0: dengan warta berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan Potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas

0: ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
0: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
5: Dari Batam, provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
3: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
4: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
5: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
3: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
6: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
3: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
1: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
7: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

Pendengar, Anda kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Malang dan kita akan melanjutkan malam pagi ini dengan berbagai macam acara dan pastinya juga berbagai macam lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Mungkin di antara Anda juga banyak yang belakangan ini jadi sering ngeluh gitu kan. Aduh gitu. Ngeluh kenapa? Ngeluh kadang di lingkungan ini suka banyak banget yang namanya tai kucing gitu. Ya, ya karena memang kucingnya ini tiba-tiba ada banyak aja di lingkungan kayak gitu. Nah, ini nih. Ini memang kadang juga bisa menjadi permasalahan seperti itu kan di beberapa daerah seperti itu. Dan pastinya pemerintah Kota Malang itu enggak tinggal diam kok sebenarnya terkait dengan pengendalian populasi kucing ini. Dan memang menjadi salah satu concern seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Sebagai upaya stimulan kepada masyarakat, bidang peternakan dan kesehatan hewan di Semangtan Kota Malang ini melakukan yang namanya kastrasi kucing jantan di Pusat Kesehatan Hewan Kota Malang pada hari Kamis kemarin. Selain pengendalian populasi, kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang kemampuan memelihara hewan secara bertanggung jawab. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Semangtan Kota Malang, Dr. Hewan Anton Pramujiono mengatakan, kastrasi ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah pertumbuhan populasi kucing yang tidak terkendali, terutama bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan dan tidak menginginkan pertambahan populasi yang ada di sana. Disampaikan juga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini cukup tinggi. Ada kuota 60 ekor kucing jantan yang dibuka sejak 14 September dan langsung penuh kayak gitu. Nah, kegiatan kali ini juga diberikan secara gratis dengan melibatkan dokter praktisi serta sejumlah mahasiswa. Nah, untuk kastrasi kucing yang menjadi sasaran sementara ini adalah kucing jantan berusia lebih dari 6 bulan atau ketika testisnya sudah turun seperti itu ya. Prosesnya ini diawali dengan daftar ulang, kemudian dibersihkan bulu sekitar kelaminnya sebelum dilakukan pengangkatan testis. Nah, setiap hewan kucing sebelumnya juga diberikan obat bius agar proses ini berjalan lancar. Di Semangtan Kota Malang ini juga berencana memperluas kegiatan serupa melalui kerjasama dengan Universitas Brawijaya pada 6-7 Oktober mendatang. Dan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan sterilisasi hewan peliharaannya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ini adalah kolaborasi antara Anji de bersama dengan Joy Penny ya. Di Lelah Dilatih Rindu. Aduh, ya memang rindu itu melelahkan memang ya. Oke, yang gak melelahkan ini adalah kabar-kabar baik yang datang dari pemerintah Kota Malang yang selalu berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik dan pastinya akhirnya juga diapresiasi oleh banyak pihak seperti itu ya. Dan kabar baiknya, Kota Malang ini kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemerintah Kota Malang meraih Indonesia Halal Industry Award 2026 pada kategori lembaga pemerintahan yang memberikan dukungan program halal subkategori pemerintah daerah, kabupaten, atau kota terbaik. Penghargaan ini diterima Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam acara IHYA 2026 di Tangerang, Banten pada hari Kamis kemarin. Raihan ini sekaligus memperpanjang catatan prestasi Kota Malang dalam ajang yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian tersebut. Sebelumnya pada IHYA 2025, Kota Malang meraih terbaik 1 pada kategori lembaga pemerintahan yang memberikan dukungan program halal. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi penghargaan ini, menurut capaian ini menjadi pengakuan atas kerja bersama berbagai pihak dalam mendorong mengembang produk halal di Malang. Seperti itu ya. Pada IHYA 2026, Kota Malang tercatat sebagai satu-satunya pemerintah daerah kota kabupaten di Indonesia yang menerima penghargaan pada kategori tersebut. Ia merupakan ajang penghargaan yang diberikan Kemenperin untuk mengapresiasi para pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan industri halal yang ada di Indonesia. Dan penghargaan ini tidak semata-mata menjadi apresiasi bagi pemerintah daerah. Lebih dari itu, capaian ini juga menjadi pengakuan terhadap peran pelaku usaha dan masyarakat yang selama ini ikut membangun ekosistem produk halal yang ada di Kota Malang.

0: Kami ajak Anda mendengar untuk mengupdate informasi dalam lintas informasi. Dari Probolinggo, antisipasi krisis dan bencana, Pemkot Probolinggo siapkan cadangan pangan daerah. Hairul Umam, siap untuk menyampaikan informasinya untuk Anda. Umam, silakan.
1: Baik, Ruli, mendengar Kota Probolinggo menyiapkan regulasi di dasar pembentukan cadangan pangan pemerintah daerah untuk menghadapi krisis darurat, masuk krisis pangan dan juga bencana. Begitu mereka dalam pembahasan tentang ketimbangan pada beberapa hari ini. Kepala DKP Kota Probolinggo Fitriawati mengatakan ketahanan pangan hanya berkaitan dengan produksi, tapi juga pangan terjangkau di masyarakat yang berjalan di beberapa pangan gizi. Fitriawati mengatakan selama ini ketahanan pangan disiapkan pemerintah melalui Bulog, namun pemerintah daerah memiliki cadangan pangan sendiri yang dapat dikatakan ketika terjadi kondisi darurat. Menurutnya, rapat tersebut nantinya menjadi pendekatan hukum bagi Pemkot Probolinggo untuk mengeluarkan cadangan pangan pemerintah ketika dibutuhkan. Sementara itu, Wakil Mahasiswa DPRD Kota Probolinggo terkait Mojo Adi Kino menilai keberadaan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dalam menjelaskan ketahanan pangan. Adib juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan wilayah kerawanan pangan dan wilayah yang memiliki potensi produksi pangan. Dan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan kawasan perlu mendapat perhatian maupun dikembangkan sebagai lumbung pangan. Dia menambahkan ketahanan pangan juga perlu melibatkan masyarakat salah satu dari pemanfaatan di lingkungan rumah untuk menghasilkan pangan secara mandiri. Meski menyiapkan antisipasi, Fitriawati menyebut kondisi pangan di Kota Probolinggo saat ini relatif aman, kondisi padi dan ketersediaan pangan masyarakat dinilai mencukupi. Demikian informasi Victor RRI Probolinggo, Herman Hadi melaporkan.

0: Mendengar di jam 8 pagi ini, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Malang Menyapa. Yang pada kesempatan hari ini, kita akan berbincang bersama dengan Guru Besar Program Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana UMM, Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MPIPU, yang akan membahas tentang pembangunan ketahanan pangan, membangun ketahanan pangan di tengah alih fungsi lahan. Nanti detailnya seperti apa dan akan ada isu-isu apa yang akan dibahas. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bisa bergabung di dialog interaktif Malang Menyapa. Setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini kami dapat masih menjumpai Anda di program Prioritas Nasional Dialog Malang Menyapa yang pada kesempatan hari ini kami hadirkan untuk Anda. Baik, Bapak, Ibu pendengar dan pastinya juga untuk Anda seluruh pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Saat ini kita kalau misalnya berbicara tentang isu apa sih yang sering digembar-gemborkan oleh pemerintah seperti itu dan pastinya juga sering juga dimasukkan dalam isu-isu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato-pidatonya. Ya, ini terkait dengan ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan ini ternyata tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pangan yang diproduksi, tetapi juga oleh pertanyaan yang jauh lebih mendasar lagi, yakni apakah kita masih memiliki cukup lahan untuk memproduksinya di masa depan. Nah, persoalan ini menjadi semakin relevan di wilayah yang mengalami tekanan pembangunan dan juga urbanisasi, termasuk di Malang Raya ini ya. Ketika lahan pertanian ini berubah menjadi pemukiman, kawasan komersial dan juga infrastruktur atau pembangunan non-pertanian lainnya, produksi pangan berpotensi kehilangan basis untuk lahannya. Pemerintah Kota Malang sendiri mengidentifikasi keterbatasan lahan hunian akibat alih fungsi lahan yang terus meningkat sebagai salah satu hambatan utama dalam menjaga ketersediaan pangan lokal. Nah, menurut data, hingga April 2026, luas sawah di Kota Malang ini ada sekitar 900 hektar, termasuk 18,5 hektar. Ini merupakan aset dari pemerintah daerah. Pemerintah ini juga menyatakan keberlanjutan lahan sawah ini perlu dikendalikan agar tidak terus mengalami penyusutan karena terdesak oleh kebutuhan yang lainnya. Persoalannya mempertahankan lahan saja ini nggak otomatis menyelesaikan persoalan pangan. Produksi juga harus meningkat, penggunaan air ini juga harus semakin efisien. Karena biaya produksi ini juga harus terkendali juga gitu. Dan tanah ini harus tetap sehat, serangan hama juga harus ditekan dan petani harus memperoleh keuntungan yang membuat usaha tani ini tetap menarik bagi generasi berikutnya. Sementara itu pemerintah ini sedang mendorong modernisasi pertanian dan di Jawa Timur sendiri penerapan pertanian modern atau Advanced Agriculture System atau PMAAS dan pendekatan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan menghadapi perubahan iklim. Teknologi yang dikembangkan ini juga semakin beragam gitu ya, seperti membuat varietas adaptif, teknologi hemat air, mekanisasi, sensor, digital farming, drone, penginderaan jauh, hingga pemanfaatan AI untuk mendeteksi kondisi tanaman dan mengoptimalkan input pertanian. Tapi teknologi bukan obat untuk semua persoalan seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaan dasar ini apakah teknologi ini benar-benar bisa menggantikan kehilangan lahan? Nah, berapa juga produktivitas yang harus dinaikkan jika lahan ini berkurang? Apakah petani kecil ini juga mampu mengakses teknologi ini? Dan bagaimana memastikan inovasi tidak berhenti sebagai hasil penelitian di kampus saja, tapi benar-benar bisa digunakan oleh petani? Untuk membahas tentang ini, kita akan bergabung bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MPIPU, Guru Besar Program Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Nanti kita akan bahas lebih banyak dan pastinya akan lebih detail. Kita akan berbincang bersama dengan Profesor Indah Prihartini terkait dengan hal ini. Setelah yang satu ini, kita akan bahas lebih banyak lagi terkait dengan membangun ketahanan pangan di tengah alih fungsi lahan masih di program Prioritas Nasional Dialog Malang Menyapa pagi hari ini.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Prioritas Nasional Dialog Malang Menyapa untuk edisi hari ini. Dan seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa di kesempatan hari ini kita akan berbincang bersama dengan Guru Besar Program Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini, MPIPU. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Indah.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Baik. Prof. Indah, pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana membangun ketahanan pangan di tengah alih fungsi lahan. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang ketahanan pangan dan juga alih fungsi lahan, ini kan memang satu hal yang menjadi semacam dilema seperti itu ya, di tengah terdesaknya lahan pertanian dan semakin sempitnya lahan pertanian ini, kita juga dituntut untuk bisa meningkatkan potensi-potensi dari pertanian ini sendiri. Nah, kira-kira kalau misalnya kita berbicara tentang hal ini seperti itu. Nah, dilema-dilema seperti ini melihatnya di Malang Raya ini potensi untuk terus bisa meningkatkan hasil pertanian di tengah menyempitnya lahan ini seperti apa kalau misalnya dari sudut pandang Prof. Indah dari yang ada di Malang Raya ini?
1: Sebetulnya kalau kita lihat dari alih fungsi lahan ya Mas ya, kan sebetulnya pemerintah udah punya kebijakan, udah punya peta lahan ya, sehingga ada zona hijau, zona kuning, zona merah gitu ya. Nah sebetulnya itu kan sudah diklasifikasi ya, yang mana kita gunakan untuk pengembangan pertanian, kemudian yang mana untuk pemukiman, yang mana untuk industri. Nah terkait kemudian biasanya alih fungsi lahan itu sebetulnya lebih banyak kepada tidak hanya kepada seorang ya yang menguasai lahan yang luas, tapi juga kadang-kadang petani dengan lahan yang sempit gitu. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan kalau udah berkurang seperti ini atau semakin sempit, kan nggak mungkin kita lebarin juga dengan sendirinya gitu ya. Nah kalau saya memandang, kita ya harus mengoptimasi lahan yang ada tersedia saat ini ya. Itu yang pertama, optimasi bagaimana ya, tentu saja dengan introduksi teknologi di dalamnya. Teknologi itu kan dari mulai penyediaan benih, bibit ya, kemudian yang unggul tentu saja, kemudian sarana produksi pertanian yang mendukung ya, kemudian peningkatan keterampilan sumber daya petaninya ya, kemudian implementasi atau alih teknologi mungkin dari perguruan tinggi atau dari lembaga yang mempunyai teknologi ke masyarakat ya. Kemudian dukungan kebijakan pemerintah dan industri yang mau bekerja sama di situ untuk kemudian bisa membeli atau bisa mengambil hasil pertanian dengan harga yang memadai atau layak misalnya gitu. Itu salah satu solusinya ya. Jikalau kita berada pada lokasi lahan yang tidak mungkin kita perluas lagi. Tetapi kita juga bisa memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini mungkin dianggap dalam tanda kutip itu tidur, tidak bisa dimanfaatkan atau dikuasai oleh satu instansi atau lembaga atau perseorangan terkait misalnya ya. Kita bisa memanfaatkan itu untuk memperluas lahan pertanian atau lahan untuk budidaya, itu seperti itu. Itu mungkin dua jawaban kunci menurut saya yang kita bisa gunakan untuk mengatasi permasalahan ini atau memberi solusi yang saat ini terjadi di Malang Raya ya, Mas.
0: Tapi kalau misalnya melihat kondisi dari pertanian yang ada di Malang Raya saat ini untuk bisa nge-switch langsung ke teknologi ataupun juga pengetahuan-pengetahuan yang cukup rumit bagi masyarakat sendiri, bagi petani sendiri, ini kan pastinya juga butuh waktu seperti itu. Nah, untuk bisa menjembatani antara solusi yang tadi diberikan oleh Prof. Indah dengan implementasi yang ada di lapangan ini, kira-kira apa yang harus dilakukan dan step-stepnya ini seperti apa gitu, yang harus dilakukan mulai dari sekarang untuk bisa mengantisipasi kritisnya lahan pertanian ini sendiri?
1: Pemerintah melalui dinas pertanian ya, kalau masalah pertanian ya, melalui dinas pertanian itu sudah banyak program-program yang tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, ya, kemudian meningkatkan pengetahuan petani atau keterampilan petani, kemudian mengoptimasi lahan dan lain sebagainya. Dan itu program-program yang karena saya juga kadang membantu dinas ya di beberapa daerah, itu juga sudah menjadi satu program yang rutin ya dilakukan di setiap tahunnya gitu ya. Cuma memang mungkin halayak sasarannya atau daerah sasarannya berganti-ganti setiap tahun. Nah, diharapkan ketika pemerintah daerah ini memberikan satu bantuan ke satu wilayah gitu ya. Nah, diharapkan di wilayah ini petani atau kelompok taninya sudah bisa mengadopsi, sehingga ketika ditinggalkan itu dia sudah bisa melaksanakan. Tetapi memang harus ada kolaborator ya, kolaborator atau agregator atau integrator ya, yang menjembatani itu antara pemerintah dengan masyarakat ya, dengan masyarakat petani. Nah, perguruan tinggi itu mempunyai posisi strategis di situ, sehingga harusnya perguruan tinggi itu bisa berperan lebih banyak di situ. Nah, sehingga diharapkan ini ya, pemerintah daerah kalau punya program-program mungkin bisa menggandeng perguruan tinggi untuk bisa mendampingi yang lebih intens ya. Artinya dia bisa mendampingi dalam jangka waktu tertentu sehingga masyarakat petani ini lebih siap gitu ya untuk menerima atau mengadopsi teknologi yang sudah menjadi program dari pemerintah, ataupun misalnya perguruan tinggi itu mempunyai satu teknologi ya, teknologi tepat guna, ataupun misalnya inovasi yang bisa diimplementasikan di masyarakat yang nantinya akan meningkatkan produktivitas lahan, produktivitas pertaniannya ya, hasil pertaniannya, ataupun misalnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petaninya, itu juga bisa bersama-sama diadopsi. Kementerian Dikti Saintek itu sudah meluncurkan banyak program yang terkait untuk itu, yang terkait untuk bagaimana seorang peneliti atau dosen itu bisa memanfaatkan pendanaan itu bekerjasama dengan daerah untuk mengembangkan teknologi atau inovasi yang dirasa dibutuhkan ya oleh masyarakat setempat, misalnya yang ada di satu daerah atau satu wilayah di Malang Raya ataupun di daerah lain. Itu mungkin, Mas.
0: Nah, itu tadi kalau misalnya kita harus melakukan optimalisasi hasil-hasil pertanian ataupun juga untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun juga kan tetap kalau misalnya kita kembali ke besaran luasan lahan gitu, masih tetap ada besaran luasan lahan yang harusnya ideal untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan ini sendiri untuk yang ada di Malang Raya ini sendiri. Nah, kalau misalnya menurut Prof. Indah ini berapa sih sebenarnya idealnya kebutuhan lahan yang harus dipertahankan ataupun juga dipenuhi oleh suatu daerah untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan dan juga mempertahankan ketahanan pangan yang ada di daerah tersebut? Kita bicara di Malang Raya saja ini, Prof.
1: Kita nggak bisa secara langsung mengatakan berapa luas lahan yang ideal untuk Malang Raya gitu ya. Karena tergantung pada luas lahannya, tergantung kepada produktivitasnya, kemudian tergantung kepada kebutuhan pangan ya yang ada di Malang Raya ya, sehingga itu nanti ada hitungannya, apakah swasembada pangan yang ada sekarang itu bisa menutup semua kebutuhan pangan yang ada di satu wilayah, kemudian apakah itu surplus. Itu ada perhitungannya. Saya rasa setiap tahun pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian sudah melaunching itu berapa banyak apakah di Malang Raya memenuhi swasembada pangan ataukah di Malang Raya misalnya marah surplus atau mungkin negatif gitu ya. Itu ada hitungannya. Dan itu juga tergantung kepada rantai suplainya ya. Apakah memang produk itu dibawa keluar dari Malang ataukah memang hanya digunakan di Malang saja, kemudian sisanya baru dibawa keluar. Nah, itu ada beberapa faktor untuk menghitung itu. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan saat ini ya seberapa besar lahan yang harus kita siapkan untuk itu bisa memenuhi ketahanan pangan yang ada di Malang. Itu karena banyak faktor yang mempengaruhi.
0: Tapi sejauh ini apakah sudah ada di level ideal ataukah ada di level lampu kuning yang harus waspada atau seperti apa terkait dengan luasan lahan ini?
1: Kalau Malang Raya saya rasa masih berada di kondisi ideal ya Mas ya.
0: Okay.
1: Kalau dari tahun 2025 yang kemarin kita apa namanya program untuk swasembada pangan yang harus tercapai dalam waktu 2 tahun kalau tidak salah itu atau 1 tahun itu. Malang masih ideal seluruh Malang Raya ya. Tapi kalau satu-satu kabupaten, kota dan Kota Batu gitu mungkin ada satu daerah yang kurang, ada satu daerah yang surplus, tapi secara keseluruhan Malang Raya masih apa namanya masih ideal, masih ideal, masih memenuhi untuk dia bisa menghasilkan produknya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri gitu, Mas.
0: Jadi Malang Raya ini ibarat kata masih ideal seperti itu ya kalau misalnya dikatakan oleh Prof Indah gitu. Nah, terus ancamannya ya. Kalau misalnya melihat yang ada di Malang Raya ini yang dalam kacamata Prof Indah ini seperti apa ancaman yang terjadi terkait dengan ketahanan pangan yang ada di Malang Raya ini?
1: Ancamannya yang pertama ya, kalau dari tingkat petani ya, kalau dia produksinya terus menurun karena kondisi lahannya terus menurun ya, itu nanti kan tentu saja akan dia akan berpindah untuk apa namanya memproduksi produk yang lainnya ya. Kalau memproduksinya masih di tatanan pertanian masih lumayan ya, artinya lahan pertanian itu nggak digunakan untuk usaha yang lainnya, tetapi tetap di usaha pertanian. Kadang ada juga begini, ketika dia berbudidaya tanaman pangan, kemudian dia pindah ke tanaman horti misalnya. Nah itu kalau itu biasanya tergantung pada musimnya. Terus kemudian itu yang mengancam pertama, karena petani itu dia tidak juga mau terus-menerus dia mendapatkan pendapatan yang berkurang terus begitu. Betul. Ya artinya dia juga harus survive, harus mendapatkan pendapatan yang tinggi. Nah, resiko itu bisa kita berikan solusinya ketika kita memberikan atau alih teknologi mereka untuk meningkatkan produktivitasnya. Ini sudah kita lakukan di Bali contohnya ya Mas ya. Di Bali Tabanan itu lahan pertanian semakin lama semakin berkurang karena pariwisata. Nah, ancaman di Malang juga yang kedua adalah pariwisata. Mereka lebih cenderung untuk menjual tanah, menjadikan bangunan dan lain sebagainya untuk sarana prasarana di pariwisata ya. Nah itu juga akan mengurangi lahan pertanian. Nah kita lakukan di Bali itu supaya dia tidak berkurang terus untuk pariwisata, maka kita meningkatkan produktivitasnya. Karena apa? Alasan pertama, petani menjual tanah untuk dibeli oleh industri pariwisata itu karena produktivitas lahannya, produktivitas pertaniannya semakin lama semakin menurun. Jadi istilahnya mereka tidak dapatkan pendapatan yang layak. Atau kalau kita hitung secara agribisnis mereka merugi begitu. Nah itu menjadi kunci supaya petani tidak menjual, artinya lahan-lahan pribadi tidak dijual atau tidak dialihkan untuk di luar dari lahan untuk pertanian itu seperti itu. Nah, resiko yang ketiga adalah sewa menyewa oleh industri untuk menggunakan lahan pertanian itu digunakan atau dibangun untuk industri. Memang di satu sisi bisa meningkatkan ekonomi setempat, kemudian bisa menyerap tenaga kerja untuk masuk di dalam industri tersebut. Tetapi resiko yang lainnya adalah hilangnya sebagian lahan pertanian yang mungkin saja itu akan menurunkan tingkat produktivitas secara keseluruhan dari satu wilayah terkait dengan hasil pertaniannya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi ketahanan pangannya. Itu mungkin seperti itu, Mas.
0: Nah, kalau misalnya sekali lagi desakan-desakan dari industri yang lainnya terhadap industri pangan ini sendiri sudah masif terjadi, dan di Malang Raya ini juga menjadi salah satu ancaman juga seperti itu. Nah,
1: betul, di Malang Selatan juga sudah tinggi itu untuk industri ya, mengambil alih fungsi lahan pertanian. Ya.
0: Betul. Nah, ini catatan kami, Prof Indah ini juga ternyata saat ini juga mengembangkan riset gitu ya, untuk menggunakan Lysini bacillus sp sebagai probiotik tanaman untuk membantu menghasilkan padi berproduksi tinggi dan lebih tahan penyakit. Nah, ini juga merupakan salah satu upaya gitu ya yang dilakukan Prof. Indah untuk bisa melakukan optimalisasi dari hasil pertanian ini sendiri ya. Boleh cerita sedikit Prof tentang riset ini?
1: Ini sebetulnya riset lanjutan ya Mas. Kalau riset sebetulnya saya udah dari 2017 lah kalau nggak salah. Saya udah mengembangkan probiotik untuk tanah sehingga dia bisa membersihkan lahan dari residu kimia, kemudian meningkatkan aktivitasnya, memperbaiki kesuburan fisik, kimia, biologis. Nah sehingga nanti produktivitas tanahnya akan meningkat. Kalau tanah produktivitasnya meningkat, otomatis apapun yang kita tanam di atasnya akan meningkat. Nah, kemudian yang berikutnya saya mengembangkan pupuk hayati yang berfungsi seperti probiotik tanaman. Artinya dia bisa menurunkan penggunaan pupuk kimia atau meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk kimia. Itu kalau di beberapa daerah termasuk di Malang itu dia bisa menurunkan penggunaan pupuk kimia sampai dengan 60%. Kemudian meningkatkan pertumbuhannya, mengendalikan kesehatannya. Kemudian juga meningkatkan hasilnya ya. Artinya secara kuantitas dan kualitas termasuk keamanan produknya. Jadi kalau produk pertanian kimia biasa yang tinggi residu di produk hasil pertaniannya, yang ini dia akan jauh lebih rendah ya, atau masuk dalam batas ambang keamanan pangan itu seperti itu. Terus kemudian kita juga mengembangkan pupuk organik cair yang mempunyai senyawa aktif dan hormon alami ya, atau hormon tanaman itu untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengendalian kesehatan tanaman. Jadi tiga riset ini saling berkaitan. Nah yang terakhir ini Lysinobacillus ini memang kita rekayasa untuk dia bagaimana nutrisinya itu berukuran nano. Sehingga dia tidak perlu perekat ketika disemprot ke tanaman, itu akan langsung masuk diserap oleh tanaman. Jadi kita meningkatkan dalam bentuk bionano mikro dan makro mineralnya.
0: Nah ini petani dan juga masyarakat yang ada di industri pertanian ini kan sudah terbiasa dengan pupuk-pupuk yang yang pabrikan seperti itu. Nah ini Prof. Indah saat menawarkan teknologi ini ke petani, ini seperti apa respon dari mereka dan bagaimana cara Profesor Indah juga untuk bisa meyakinkan ke mereka kalau misalnya ini produk ini bisa lebih menghemat penggunaan pupuk yang biasanya dan bisa meningkatkan hasil pertanian seperti itu?
1: Oke, yang pertama biasanya ya kita menyampaikan dulu produk knowledge, bagaimana keunggulan produk kita dibandingkan produk-produk lainnya. Karena banyak sekali produk sejenis seperti ini. Kemudian yang kedua ya kita demplot Mas. Demplot itu sebagai laboratorium lapang ya, atau laboratorium hidup yang ada di satu lokasi. Dan tentu saja saya tidak pernah sendirian kalau terjun ke masyarakat, mesti bergandengan tangan dengan pemerintah daerah setempat, dengan dinas, kemudian dengan Gapoktan, ataupun kita kadang membawa juga off-taker ya, industri yang nantinya akan bisa mengambil hasil pertaniannya mereka. Jadi kita bekerja tidak sendiri, tetapi kita bekerja secara terintegrasi, bekerja sama dengan beberapa pihak begitu ya. Nah itu terus kemudian nanti dari situ kan kita ada, jadi pelatihannya itu nggak cuma bicara Mas. Jadi pelatihannya itu langsung di lapang, gimana kita mengimplementasikan pembenah tanahnya, kemudian setelah pembenah tanah bagaimana mengaplikasikan setelah tanam, kemudian bagaimana aplikasikan ke tanaman dan seterusnya sampai dengan panen. Jadi kita mendampingi dengan contoh, demplotnya bukan kita yang mengadakan ya Mas ya, biasanya saya dengan petani setempat, kemudian petani dan dengan komunikasi yang baik petani pasti mau Mas, karena petani juga pinter-pinter kok, enggak, petani itu enggak, kan kadang orang bilang begini, petani ini susah diajak berubah gitu, enggak, tergantung kepada kitanya gitu ketika bicara dengan petani ya. Kalau misalnya mereka yakin dengan hasil kita begitu atau teknologi yang kita berikan, mereka mau kok. Nah itu biasanya kita demplot bisa 20 hektar gitu ya, mm-hmm. dengan apa namanya, dengan program dari Dinas Pertanian kita beri contoh, kita dampingi, kemudian sehingga mereka yakin bahwa hasil yang diperoleh itu nanti akan bagus, dan kita bisa meyakinkan juga mereka hasilnya akan bagus, karena produk saya tidak saya implementasikan ke petani sebelum mm-hmm. saya uji secara lapang. Saya mm-hmm. ujinya tidak hanya di 1-2 hektar, tapi mm-hmm. ujinya di 15-30 hektar, Mas. Mm-hmm. Jadi kalau hasilnya udah worth it, baru saya saya implementasikan ke petani-petani ini, ke kelompok-kelompok tani. Mm-hmm. Nah, alhamdulillah dari beberapa daerah yang saya dampingin ya ada peningkatan yang signifikan dari produksi pertaniannya, bahkan ada satu wilayah kalau ditanya sama dinasnya mau didampingin siapa, mereka pasti bilang didampingin Bu Indah gitu. Mm-hmm. Ada yang satu daerah saya dampingin sampai 14 tahun nggak mau diganti oleh yang lainnya. Artinya apa sih? Seperti itu komunikasi kita mm-hmm. antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, kemudian masyarakat dengan off-taker yang lainnya, mm-hmm. itu yang sangat membantu pekerjaan kita. Mm-hmm. Dan perlu diingat bahwa teknologi yang kita implementasikan di masyarakat harus teknologi yang memang secara sains teknologi itu sudah bisa dibuktikan ya, atau sudah mm-hmm. terbukti ya, bahwa mm-hmm. itu memang menghasilkan atau meningkatkan produktivitas di petaninya. Mm-hmm. Sehingga tidak ada resiko gagal misalnya ya. Mm-hmm. Kalaupun naik turun itu tergantung kepada iklim yang ada saat ini atau Betul. Mungkin ada cuaca saat ini gitu. Dan itu kita bisa antisipasi resiko itu dari awal gitu. Mm-hmm. Itu seperti mm-hmm. itu, Mas.
0: Mm-hmm. Ya memang kalau misalnya ke masyarakat ini memang harus selalu diberikan contohnya ya, biar nanti
1: betul.
0: Masyarakat
1: nggak
0: itu
1: bisa
0: tidak
1: trial error gitu.
0: Iya, syak wasangka yang ada di sana, hasilnya betul. Kok kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya udah jadi, ini masyarakat jadi langsung percaya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini ternyata Prof. Indah ini juga memiliki kepakaran di bidang nutrisi dan teknologi pakan ruminansia. Nah, ini
1: betul, Mas. Awalnya penelitian saya itu kan untuk ternak ruminansia. Karena saya mendapatkan air susu, saya ambil di beberapa sentra susu di Malang Raya, itu mengandung residu pestisida.
0: Oke.
1: Karena mungin mereka makan jerami, mungkin mereka makan kebon jagung, atau mungkin meminum air yang sudah terkontaminasi ya. Saya tujuannya adalah bagaimana susu yang keluar itu, air susu yang keluar dari ambing ternak itu bebas residu, itu tujuan saya dulu itu, sehingga ketika anak-anak kita minum atau masyarakat yang membeli itu minum air susu atau diberikan ke mana, ke pabrik, itu sudah aman, tidak mengandung residu yang berbahaya. Itu tujuan saya dulu. Kemudian ternyata probiotik itu saya coba untuk kalau dia bisa menghilangkan residu di pakan, di jerami, di tebon jagung ataupun di pakan lainnya, itu pasti bisa menghilangkan residu di tanah gitu. Jadi waktu itu saya coba untuk pembenah tanah dan ternyata tidak hanya menghilangkan residu tetapi juga memperbaiki kualitas tanah, fisik, kimia, biologis. Nah, itu riset-risetnya udah panjang sekali, Mas, sudah ya mungkin 20 tahunan itu ya, untuk mendapatkan hasil itu gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang probiotik ternak. Kemudian sejak tahun 2007 saya udah mulai masuk riset untuk ke pertanian, baik ke pembenah tanah, kemudian ke pupuk hayati maupun pupuk organik cair. Kalau dilihat hasil risetnya saya itu lebih banyak riset saya di pertanian malahan.
0: Okay.
1: Dan lebih banyak saya mendampingin pertanian dibandingkan dengan peternakan. Walaupun saya sebetulnya keahliannya ada di nutrisi pakan ternak ruminansia.
0: Oh, jadi memang keresahan awalnya itu dari residu pestisida yang ada di susu ya, ini betul. Yang akhirnya membuat Prof. Indah ini akhirnya jadi berpikir nih, dari mana ya. Ini awal permasalahannya sampai dibikin
1: betul,
0: riset-riset yang akhirnya banyak
1: ternyata
0: itu.
1: Dari tanah ya.
0: Oke.
1: Betul. Dosen-dosen saya itu sebetulnya petani-petani sepuh-sepuh itu yang sudah bertani 30-40 tahun, itu profesor-profesor di tanah-tanahnya mereka. Itu mereka tahu persis perubahan-perubahan yang terjadi. Itu dosen-dosen saya. Saya ini S4, Mas, ilmu pertaniannya, Mas. Walaupun S3 saya sebetulnya ilmu pertanian. Dari Universitas Brawijaya saya ilmu pertanian.
0: Jadi ini nantinya juga pertanian ini tidak hanya bisa menghasilkan makanan untuk manusia saja, tapi dari limbah pertanian ini juga bisa digunakan untuk pakan ternak, dan ini nanti akan muter kayak gitu ya, Prof ya?
1: Betul Mas, jadi nggak bisa terpisahkan antara pertanian, peternakan itu, atau pertanian secara umum. Itu integrasi, nggak bisa kita pisahkan. Kita mau sendirian gitu ngurusin peternakan nggak bisa. Kita juga harus ngurusin pertanian. Nah akhirnya ya saya nyemplung sekalian aja ke pertaniannya, saya urusin memperbaiki produktivitasnya, sekaligus memperbaiki ekosistemnya, sekaligus juga kita memperbaiki yang ke ternaknya gitu. Bahkan limbah ternak bisa kita gunakan untuk memperbaiki produktivitas lahannya, produktivitas pertaniannya. Jadi sirkular gitu. Sirkular gitu. Yang nantinya ya sirkular ekonomi pasti, zero waste, kemudian meningkatkan pendapatan di semua sektor pertanian, yang akhirnya ujung-ujungnya kan nanti akan meningkatkan ekonomi lokal. Kalau pendapatan petani meningkat, daya beli meningkat, itu otomatis kan akan meningkatkan ekonomi lokal. Kalau ekonomi lokal meningkat, ya otomatis akan meningkatkan ekonomi daerah. Selanjutnya ekonomi nasional. Itu aja tujuan saya sih.
0: Termasuk ini ya pastinya bisa memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan lagi kalau misalnya semuanya bisa muter kayak gitu ya Prof ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke, Prof, ini kalau misalnya kita ingin melihat ke depan gitu, bikin proyeksi 10 atau 20 tahun ke depan gitu, bagaimana sih caranya agar kita ini memiliki ketahanan pangan walaupun tekanan alih fungsi lahan ini semakin besar, dan apa yang harus kita lakukan mulai dari sekarang seperti itu untuk bisa mempersiapkan ini sendiri?
1: Sampai generasi emas Indonesia itu masih menjadi negara agraris ya Mas ya, di mana pertanian itu menjadi sektor utama yang bisa memberikan pendapatan pada daerah, wilayah maupun nasional. Yang kedua, kalau kita lihat secara nasional, mungkin kita bisa ekspansi ke daerah-daerah yang selama ini mungkin belum belum disentuh atau mungkin belum digunakan untuk lahan-lahan pertanian, tetapi memang butuh teknologi. Kenapa kok Jawa sangat intensif ya atau sangat padat untuk daerah pertanian, tetapi luar Jawa misalnya sangat rendah atau kosong misalnya untuk lahan pertanian tanaman pangan terutama? Karena memang kondisi lahan daerahnya dan iklimnya. Tetapi kita kan ada perguruan tinggi yang sangat banyak, perguruan tinggi besar-besar yang juga menghasilkan teknologi di bidang pertanian juga banyak. Lembaga untuk menghasilkan teknologi di bidang pertanian banyak, dari mulai hulu sampai hilir. Dari mulai benih istilahnya ya, saprotan, sampai dengan ke market atau sampai dengan ke hilir misalnya. Nah itu mungkin kita harus bergandengan tangan satu dengan lainnya. Mungkin bisa membentuk konsorsium mungkin di bidang pertanian ya, terutama di bidang ketahanan pangan. Dari instansi perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lain sebagainya, kita mau mengembangkan di mana. Pemerintah secara nasional sudah punya program-program kebijakan, misalnya membuka 1 juta hektar lahan padi di Kalimantan, di Merauke ya, kemudian di Gorontalo di Sulawesi dan lain sebagainya. Nah kita perguruan tinggi harus jemput bola, kita nggak bisa diem aja dikasih. Nih kamu saya kasih untuk ikut program ini, enggak. Jadi kita sendiri harus ikut harus proaktif untuk mendukung program-program pemerintah itu. Di mana di daerah mana yang bisa kita bantu begitu ya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, itulah yang kita bantu. Kalau Malang Raya, otomatis saya bantu. Apapun yang diminta pemerintah daerah itu pasti saya bantu. Kalau ada dananya, alhamdulillah. Kalau tidak ada dananya, kita carikan. Karena kita di perguruan tinggi punya akses ke nasional, kementerian, juga ke internal ya perguruan tinggi. Atau mungkin juga ke industri yang mau membantu. Kalau di luar Malang, ya saya proaktif untuk membantu menawarkan teknologi dan lain sebagainya ya. Dengan program-program yang ada di mereka, sebetulnya pemerintah daerah tuh butuh kita kok. Mereka ada program tuh banyak. Cuman ketika mau mengeksekusi, saya harus kerjasama dengan siapa, saya minta bantuan dengan siapa. Nah itu kita proaktif. proaktif ke daerah-daerah. Nah, biasanya di bulan-bulan September, Oktober ini, daerah sedang menyusun anggaran, sedang menyusun program. Nah, mungkin Bapak-Ibu, teman-teman dosen gitu ya, atau Bapak-Ibu dari instansi, lembaga, yang memang punya teknologi inovasi, mendekatlah kepada pemerintah daerah untuk membantu programnya mereka. Itu salah satu saja. Salah duanya adalah ke lembaga kita masing-masing. Kalau BRIN ya ke BRIN, kalau perguruan tinggi ya ke Kemendikbudristek, begitu ya. Kalau pertanian ya mungkin ke apa namanya, ke Kementerian Pertanian dan seterusnya. Itu, dan itu harus bergandengan tangan, nggak bisa sendirian gitu.
0: Betul.
1: Kalau sendirian nggak akan selesai mengatasi permasalahan-permasalahan ketahanan pangan, apalagi dengan permasalahan utama semakin sempitnya lahan. Gitu, Mas.
0: Ya, memang bagaimanapun juga semuanya harus saling bergandengan tangan untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan ketahanan pangan ini sendiri ya. Dan besar harapan kita sama-sama masing-masing pihak ini saling membuka diri dan juga membuka pemikirannya untuk bisa saling bergandengan tangan untuk mengatasi sendiri ya. Baik. Ya,
1: saya siap bila mana, Mas, termasuk sama RRI kalau mau keliling Indonesia.
0: Oke, siap. Nanti saya ikut ya, Prof.
1: Iya, siap.
0: Baik.
1: Dilamar lah pokoknya saya, dimanfaatkan sebelum saya pensiun.
0: Iya. Terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Insinyur Rinda Prihartini, MPIPU, Guru Besar Program Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, telah berbincang di program Prioritas Nasional Malang Menyapa di kesempatan hari ini. Semoga tetap bisa memberikan manfaat dari ilmu yang telah diberikan oleh Profesor kepada masyarakat seluas-luasnya. Sekali lagi terima kasih Prof. Indah.
1: Sama-sama, Mas. Sukses selalu.
0: Baik, terima kasih, amin. Dan pasnya juga, itu tadi ya, banyak sekali hal ternyata yang bisa menjadi solusi atas permasalahan terkait dengan ketahanan pangan di tengah himpitan lahan yang semakin terdesak ini sendiri. Ya, semoga saja apa yang dibicarakan kita tadi tidak hanya menjadi wacana, tetapi memang benar-benar bisa diwujudkan untuk bisa mempertahankan ketahanan pangan yang ada di Malang Raya. Ya. Ruli Sproiko pamit dari kebersamaan kita di Dialog Prioritas Nasional Malang Menyapa. Di kesempatan hari ini, sesaat lagi di jam 9 pagi, kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa menyuarakan berbagai macam keluhan terkait dengan fasilitas dan juga layanan publik di program Halo RRI. Setelah yang satu ini, kami akan segera kembali untuk Anda masih di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
2: Come on, hurry up you guys. Slow down, will ya? I want to get the best spot.
3: Man, we're going to see the groove live.
4: Well, folks, I know you've been waiting for them all night long. Now, get ready for the groove.

0: Pagi hari ini kembali menyapa Anda, tetapi kalau tadi di jam jam pagi sampai dengan jam 9 tadi Ruli sendiri, sekarang di jam 9 saya sudah berdua sekarang bersama dengan Esti pastinya di program Halo RRI. Nah, untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang ya, selamat pagi semuanya. Ini sudah banyak yang mulai bergabung. Jangan sampai lupa tap-tap layar sebanyak-banyaknya, karena di program Halo RRI ini Anda bisa menyampaikan berbagai macam keluhan terkait dengan fasilitas publik ataupun juga layanan publik yang Anda alami untuk bisa dicarikan solusinya melalui program Halo RRI. Kalau misalnya di program Halo RRI ini, wadul kesini, biasanya langsung kita tembakkan kepada pihak yang terkait, terkait dengan permasalahan ataupun juga hal-hal yang Anda alami. Oke, informasi kejadian juga boleh Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Silakan, nomor telepon kami ada di nomor 081-555-6091. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, dan pastinya nanti akan coba kami carikan solusi dan juga kami berikan informasi kepada masyarakat yang lain. Siapa tahu juga membutuhkan informasi yang sama. Kami hadirkan program ini di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam 9 pagi di Halo RRI yang kita siarkan di program 1 Radio Republik Indonesia dan juga di TikTok RRI Malang. Sekali lagi, selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda. Jangan sampai lupa tap-tap layar sebanyak-banyaknya. Berbicara tentang program Halo RRI ini sendiri, pastinya kita ini ya, ada banyak sekali update-update ataupun juga kabar-kabar yang bisa kami bagikan kepada Anda di kesempatan hari ini. Kalau misalnya kita berbicara tentang kabar yang sekarang lagi rame ataupun juga ada kejadian-kejadian yang ternyata itu menjadi perbincangan di media sosial, ya kami juga kami hadirkan di Halo RRI. Anda juga boleh untuk nantinya, walaupun tidak ikut mengalami, juga ikut berkomentar. Silakan untuk berkomentar di live chat yang ada di TikTok kita ya. Silakan untuk komen-komen yang ada di sana, ataupun juga boleh WhatsApp-nya di 081-555-6091 untuk bisa menyampaikan komentar-komentar Anda. Oke, ada update apa dari Ibu Esti untuk hari ini?
1: Pagi dulu dong.
0: Oh iya, pagi.
1: Ya, selamat pagi luar biasa.
0: Itu kalau misalnya ikut seminar ya. MLM.
1: Iya, tapi ini bukan MLM ya. Kita emang harus semangat pagi ini. Di tengah banyak teman-teman yang mungkin sekarang ASN kan masih sebagian work from home ya.
0: Iya, betul.
1: Atau bukan WFA, bisa WFA, work from anywhere. Tapi yang penting kerja ya. Kerja, karena ingat, ini work from anywhere.
0: Ingat.
1: Bukan holiday from anywhere.

0: Okay. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung, makasih banyak. Uput-uput tadi pagi-pagi banget
1: uput,
0: ada.
1: Uput-uput.
0: Kemarin kita kayak nambah kosakata baru ya setiap hari RRI. Ya. Jadi pagi tadi, pagi-pagi bener tadi sekitar jam berapa ya? Pukul 5 lebih 30, kami tuh dapat kiriman video dari pendengar tentang dugaan aksi penamparan salah satu kepala sekolah kepada siswanya karena enggak pakai baju luri. Nah, tentu kita masih belum bisa ini ya, karena kita harus konfirmasi dulu pihak cover both side. Jadi kami tunggu nanti informasi selengkapnya. Tapi ada juga ini orang tua yang kasih informasi. Nampaknya dari orang tua ini kalau saya nebak ya, karena dapat info jadi saat ini atau pagi ini tuh ada juga sejumlah siswa dan wali murid yang aksi protes ini ternyata di SMP negeri tersebut. Jadi ini berkaitan dengan tindakan dugaan kekerasan, masih dugaan ya, kita masih belum berani bilang itu kekerasan yang dilakukan oleh pihak sekolah, jadi kepala sekolah kepada sejumlah siswa. Kabarnya sih itu terjadi kemarin gitu, tapi kita masih nunggu informasi selanjutnya. Saya mau konfirmasi dulu kepada pihak sekolah maupun kepada Dinas Pendidikan Kota Malang ya. Jadi kalau informasi yang kami terima kan berdasarkan video yang saya lihat, yang kita lihat itu ya Rumi ya. Jadi oknum ini menampar siswa karena gak pakai seragam luri. Nah, komentarnya mungkin juga sangat beragam sih dari masyarakat soal hal ini. Tapi kita coba untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak terkait ya. Jadi kita juga tunggu ini kalau mungkin ada juga dari kalangan orang tua yang punya informasinya di sekolah tersebut. Karena informasinya kan memang ada aksi protes gitu ya dari para siswa di sana. Tapi gak cuma siswa sih. Katanya ini wali murid juga ikut menyampaikan aksi protes. Ya, jadi mereka menentang adanya kekerasan di sekolah. Siswa sempat mengalami shock setelah kejadian itu. Dan kemudian kan sempat ramai juga ternyata. Saya coba ngecek tadi bangun tidur setelah dapat info 5.30 itu ada kiriman video, saya coba cek kan. Ternyata di medsos juga ramai soal ini. Nah, maka dari itu sejumlah siswa dan juga wali murid pagi ini, pagi tadi, mungkin sekarang juga masih berlangsung ya, kita masih nunggu ini informasi dari lokasi. Para siswa dan wali murid itu datang ke sekolah meminta penjelasan lebih lanjut seputar peristiwa tersebut ya. Semoga ini gak kemudian semakin melebar permasalahannya. Kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya. Saya coba konfirmasi dulu ke pihak yang terkait, baik teman-teman yang ada di SMP negeri tersebut ataupun dengan Dinas Pendidikan Kota Malang. Lanjut, masih ada juga beberapa informasi ya. Ada yang bilang terima kasih waktu itu sempat lapor tentang drainase underpass Karanglo yang rusak, tapi hari berikutnya udah langsung diperbaiki ya. Kita juga apresiasi kepada pihak terkait. Soal parkir, parkir liar, kemudian sempat ada jangan dibilang gejolak ya, apa ya, sempat ada gegeran dikit-dikit lah. Tapi kalau cuma satu orang bukan gegeran ya, apa ya,
1: gesekan
0: ya. Ini sambil belajar kosakata pagi ini. Jadi ada gesekan antara pengguna jasa parkir dengan tukang parkir, apalagi tukang parkirnya nggak pakai atribut. Sempat ada kekerasan fisik, tidak pakai rompi resmi. Nah, ini sudah sempat kita bahas juga hari Rabu kemarin. Ada juga beberapa responnya sangat beragam tuh dari pendengar Ruli. Ada yang bahkan lapor kalau parkir nggak dikasih karcis atau tiket. Bagaimana dengan Anda?
1: Dikasih saya.
0: Kasih ya. Oke. Asli ya?
1: Asli.
0: Karena waktu itu ada juga yang lapor ternyata dapatnya fotokopian.
1: Oh, gitu.
0: Iya, jadi
1: kalau saya seringnya dapat di Car Free Day itu ada plong-plongannya juga.
0: Ada plong-plong apa?
1: Perforator, perforasi.
0: Oh. Baik.
1: Ada stempelnya juga.
0: Siap. Oke, jadi asli dan dapat tiketnya ya, setiap parkir. Nah, hari Rabu kemarin ada yang lapor nih pendengar kalau enggak ada tiket parkirnya. Ada juga yang dapatnya ternyata fotokopian. Terus ada juga yang tukang parkirnya gak ada, tapi pas mau pergi ada suara peluit.
1: Ziluman.
0: Ya, jadi terutama ini di ATM-ATM katanya gitu. Jadi itu laporan dari pendengar sangat beragam ya. Ada yang berkeluh kesah, ATM-nya jupuk duitnya gratis, tapi ternyata parkirnya 2.000. Ya, terus yang punya roda 4 itu juga beragam laporannya. Ada yang biasanya kalau roda 4 kan 3.000 ya Ruli ya. Pertama, gak dikasih tiket. Kedua, ngasih 5.000 kadang gak dapat kembalian. Mostly sih, gak cuman kadang, tapi kebanyakan 5.000. Atau ya udahlah, susah kan sekarang nyari uang pas ya. Jadi biasanya kayak 2.000, 2.000 kan 4.000 gitu.
1: Kenapa gak keris aja sih?
0: Coba ya tinggal scan aja ya. At least pakai tempel lah. Apa, bukan tempel, apa tuh kartu elektronik pembayaran.
1: Iya, tap-tap gitu. Kalau misalnya di apa namanya,
0: Surabaya ada pengalaman gak?
1: Ada, dia pakai kalung, kalungnya itu ada kerisnya gitu.
0: Oh, jadi langsung scan?
1: Iya. Atau kalau misalnya dia gak mau, apa namanya, si pak parkirnya ini gak mau bawa kayak semacam edisi kayak gitu, dia kerisnya itu dikalungin di ini. Atau kalau gak gitu ada di kantong rompinya itu. Kantong rompinya itu ada yang kayak mikanya gitu, jadi nyeken itu di dadanya.
0: Gampang ya, nyekennya ya. Oke. Oh, singgung-singgung soal Surabaya, hari Rabu kemarin ada juga komentar, kenapa parkir kita gak coba teges-tegesan aja gitu kayak di Surabaya. Kan mungkin ini yang sempat gabung lewat WA, mungkin sempat menyaksikan di media sosial ya. Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri kan suka turun tuh. Yang kapan hari bahkan sempat ada yang parkir di trotoar yang sebenarnya gak boleh. Sampai trotoarnya pecah-pecah. Emang anu mau ganti dan sebagainya gitu. Jadi ini komentar pendengar soal gimana kalau kita teges-tegesan aja kayak Surabaya gitu. Nah, kami sudah konfirmasi ke Pak Kepala Dinas Perhubungan. Hari Rabu kemarin kan emang sedang ada agenda yang tidak bisa diganggu-gugat tuh Kota Malang. Kayaknya handphone para pejabat juga off ya. Karena waktu itu sempat ada apa namanya,
1: rapat
0: bersama KPK. Nah, waktu itu kemudian saya coba kontak Pak Kabid Parkir, lagi rapat juga. Tapi saya udah janjian ya, hari ini Pak Ramad Hidayat nanti akan gabung sama kita, ngobrol sama Ruli ya. Saya udah ingetin lagi Pak, on air 925 udah dibaca. Jadi semoga nanti kita bisa on air bareng sama Pak Ramad Hidayat. Oh, udah bilang G, siap katanya. Ya, nanti Ruli mungkin bisa langsung tanyain aja beberapa komentar dari pendengar, termasuk mungkin ada pengalaman-pengalaman. Yang mau gabung lewat WA boleh nanti pakai WA voice call, atau bisa tulis aja pertanyaan atau komentar dan pengalaman Anda. Kalau yang mau gabung lewat TikTok, tulis aja pertanyaan ataupun komentar Anda ya, nanti kita langsung sampaikan ke Pak Rahmat Hidayat, Kepala Bidang Parkir.
1: Ini komentarnya udah mulai.
0: Udah mulai ya. Oh ya, banyakin dong komentarnya, banyakin. Kemarin soalnya Arga juga dapat cerita kan, temannya datang dari Jakarta itu juga gitu. Malang gini banget ya, berhenti aja diparkirin gitu. Maksudnya harus bayar.
1: Diparkirin apa dipalakin?
0: Itu palak ya, karena ya. Ya, jadi kayak apa sih, kemana-mana tuh kayaknya harus bayar gitu. Jadi menghirup udara aja kita bebas ini. Ini parkir berhenti sebentar aja udah prit gitu kalau kita jalan. Jadi kayak harus bayar parkir. Nah, ini yang nanti mungkin perlu di-clearkan, Ruli. Soal perda parkir kita juga seperti apa, kawasan-kawasan area terlarang. Saya janjinya sama Pak Ramad sebenarnya ngobrolnya 10 menit, tapi kayaknya 10 menit gak cukup ya nanti ya.
1: Jadi, kita lihat aja nanti.
0: Kita lihat aja nanti
1: perkembangannya.
0: Siap, silakan. Jadi kalau yang mungkin punya cerita, punya sharing soal pengalaman parkir di Malang, yuk tulis aja, silakan di TikTok, nanti kita akan bacakan. Tanyakan langsung kepada Pak Kepala Bidang Parkir, mungkin bisa ngobrol. Karena beberapa kali kesempatan kalau sama Pak Rahmat kan kita sering dapat voice note ya, kalau beliaunya lagi razia lah, lagi apa gitu. Nah, ini mungkin nanti sama Pak Rahmat bisa on air bareng, nanti kita akan langsung bacakan. Ya, itu beberapa komentar dari pendengar. Terima kasih. Ada orang tua yang gabung juga nih pagi ini. Mbak, tolong diingatkan, ini sekolah-sekolah sekarang banyak yang anak-anaknya sakit. Ya, influenza itu. Jadi, kita udah beberapa kali angkat sih ya sebenarnya topik ini. Termasuk yang terakhir itu kita ngobrol dengan dokter Deden Faturahman. Deden Permana. Kok Deden Faturahman? Pak Deden Permana, hari Rabu kemarin juga udah mengingatkan kepada pendengar yang berkaitan dengan hal ini. Jadi emang harus waspada ya dengan ini, tapi gak boleh panik gitu. Pesannya influenza A. Jadi sekarang pokoknya untuk pencegahan, jadi langkah penting untuk menekan penyebaran influenza A. Ini mudah menular, jadi kayak model-model COVID gitu loh penularannya, pakai droplet. Jadi masyarakat diimbau untuk menerapkan kebiasaan sederhana seperti misalnya pakai masker di kerumunan, rajin cuci tangan gitu ya, membatasi kontak dengan orang yang sedang sakit. Terus yang sakit juga harus
1: tahu diri.
0: Kalau lagi sakit yuk di rumah saja, pastikan sehat, baru nanti bisa berkumpul dengan orang yang lainnya. Karena masih bisa terjadi ketika misalnya periode demamnya udah berakhir ternyata penularan influenza ini. Itu informasi yang kita bisa sampaikan, termasuk mungkin juga nanti kalau misalnya ada catatan lain dari pendengar yang mau gabung, silakan. Ini PR kita masih soal parkir ya. Nanti Pak Kabid Parkir, saya coba kontak juga ini ke Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Pak Suarjana. Ini soal kasus dugaan kekerasan di salah satu SMP negeri yang ada di Kota Malang. Baik, Ruli, ada informasi mungkin soal influenza A, kabar terbaru ya. Kabarnya udah masuk di 13 provinsi. Betul. Saya kontak dulu ke Pak Rahmat dan Pak Suwarjana. Lanjut Ruli, silakan.
1: Oke, baik. Berkaitan dengan kasus influenza A ini di Kota Malang sendiri, kemarin Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang juga melaporkan sudah ada belasan seperti itu yang masuk ke Malang. Dan ini kita perlu berhati-hati sekali lagi, bukan untuk dicemaskan yang terlalu seperti apa, tetapi kita juga perlu berhati-hati terkait dengan hal ini, karena mungkin bisa jadi ada anggota keluarga yang lainnya yang rentan terhadap beberapa penyakit. Ini juga perlu diwaspadai dan juga dihati-hati terkait dengan kasus influenza A ini sendiri. Ruli ingin menyapa terlebih dahulu untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang. Ini ada Black Scorpio 2, driver ojek online sering temuin tukang parkir liar. Ya, kalau misalnya mau ngingetin ataupun juga apa, mungkin gitu juga takut ada gesekan gitu ya, karena bisa jadi teman-teman driver ojek online ini juga pastinya sering juga ngetem ataupun juga nunggu di sana gitu ya. Terus pokoknya Malang kalah tegas sama Surabaya, Pak Erik Jos kinerjanya. Ya, ini suara dari masyarakat ya, terkait dengan keluhan-keluhan terkait dengan parkir liar yang ada di Malang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat di media sosial, ini pihak dari kepolisian ataupun juga di sub kemarin juga sempat melakukan penindakan terhadap beberapa titik ataupun juga pelaku yang menjadi tukang parkir seperti itu di beberapa titik yang ada di Malang yang kemarin sempat ramai di media sosial seperti itu. Ada yang di Dinoyo, terus juga di Palawan Trip. Ini didatangi untuk dimintai keterangan terkait dengan video-video yang viral belakangan di media sosial terkait dengan parkir liar ini sendiri. Nah, sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Rahmat Hidayat. Kita akan lebih dalam menggali terkait dengan parkir tanpa karcis, terus juga petugas-petugas yang ilegal, dan sejatinya seperti apa cara kita untuk membedakan antara petugas yang resmi dan juga tidak. Kalau misalnya kita tidak berkenan memberikan uang parkir, nanti kira-kira apa yang harus kita jadikan dalih untuk bisa melakukan ini? Sebentar lagi ya, akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk Anda pendengar yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok, sekali lagi jangan sampai lupa tap-tap layarnya. Ini masih sekitar 400-an tap-tap layarnya. Biasanya kita udah 1000 loh, ya kan? Ya, buruan kalau misalnya mau bergabung bersama dengan kami, mau mendapatkan solusi terkait dengan berbagai macam permasalahan Anda, terkait dengan terkait dengan fasilitas ataupun juga layanan publik, monggo silahkan wadul ke Halo RRI, nomornya ada di 081555600915. Silahkan hubungi nomor tersebut, jangan sampai lupa jangan sampai lupa untuk di tap-tap layarnya juga. Dan kalau misalnya udah menghubungi, jangan sampai lupa kronologis, kalau misalnya ada foto ataupun juga videonya, ini akan menjadi lebih oke dan juga lebih baik lagi ya. Dan pasnya juga di kesempatan hari ini sudah tersambung ya, sudah terhubung kita bersama dengan Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang. Kita sudah tersambung bersama dengan Pak Rahmat Hidayat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Rahmat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Selamat pagi. Yes, selamat pagi Pak Rahmat. Ini kan lagi rame seperti itu terkait dengan parkir ilegal yang akhirnya jadi banyak sekali perbincangan di media sosial. Dan ini yang lapor ke Halo RRI ini juga ada beberapa dari pendengar kita yang ingin tahu lebih jelas tentang parkir ilegal ini sendiri. Nah, yang dikatakan parkir ilegal itu seperti apa sih Pak? Apakah tempatnya yang ilegal atau parkir yang tanpa karcis atau yang seperti apa? Kalau misalnya dalam pandangan dari Dinas Perhubungan Kota Malang terkait dengan parkir ilegal ini Pak?
2: Ya, terima kasih Mas. Berdasarkan Perda 2 ya, tahun 2006, tentang penyelenggaraan perparkiran yang barusan diundangkan tanggal 26 Agustus 2026 kemarin ya, diundangkan bahwasanya parkir itu ada dua objek Mas ya. Ada parkir di tepi jalan umum, ya, atau bisa dikatakan tuh TCU, tepi jalan umum TCU. Terus ada parkir yang di luar badan jalan atau di luar rumica ya, yang ada di pekarangan atau di gedung bangunan itu namanya tempat khusus parkir TKP, TCU dan TKP ya, itu objeknya atau lahan atau tempatnya ya. Kalau untuk parkir TCU itu mutlak kewenangannya dari pemerintah daerah, dalam hal ini Disub. Dan umum semuanya itu kewenangannya mutlak dari pemerintah daerah, dalam hal ini Disub. Sedangkan TKP itu kewenangannya ada dua. Pertama itu pemerintah daerah untuk yang asetnya pemerintah daerah itu sendiri. Jadi kalau Pemkot punya aset di luar badan jalan ya, itu TKP-nya itu kayak seperti kayak di stadion, di MGC, gedung kayu tangan, itu dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini Disub. Nah, sedangkan yang aset pribadi seperti kayak mall, hotel, ruko, aset pribadi ya, itu dikelola oleh orang atau badan. Nah, sekarang ini kan terkait objeknya kan. Terus subjeknya gimana orang itu bisa legal? Jadi kalau yang dikelola pemerintah daerah, baik itu di TCU, TKP, itu yang ngelola bisa Disub itu sendiri, seperti kayak di kait tangan langsung oleh Disub, bisa Disub itu menunjuk orang atau badan untuk mengelola itu sendiri. Nah, selama ini yang terjadi itu ilegal itu adalah mereka itu tidak ditunjuk oleh Disub. Apa buktinya ditunjuk oleh Disub? Pertama, mereka itu harus memiliki surat penunjukan plus dengan KTA, kartu tanda anggota petugas parkir. Nah, itu orangnya yang ilegal. Jadi kalau itu Disub sudah menunjuk dalam hal ini surat penunjukan dan punya KTA, pasti akan dilengkapi dengan rompi dan karcis. Nah, kalau dia tidak punya rompi, tidak punya surat penunjukan, tidak punya KTA, tidak punya karcis, ya pasti ilegal. Nah, atau juga begini, dia punya karcis, punya KTA, punya surat penunjukan, tapi objeknya tidak di tempat yang ditunjuk OPKN-nya, itu juga ilegal juga kayak gitu. Tidak punya kewenangannya. Nah, sedangkan yang TKP yang dikelola oleh orang atau badan itu masuk di dalam kategori pajak parkir. Nah, kalau pajak parkir, tarifnya itu tidak diatur, bebas, masih bebas, belum diatur. Seperti kayak di EBOG, kayak di mal-mal, hotel, kayak gitu tuh, itu tarifnya bervariasi kan. Ya, kayak di EBOG itu masuk 10.000, ada juga yang itu 5.000, maksudnya progresif. Itu kategori pajak parkir. Itu langsung pengelola keuangannya ada di benda. Nah, sedangkan yang dikelola oleh pemerintah daerah itu namanya retribusi parkir. Nah, retribusi parkir ini tarifnya diatur di dalam peraturan daerah. Dalam hal ini diatur dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2003. Nomor 4 tahun 2003 yang sebagaimana diubah Perda nomor 1 tahun 2005 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, tarifnya harus sesuai itu. Tidak bisa kalau retribusi daerah menentukan tarif sendiri, kecuali pajak parkir. Mungkin itu untuk om.
1: Nah, Pak, kalau misalnya petugas ini kan harus dilengkapi dengan kartu anggota dan juga rompi serta karcis yang dia bawa, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya boleh tahu, rompinya yang resmi dari Disub ini warna apa ini, Pak? Soalnya kadang kita lihat itu ada beberapa yang ada yang rompinya orange, ada yang biru, kadang ada yang merah juga. Ini yang resmi yang mana ini, Pak, untuk bisa tahu gitu selain kartu anggota? Soalnya kalau kartu anggota kan biasanya dikantongin gitu, Pak.
2: Nah, kalau rompinya itu pakai yang biru, yang ada logonya Disub, yang namanya petugas Disub. Nah, kalau yang oranye merah itu biasanya dipakai yang pajak parkir.
1: Oh, begitu.
2: Ya, tapi kalau mereka pakai rompi merah atau itu di TCU itu sudah salah itu. Itu sudah ilegal, dipastikan sudah ilegal. Kalau di pinggir jalan ya, atau asetnya Pemkot ya, gitu. Nah, sedangkan karcisnya itu ada tiga layer. Pertama, itu untuk Disub, yang kedua itu pengelola atau petugas parkir, yang ketiga itu untuk pengguna jasa. Nah, karcis yang diserahkan ini, yang diserahkan oleh petugas parkir ke dari Dishub, itu ada dua layar, untuk mereka sama yang untuk mereka. Nah, itu warnanya itu macam-macam, tergantung jenisnya. Kalau yang mana orange, terus ada terus tulisannya itu orange juga, supaya nggak bisa difotokopi, terus ada korporasi, nah itu yang resmi. Dan ada registernya, kayak gitu. Nah, karcis ini didapat oleh petugas parkir, itu langsung ambilnya itu di gedung kayu tayangan.
1: Okay.
2: Jadi petugas parkir itu kalau sudah bayar retribusi, dia dapat karcis. Nah, itu di gedung parkir kayu tangan atau di kantor Dishub di Jalan Raden Intan. Atau kalau memang petugas parkir itu minta bantuan dari pengawas, akan diantar karcisnya itu ke lokasi. Tapi intinya mereka harus bayar retribusi itu. Jadi karcis ini diberikan oleh ke petugas parkir harus sesuai yang mereka bayarkan, gitu loh. Karena karcis ini adalah nilai rupiah yang dipertanggungjawabkan ke pemerintah daerah ya, melalui rekening kas umum daerah. Termasuk langsung masuk PAD kayak gitu.
1: Oke, okay. Ini ada Mas Andi yang ada di Dinoyo. Pak, kalau misalnya teridentifikasi ilegal, misalnya nggak pakai rompi atau nggak ada karcisnya, ini warga ini boleh menolak untuk bayar nggak, Pak? Gitu.
2: Halo, ya boleh menolak karena gini, karcis itu ada dua fungsi ya. Pertama, sebagai tanda jasa pembayaran ya. Kayak seperti kayak struk-struk, kayak kita beli apapun kan ada struknya kayak gitu kan. Kayak notanya kayak gitu. Itu sebagai itu. Yang kedua, karcis ini sebagai bukti nanti kalau terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan, itu yang bertanggung jawab adalah pengelola parkir itu sendiri atau petugas parkir itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau dia tidak punya karcis terus ada kehilangan, itu klaimnya nggak ada karena di dalam Perda 2026 itu sudah diatur bahwasanya salah satu syarat ada dua syarat ya, ada tiga syarat. Yang pertama, kalau ada kehilangan itu pertama pengguna jasa parkir harus memiliki karcis, baik itu karcis parkir maupun karcis elektronik ya, yang dikeluarkan oleh pengelola. Yang kedua, mereka harus punya bukti kepemilikan kendaraan yang sah. Ya. Yang ketiga, mereka harus laporan kepolisian. Nah, itu nanti bisa diklaim kalau ada kehilangan, kalau ada kerusakan, kayak gitu. Kalau kerusakan ini hanya terkait dengan kalau kejatuhan pohon sama bangunannya, itu baru bisa diklaim kerusakannya.
1: Oke. Okay. Ini ada Mas Enggar yang ada di Kedung Kandang. Lapor Pak, kalau gak bayar pasti diancam. Kok jadi kayak preman sekarang, tiwas gegeran. Gimana ini Pak?
2: Kalau itu nanti kalau sudah masuk ada ancaman, pemerasan kayak gitu, langsung aja lapor 110.
1: 110. Oh baik.
2: Ya. Dari kepolisian. Tapi kalau seandainya itu terkait dengan kayak parkirnya itu di trotoar, parkirnya itu menyian apa, itu mengganggu lalu lintas, itu ke Dishub.
1: Baik.
2: Langsung ke Dishub itu ada. Ada nomor HP-nya ya. Ini coba kita lihat nomor HP-nya, WA, ke pengaduannya. Ya itu saya ini.
1: Nah, ini nanti bisa dicatat begitu ya, pendengar dan juga pemirsa, terkait dengan nomor aduan dari Dishub yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat ini sebentar lagi ya. Ini boleh.
2: 0822 ya, 0822
1: 0822
2: 45
1: 40 40 5198 5198. Oke, itu ya. Tadi untuk nomor pengaduannya ya.
2: Nah, itu bisa di WA. Ditunjukkan foto atau videonya lebih enak. Jadi langsung kontrol objek sama subjeknya jelas gitu.
1: Ya, biar lebih mudah nanti untuk menangani. Ya, sekali lagi di nomor 0822 454-05198. Itu dia nomornya pengaduan dari WA. Dan jangan sampai lupa tunjukkan foto atau juga video. Ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Seperti itu. Oke, okay, ini
2: bisa juga itu 110 ya.
1: Iya,
2: kepolisian 110 dari 110 kepolisian, itu apabila dia tidak punya KT, terus ada ancaman, itu bisa itu nanti dari kepolisian turun lapangan. Kami sudah koordinasi sama kepolisian.
1: Mama Vira juga bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini. Pak, kalau karcisnya fotokopian gimana? Kalau misalnya sampai motornya hilang, berarti nggak bisa diklaim dong, Pak, kalau misalnya karcisnya ini bukan karcis asli.
2: Ya iyalah, ya harus minta karcis asli. Aslinya itu ya jelas kan, fotokopian sama cetakan terus ada perforasinya kan jelas gitu.
1: Iya. Jadi kadang yang fotokopian itu apa namanya perforasinya itu ikut ke cetak yang ada di sana tapi nggak bolong gitu ya Pak ya?
2: Ya, jadi kan nanti kan gini, di dalam pemberian karcis kita di Didisu itu kan sudah jelas bahwa nomor register ini diserahkan titik ini kan sudah terekam. Karena kita sudah menggunakan sistem ya, jadi kayak titik A itu bayar retribusi 1 juta. Nanti karena kita karcis dia 1 juta. Dan registernya itu sudah terjelas antara register A 1 sampai dia senilai 1 juta itu kalau motor itu kan 500 karcis ya. Yeah. 1 sampai 500 itu sudah terekam di situ. Atau dari 49 sampai 500 ke belakang ya, itu sudah terekam kayak gitu.
1: Oke. Ini ada yang bergabung bersama dengan kita di WhatsApp di 226. Pak, sempat rame yang gesekan tukang parkir tidak beratribut dengan pemilik kendaraan di Dinoyo. Bagaimana tindakan Dishub, Pak?
2: Jadi kadang-kadang gini, kita itu kan terbentur sama kewenangannya. Yang selama ini terjadi itu mereka itu ada di mekanisme pajak parkir yang ada di luar badan jalan. Nah, dia mekanismenya pajak parkir. Nah, kalau dia pajak parkir, otomatis karcisnya sama orangnya itu bukan dari Disu, bukan penunjukan. Itu memang orang atau badan yang ditunjuk oleh pelaku usaha atau itu mekanisme melalui Bapenda. Nah, dan karcis ini memang wajib, walaupun mereka itu pajak parkir, kalau memang itu ada pembayaran, ya harus ada karcis. Tapi yang karcis yang dikeluarkan itu bukan dari Disu, dari pengelola itu sendiri. Contoh kayak pasnya ke Mall Imogi atau ke hotel, atau ke parkiran Arjosari lah yang penitipan itu kan, nah itu dari pengelola itu sama aja kan, itu parkir kan kayak gitu. Dari pengelola. Jadi minta karcisnya dari pengelola kalau memang itu langsung dikelola oleh orang atau badan yang bukan pemerintah daerah ya. Jadi kan sudah tadi sudah dijelaskan bahwasanya pemerintah daerah itu punya kewenangan untuk pengelolaan parkir itu yang ada di TJU dan aset Pemkot yang ada di luar TJU atau di TKP, tempat khusus parkir, kayak gitu.
1: Mas Irham yang ada di Jatimulyo, Pak, ini usul yang di pinggir jalan umum itu mau dipakai seragam, jangan cuma rompi saja, Pak, biar jelas ini tukang parkir resmi atau yang enggak. Jadi enggak sembarangan orang bisa narik uang kepada pemilik kendaraan. Nah, sejauh ini apakah ada pernah ada usulan gitu, Pak, ada seragam untuk tukang parkir yang ada di Malang ini sendiri, Pak?
2: Yes. Saat ini kita hanya memfasilitasi terkait itu, terkait rompi itu ya, yang lebih praktis. Karena ini kan rompi ini kan kadang lebih praktis karena di lapangan kan panas, kayak gitu lah, lebih simpel lah kayak gitu. Jadi memang maunya itu. Tapi mungkin itu masukan itu akan kita telaah lebih dalam ya, apakah memang memungkinkan atau tidak. Hanya saja kalau menyatakan bahwasanya kan masyarakat kan punya hak ya menanyakan bahwa petugas parkir itu resmi atau enggak, minta aja KTA-nya, mana KTA-nya, dan itu tunjukkan ada namanya itu, terus juga karcisnya mana kayak gitu, karcis yang karcisnya kayak gitu, itu hak masyarakat kan. Nah, kalau memang tidak ribut ya aja nggak apa-apa, di video aja bayar ribut nanti dilaporkan kayak gitu.
1: Ini kayak
2: kalau memang ada dugaan memang ragu tidak resmi kartisnya bermasalah kayak gitu.
1: Ini kayak Mas Tony juga ini bilang, waduh Pak, wis mangkel, gak mungkin kita minta KTA soalnya pernah dibilang kedonyan uang rongewai kok gak rame gitu.
2: Ya memang semuanya itu kan perlu partisipasi dari semua pihak ya. Ya masyarakat ya punya hak karena memang ini kan masyarakat itu kan harus ada layanan kan. Petugas patroli itu adalah jasa kayak gitu kan. Jasa layanannya kan harus jelas, hitam di atas putihnya. Itu tadi kartis ini sebagai ada dua ya, sebagai tanda bukti jasa pembayaran. Ya, terus tanda bukti nanti kalau ada terjadi sesuatu terkait dengan kehilangan atau kerusakan. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu apapun, ya kalau nggak dikasih kartis atau kasih fotokopian terus dia nggak bertanggung jawab, ya jangan disalahkan petugas parkirnya. Kalau mereka, itu maksudnya tidak memastikan kayak gitu gitu loh.
1: Oke. Oke, ini ada lagi yang apa namanya yang berkomentar ini ya. Dari nomor telepon belakangnya 973. Tolong disub, tukang parkirnya diedukasi layanan prima di ATM itu ada di mana-mana. Tukang parkirnya tiba-tiba muncul pas awalnya enggak ada, terus tiba-tiba muncul dan niut peruit gitu. Kok enak, ATM-nya gratis, parkir serongeu, parkirnya rongeu.
2: Nah itu makanya kalau yang untuk parkir yang petugas parkir atau juru parkir yang resmi itu setiap tahun kita edukasi, ada sosialisasi atau pembinaan. Yang dikhawatirkan itu adalah parkir-parkir liar. Nah, parkir liar itu penanganannya bisa dari kepolisian atau dari disub ya. Tapi disub pun tidak dalam hal ini bisa tipiring. Itu pun yang bisa melakukan adalah penyidik pegawai negeri sipil melalui Satpol kayak gitu. Kalau kepolisian itu kayak gitu. Jadi yang selama ini terjadi itu dugaan kami itu adalah juga liar atau petugas liar yang tidak punya rompi, yang punya tidak itu, yang tidak punya rompi, yang tidak punya karcis itu.
1: Ada lagi yang berkomentar di WhatsApp. Saya ini orang Surabaya, pernah berhenti sebentar di beberapa ruas jalan di Malang. Nggak parkir sih, cuma sebentar aja. Malang kok sembarang diparkiri. Tindak tegas Pak, kayak wali kota Surabayaku. Berani tegas sama tukang parkir liar. Bagaimana
2: komentarnya? Ya itu tadi. Kalau untuk parkir liar ini penanganannya itu dari anu ya, dari instansi semuanya ya, baik itu dari kepolisian. Makanya dari kepolisian itu ada 110. Kalau dari Bisub itu yang tadi bisa juga dari Satpol PP kayak gitu. Jadi ini penanganannya ada tiga instansi itu. Tapi kalau terkait dengan kayak penindakan administratif, administratif yang dalam hal ini semuanya cukir resmi, tapi dia sering melanggar ketentuan kayak gitu, itu bisa dicabut KTA-nya dan surat penunjukannya oleh Disub. Kalau sudah dia punya KTA dan surat penunjukan dari Disub, ya otomatis rompi dan tidak ada karcis, otomatis dia tidak berwenang, dan itu bisa dikatakan kalau dia tetap memarkirkan memungut retribusi ya liar kayak gitu.
1: Okay.
2: Jadi intinya itu kalau ngomong ini liar resmi itu ya itu tadi bisa dilihat dari rompinya sama dari karcisnya. Itu yang ditangani oleh pemerintah daerah. Tapi kalau yang ditangani oleh pajak parkir yang minta karcis dari pengelolanya, kalau ada apa-apa itu bisa bertanggung jawab gitu.
1: Oke. Pak, ini biar publik tahu juga, ini kan kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran, ini dari Disub sendiri, apakah sudah ada tukang parkir yang sudah ditindak kayak gitu? Nah, ini kalau misalnya ada yang tindakannya, sanksinya apa? Apakah berupa pencabutan izin atau seperti apa kayak gitu?
2: Jadi kalau di dalam Perda 2 tahun 2026 ya, sudah dijelaskan sanksi administratifnya, yaitu mulai teguran lisan, teguran tertulis, terus pencabutan KTA, penunjukan sementara, sampai pencabutan tetap ya, kayak gitu. Itu ada tahapannya kayak gitu. Jadi kalau mereka anu ya kita tindak, itu kalau untuk secara administratif. Tapi kalau secara tindak pidana ringan, langsung dipiring. Nah, dipiring ini bisa dilakukan oleh kepolisian maupun bisa dilakukan oleh dari penyidik pegawai negeri sipil lah. Bisa Satpol, kayak gitu. Kalau untuk pencabutan, kewenangannya hanya di Disub, pencabutan KTA, administratif lah. Dan ini lagi juga kita masih menunggu perwal ya, denda administrasi. Denda administrasi itu, kayak tilang langsung bayar ya. Kayak motor, mobil yang tidak parkir pada tempatnya ya, seperti ya di parka atau yang tidak ada larang atau tanda larangan pecoret atau memang tidak ada tempat parkir, mereka pakai sembarangan bisa kita tindak dengan denda arbitrasi. Denda arbitrasinya itu kalau digembok sepeda motor, muka gemboknya itu 50.000, kalau mobil 250.000. Kalau diderek atau diangkut, itu kalau motor 100.000, kalau mobil 500.000. Itu langsung bayar, bayar bisa diserahkan atau dibuka kunci gemboknya. Itu denda administrasi, tapi masih belum bisa diberlakukan karena masih menunggu peraturan wali kota.
1: Okay.
2: Ini masih berproses. Sedangkan kalau seandainya itu ada yang menempatkan, itu jukirnya yang dikenakan tipiring, atau bisa juga dikenakan denda administrasi sama tipiring kayak gitu. Kalau yang menempatkan itu juru parkirnya. Cuma ini kadang-kadang ini ya harus partisipasi semuanya lah. Kadang-kadang sih saya tanya kepada petugas parkir, kenapa kok parkir di situ? Dia ngotot, maksa kayak gitu. Terus dia nggak mau diatur kayak gitu. Ada juga yang jukirnya atau petugas parkir yang salah. Jadi ini kedua belah pihak. Yang punya kendaraan itu kepinginnya itu tempat yang dituju itu harus memparkirkan kendaraannya, tapi tempat parkirnya itu tidak cukup atau sudah full tapi memaksa, memaksa jukirnya atau jukirnya yang memang menempatkan. Nah itu kadang-kadang gitu. Jadi ya sama-sama masyarakat yang punya kendaraan jangan sampai memaksa parkir yang tidak pada tempatnya atau yang sudah full memaksa seperti kayak di Kayu Tangan tuh, itu banyak yang memaksa. Terus ada juga tempat-tempat yang full-full yang ramai itu memaksa. Ada juga yang memang kesalahan dari petugas parkir yang mereka menempatkan yang tempat yang salah kayak gitu.
1: Oke, okay. Pak, ini ada dari teman-teman yang ada di TikTok ini berkomentar dari Pak Rahmat Sudaryanto. Parkir di Malang segera tertibkan sebelum kejadian seperti yang ada di Surabaya. Terus juga ini ada Black Scorpion. Driver ojek online sering menemukan tukang parkir ilegal. Gitu, pokoknya Malang kalau bisa lebih tegas seperti Surabaya. Ada juga Dion Tour Travel. Untuk di Arjosari, penjemputan di lobi harusnya wajib pakai e-tol portal karena banyak kebocoran dari dishub. Nah, ini silakan Pak untuk bisa ditanggapi ini Pak.
2: Jadi kalau yang untuk ojol di dalam Perda 2 2026 sudah dijelaskan bahwasanya untuk menaikkan dan menurunkan barang dan orang itu tidak dikenakan tarif parkir dengan waktu tertentu ya. Kecuali kalau ojol atau driver online itu dia mangkal di tempat parkir yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yang mereka harus bayar. Mangkal kan lama kan. Nah, kecuali kalau dia hanya mengambil atau menjemput itu nggak masalah. Itu ada aturan Perda 2000-2006. Nah terus kenapa kok Kota Malang ini penertibannya nggak masif? Karena memang regulasinya baru diundangkan. Aturannya itu yang ada itu Perda 4 tahun 2009. Itu kan lama banget. Nah, dan ketentuan-ketentuan penindakannya dalam Perda itu masih belum jelas, masih belum. Nah, saat ini barusan diundangkan yaitu tanggal 26 Agustus kemarin. Sehingga ini masih taraf sosialisasi sekaligus kita pembahasan dengan peraturan wali kota. Insya Allah nanti kalau dua aturan perdanya sudah diundangkan, perwalinya juga diundangkan, ya kita akan melakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku. Karena kalau kita melakukan penertiban kalau tidak ada dasar regulasi yang jelas, apa itu kepastian hukumnya nggak jelas, nanti kita itu sering pembinaan-pembinaan aja, hanya surat pernyataan, permintaan maaf atau apapun kayak gitu, itu nggak ada efek jera kayak gitu.
1: Ini dibilang juga kenyataannya di Arjosari sekarang cuma lewat di lobi bayar loh Pak sampai sekarang. Ini gimana ini Pak?
2: Nah, itu bisa dilaporkan di video aja, mana pas bukti pembayarannya apa kayak gitu. Kalau hanya untuk mengambil dan menjemput penumpang ya. Tapi di situ kan sudah diarahkan di Arjosari itu. Langsung mengambil jemput tuh ada bukan di tempat lokasi parkirnya, ada kan langsung bisa masuk itu. Bukan itu. Sudah ada kebijakan dari UPP anu ya, terminal ya. Karena UPP terminal Arjosari di bawah naungan provinsi ya, bukan di bawah naungan dari Dinas Perhubungan Kota Malang ya.
1: Jadi ini buat yang berkomentar di TikTok ini boleh sekali ya untuk bisa nge-video ataupun juga nge-foto, nanti bisa dilaporkan seperti itu ya Pak Rahmat ya.
2: Iya, gak apa-apa. Sampaikan aja PWA itu. Nanti kita tidak lanjuti kayak gitu.
1: WhatsApp-nya,
2: tapi kalau memang itu dirasa ada ancaman, kayak pemaksaan, ya itu ya langsung 110 bisa. Tukir lihat bisa 110 bisa. Kita soalnya sudah koordinasi sama pihak kepolisian, saling membackup lah.
1: Jadi kalau misalnya sampai ada apa namanya, sampai ada ancaman itu tadi, sekali lagi langsung ke 110 ya. Kalau misalnya pengaduan tentang parkir yang ada di Malang, ini boleh sekali lagi ke nomor 0822-454-05198. Itu nomornya, nomor pengaduannya ya Pak ya?
2: Ya, ya.
1: Oke.
2: Okay. WA bisa.
1: Langsung WhatsApp aja di sana ya. Oke. Okay. Ya. Baik. Pak Rahmat Hidayat. Ya. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan ke Pak Rahmat Hidayat sudah menjawab ini pertanyaan-pertanyaan dari apa namanya dari para pendengar kita di Halo RRI ini, dan semoga di lain kesempatan kita masih bisa mengupdate berbagai macam kabar terbaru lainnya ya Pak ya.
2: Ya, terima kasih Mas.
1: Oke. Okay. Baik, matur nuwun sekali lagi Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang Pak Rahmat Hidayat sudah berbicara di Halo RRI. Terima kasih sekali lagi Pak.
2: Ya, terima kasih sama-sama.
1: Baik, itu tadi ya. Wah, ini di TikTok ini ternyata juga lumayan banyak juga yang memberikan komentar seperti itu ya. Kami juga mempersilakan kepada Anda kalau misalnya ada permasalahan terkait dengan parkir ini sendiri, monggo silakan untuk bisa disampaikan. Nanti komentar-komentar Anda ini juga akan kami rekap dan juga kami report kepada Dinas Perhubungan Kota Malang ataupun juga pihak-pihak yang mungkin ini bukan wilayahnya Dinas Perhubungan nih. Kalau misalnya sudah ada ancaman harus lapornya kemana, ke polisi, itu juga bisa tadi sudah disampaikan. Tapi apa yang Anda sampaikan di luar hari ini akan kami report dan juga akan kami sampaikan seperti itu ya. Oke, baik, kalau misalnya tadi kita sudah berbicara tentang parkir, ada update terbaru apa lagi kah dengan apa namanya dengan kasus yang lagi rame ini, apakah sudah ada jawaban nih Esti dari pihak Dinas Pendidikan seperti ya, apa?
0: Ya, saya sudah kontak ke Pak Suwarjana. Saya masih ingat waktu itu kalau saya kontak lewat WA kan Pak Suwarjana, jangan WA, nanti kebacanya baru jam berapa. Saya diminta telepon kan. Saya telepon, alhamdulillah diangkat nih sama Bapak barusan, Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Pak Suwarjana. Ini saya masih WA-an juga, tapi tadi Bapak terima telepon, Pak Suwarjana terima telepon dan menjawab, mohon maaf sedang rapat di SMP Negeri titik-titik.
1: Oke.
0: Ya.
1: Ya. Jadi, berarti kita nantikan update-nya ya dari Pak.
0: Ya, jadi sedang rapat di SMP Negeri yang tadi sama disampaikan oleh pendengar tentang adanya dugaan kekerasan. Intinya membahas tentang itu gitu. Nah, nanti kami minta update-nya ini ke Pak Suwarjana. Beliau juga posisinya lagi online nih sekarang. Saya sudah WA, saya sampaikan kalau kami terima laporan ya, informasi dari pendengar baik itu foto maupun video, dan kiriman juga ada beberapa komentar. Ini karena beberapa komentar yang gabung lewat WA kan bilang jangan ada kekerasan di sekolah. Tapi ada juga yang bilang kalau dulu, zaman dulu gitu ya, itu orang tidak mudah bereaksi gitu ketika misalnya ada tindakan disipliner untuk anak-anak ya. Jadi ini memang ada pro dan kontra. Saya sempat baca juga di medsos, ini komentar publik juga sangat beragam soal ini. Nah, tapi kan kita masih belum bisa komentar karena belum tahu bagaimana duduk perkara yang sebenarnya kan Ruli. Jadi kita tunggu ya. Kita coba untuk verifikasi dulu. Kita tidak mau sampaikan dulu informasi lebih detailnya seperti apa, karena sambil menunggu nanti pernyataan resmi dari pihak-pihak yang terkait. Ini sebenarnya kalau misalnya ada kalangan orang tua atau mungkin siswa yang apa istilahnya mungkin terlibat langsung. Ini kebetulan yang kirim video saya udah saya kontak balik, nggak respon juga. Jadi sebenarnya kita minta komentar itu ya Ruli ya, kalau misalnya memang itu menimpa putra-putrinya atau ponakannya atau tetangganya, Anda bisa kasih informasinya lebih detail gitu ya, supaya kita bisa tindak lanjuti dugaan kekerasan di salah satu SMP Negeri di Kota Malang. Ini kan lokasinya sebenarnya juga gak jauh-jauh dari kita ya. Ya, kita tunggu karena ternyata Pak Kepala Dinas ini sedang rapat juga dengan pihak terkait membahas tentang apa yang sekarang sedang jadi sorotan. Ya tadi sih informasi dari salah satu, nampaknya orang tua, kita menduga ini adalah orang tua ya. Jadi ada aksi protes juga dari kalangan siswa dan para wali murid terkait dengan kekerasan yang terjadi kemarin. Dugaan kekerasan, sorry saya ralat, terkait dugaan kekerasan yang terjadi kemarin. Nah nanti akan seperti apa informasinya, update-nya, nanti kami akan minta info juga ke Pak Pak Kepala Dinas. Ada yang gabung lewat voice call mau diterima okay. dulu?
1: Boleh.
0: Ya,
1: boleh.
0: Silakan kita terima dulu. Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Ya.
1: Pak Dion.
3: Selamat pagi.
1: Ya, bagaimana ya. Pak?
3: Saya ini mengenai terminal Argosari. Iya, kalau yang dibahas ini memang kenyataannya sudah berapa tahun itu kok nggak tindak. Jadi kalau aturannya di SWI itu antara berhenti dan parkir itu harusnya beda kan. Iya kan. Kalau berhenti memang wajib bayar parkir. Nah, kita lewat aja ke lobby itu bayar 3.000. Dan kita karcis itu kan hak kita mas.
1: Betul.
3: Kita keluar minta karcis itu nggak boleh dimaki. Dibilang jancuk itu apa itu bikin malu mas. Sampai ketakutan mas. Amin doa saudara saya perempuan ini. Kok enggak ada tindakan. Kalau sekalian ditertibkan kapan itu bisa dimulai dibikin tol. Enggak apa-apa kita bayar asal masuk ke pejabat pemerintahan. Terus kalau model kan ya namanya fasilitas umum mas. Kita ya sudah lapor mas ke pelayanannya Pak Adesari itu namanya Bu Mega. Tapi ya ujung-ujungnya ya dilempar sana-lempar sini, tidak ada titik terangnya. Alasannya itu wewenangnya wilayah Kota Malang. Ya memang betul kan wilayah Kota Malang mas ya. Di lobi itu pungutannya di sub. Pak Rahmat Hidayat itu harusnya memantau. Ya kita masyarakat nggak apa-apa lah bikin etol aja sekalian. Nah, jadi kita tidak kecewa, malu mas. Betul saya kemarin ngalami itu sampai saya foto itu, saya kirim itu. Itu. Harusnya ada tindakan duduk-duduk di situ, wes itu sarang tuli mas. Saya ngecap itu ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, ya itu aja mas, semoga perbaikan.
1: Siap. Terima kasih. Ya. Pak Dion, kami tampung laporannya. Semoga nanti bisa mendapatkan solusinya ya Pak ya. Nanti akan coba kami komunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu Pak Dion.
3: Ya, sama-sama. Sehat, alhamdulillah.
1: Baik.
0: Ya, nah. Berarti kita ada tambahan ini ya, informasi dari Pak Dion tadi. Ternyata Pak ada penelpon berikutnya mau dijawab. Kita terima singkat tapi ya.
1: Singkat.
0: Pak, boleh. Siapa nih Pak Suranto? Pak Suranto. Silakan. Singkat ya Pak Suranto.
1: Iya.
0: Langsung ke poinnya, silakan.
1: Halo.
0: Ya.
1: Pak Suranto, silakan.
4: Ya. Singkat sih kan gak lama-lama kok. Ya kalau masih main tampar-tampar begitu ya pecat aja kepala sekolahnya gitu aja gergetan aku. Aku tunanetra skor ya 80-an kadang-kadang dilempar kursi ya. Jadi kalau sekarang masih ada seperti itu pecat kepala sekolahnya. Itu aja terima kasih.
1: Oke.
0: Makasih. Bye. Ini sedang ditelusuri, jadi kita masih belum bisa banyak komentar. Nanti tunggu informasi ya, konfirmasi kami lakukan kepada pihak yang terkait. Ini berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan. Video kami terima itu ada kegiatan penampak apa ditampar ya, ada siswa yang ditampar karena nggak pakai seragam lurik, katanya begitu. Tapi kita tunggu nanti informasi perkembangan selanjutnya, hasil konfirmasi, verifikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Malang yang saat ini sedang rapat juga terkait dengan peristiwa di SMP Negeri di Kota Malang tersebut. Makasih ya Pak Suranto. Pak Dion, masuk catatan Pak, saya coba kontak ke Bu, ya kepala terminalnya
1: Terminal.
0: Bu Mega ya.
1: Bu Mega.
0: Ya Terminal Arjosari. Oke. Okay. Saya udah punya kontak nomornya, nanti saya coba sampaikan ini ke Bu Mega, kepala Terminal Arjosari. Makasih Pak Dion informasinya. Makasih juga Pak Suranto komentarnya, dan jadi tadi sempat ramai juga soal parkir ya. Makasih.
1: Okay.
0: Semoga nanti Bu Mega bisa on air bareng sama kita hari Senin ya. Untuk bisa kasih komentar termasuk perkembangan dari kasus yang sekarang sedang terjadi di SMP Negeri di Kota Malang ini.
1: Oke.
0: Okay. Salah satu SMP Negeri. Ya. Kita harus hati-hati nih ngomongnya kalau salah satu SMP Negeri di
1: biar tidak multitafsir ya.
0: Ya. Oke. Okay. Baik, makasih Ruli, terima kasih untuk yang sudah gabung lewat TikTok, lewat WA ataupun mendengarkan siaran kami. Halo RRI, pagi ini saya Esti.
1: Saya Ruli Suprayogo mengaturkan terima kasih. Seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini juga mengaturkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga kehadiran kami di Halo RRI bisa memberikan solusi untuk Anda semuanya. Kami pamit, kita jumpa lagi di hari Senin. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

0: Malang siang ini hadir kembali untuk Anda pendengar pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Diah Laras akan temani Anda dan dalam Malang siang ini akan diawali dengan dialog kita Indonesia untuk hari ini, satu senyum untuk pejuang jantung cilik. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami yang hadir di studio Pro 1 RRI Malang, dari dokter spesialis anak, subspesialis jantung anak, dan juga bersama dengan staf bidang PAUD dan Dikmas dari Dinas Pendidikan Kota Batu, sekaligus juga sebagai pengurus komunitas pejuang jantung. Silakan nanti Anda bisa menyimak dialog kami, Kita Indonesia, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita mulai, nanti kita akan informasikan kabar terbaru ya, perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini dan juga kabar terbaru dari Pasuruan dalam lintas informasi. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Oke, siap. Monggo untuk disampaikan perkiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini ya, Jumat 25 September 2026. Monggo.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah dan cukup terik pada siang hari. Suhu diprediksi 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 31 hingga 91%. Angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. Dan informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2 meter, yaitu masuk kategori sedang. Gitu informasi hari ini, Mbak.
0: Ya, baik. Ada imbauan khusus, Mbak Linda, untuk perkiraan cuaca hari ini?
1: Untuk himbauan khususnya mungkin bagi masyarakat tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang banyak di rumah sakit itu influenza ya yang sekarang lagi marak. Jadi mohon untuk menghidrasi dirinya dan juga menjaga kesehatan dengan minum vitamin dan makanan-makanan atau nutrisi yang cukup baik. Begitu sih Mbak informasi untuk hari ini dan update informasi dari BMKG untuk perkembangan peringatan dini cuaca dan monitoring perkembangan informasi-informasi iklim lainnya.
0: Ya, baik. Terima kasih Mbak Linda informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, mendengar demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini dan kita akan update informasi terbaru dari Pasuruan dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Wakil Bupati Pasuruan berangkatkan 40 kafilah Kabupaten Pasuruan dalam Porsadin Jawa Timur tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan Emil Akbar.
3: Hari ini Wakil Bupati Pasuruan memberangkatkan banyak sekali kafilah dalam Pekan Olahraga Seni Antar Madrasah Dinia ke-7 tingkat Provinsi Jawa Timur yang akan digelar di Lumajang. Pemberangkatan ini langsung dari Pendopo Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Ketua DPC FKDT Kabupaten Pasuruan, Agus Ami Yahya. Ami, ada berapa yang diberangkatkan ini? Yang diberangkatkan ada berapa?
4: 101.
3: Kalau rinciannya berapa? Dari siswa-siswi berapa jumlahnya?
4: Siswi 31. Kemudian pembina 31. Tambah pengurus DPC dari rekan-rekan Kemenag dan Diknas.
3: Mereka
4: total 100. 14 cabang.
3: Dari 14 cabang ini yang diunggulkan apa saja?
4: Kami berharap unggul di pidato bahasa Arab putra dan putri. Kemudian baca kitab putra putri dan MTQ putra putri. Diharap, minimal diharapkan bisa membawa nama Pasuruan, minimal juara satunya ada 6. Targetnya
3: juara
4: 6 emas.
3: Ranking berapa?
4: 6 emas itu ditambah ranking 2 bisa ranking 1.
3: Mudah-mudahan. Terima kasih. Statement langsung dari beliau terkait dengan pemberangkatan atau pelepasan kafilah Porsadin ke-7 DPC FKDT Kabupaten Pasuruan. Saya coba ngobrol dengan salah satu peserta yang ada di sini. Coba kita akan ngobrol. Adik, boleh kenalan namanya siapa?
5: Wildan.
3: Wildan ikut apa?
5: Rotal wal imla.
3: Itu kayak gimana lombanya?
6: Baca Quran sama imla nulis Quran.
3: Dari kecamatan mana, Pak?
6: Dari kecamatan Pasarepan.
3: Bapak namanya siapa?
6: Ainur Rofiq.
3: Selaku orang tua.
6: Orang tua.
3: Sudah pernah ikut sebelumnya?
6: Belum. Masih pengalaman pertama.
3: Gila ya, semoga jadi juara ya.
5: Oke, amin.
3: Terima kasih banyak. Ya, itu tadi pengakuan dari salah satu peserta siswa-siswi yang mengikuti Porsadin ke-7 tingkat Provinsi Jawa Timur, Emil Akbar Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Lintas,

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Untuk pagi menjelang siang ini pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ada dalam program prioritas nasional Kita Indonesia. Nah, hari ini kita akan berbincang begitu ya bersama dengan dua narasumber kami yang hadir di studio Pro 1. Tema kita adalah tentang satu senyum untuk pejuang jantung cilik begitu ya. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang hadir di studio Pro 1. Untuk pagi menjelang siang ini ada Dr. Diaris Kuntartiwi, SPAK, dokter spesialis anak subspesialis jantung anak. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dokter.
1: Pagi, Lara.
0: Kabar baik ya, Dokter ya?
1: Alhamdulillah. Ya, beginilah baik-baiknya.
0: Baik, dokter, panggilannya Dokter Risti ya?
1: Ya, Risti aja.
0: Siap, saya panggilnya Dokter Risti. Tidak sendiri, karena juga bersama dengan staf bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Batu, sekaligus juga pengurus komunitas Pejuang Mimpi, ada Ibu Mirna Kurnia Trisnaningsih, SPD atau Bu Mirna. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Mirna.
2: Selamat pagi, Mbak Lara.
0: Kabar baik ya, Bu Mirna?
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini dalam dialog Kita Indonesia ya hari ini. Nah, kita ingin temanya ini adalah tentang satu senyum untuk pejuang jantung cilik begitu ya. Nah, berarti ini kaitannya dengan anak-anak begitu ya?
1: Ya,
0: siap. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran terlebih dahulu kondisi yang disebut dengan apa ya, ada kaitannya dengan para pejuang jantung cilik ini seperti apa sih?
1: Ya, terima kasih Laras. Terima kasih juga undangannya ya. Jadi sebetulnya kami dari komunitas pejuang jantung ini, pejuang jantung yang bersama kami adalah anak-anak dengan kelainan jantung ya, baik itu penyakit jantung yang didapat maupun penyakit jantung bawaan. Jadi pada anak-anak ini semuanya lagi berjuang ya untuk kesembuhan masing-masing ya. Kalau untuk penyakit jantung bawaan ya sedang berjuang, mungkin menunggu tindakan atau penutupan, baik itu secara transkateter ataupun operasi, ataupun anak-anak dengan penyakit jantung didapat ya. Jadi penyakit jantung didapat ini bisa karena infeksi ya, bisa juga ada karena mungkin mereka menjalani penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak dengan gagal ginjal itu bisa juga dia ada dengan kelainan jantungnya. Kemudian anak-anak dengan leukemia itu memang ada beberapa yang mengalami komplikasi di jantung juga. Jadi kami rangkul semua anak-anak dalam suatu komunitas namanya Komunitas Pejuang Jantung itu. Laras.
0: Baik.
1: Singkatnya.
0: Oke, okay, baik. Nah, berarti untuk Komunitas Pejuang Jantung sendiri ini sudah berdiri sudah berapa lama, Dokter?
1: Lamanya berdiri 2016 ya.
2: 2017
1: ya. Jadi 2016 itu awalnya memang belum secara resmi, tapi 2017 itu kita pernah
2: masih CHD ya, ya.
1: Jadi CHD Warrior. Jadi Congenital Heart Disease Warrior. Waktu itu hanya anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, ada juga beberapa pasien-pasien saya dengan penyakit jantung didapat, terutama ada penyakit jantung rematik ya yang cukup banyak dan membutuhkan tindakan operatif juga. Akhirnya kita rangkul semuanya dan dirubah menjadi Komunitas Pejuang Jantung ya.
2: Komunitas Pejuang Jantung.
1: Ya.
2: Di 2019.
1: Itu berapa?
2: 2019.
1: Itu
2: 29 September 2019.
1: 19 ya, ya. 2017 itu masih CHD,
2: masih CHD
1: ya, ya. CHD Warrior.
0: Baik. Nah, berarti apakah sebenarnya kondisi dengan anak-anak yang ada penyakit jantung atau kelainan jantung ini sebenarnya sudah bisa dilihat sejak mereka baru lahir atau sejak mereka bayi begitu, Dokter?
1: Oke. Jadi sebetulnya even dalam kandungan pun sebetulnya bisa pakai namanya USG fetal ya, atau fetal echocardiography. Namun memang penuh tantangan karena kan tidak semua bisa mengerjakan ya. Jadi ada dokter spesialis, subspesialis tertentu saja, dan jumlah kita seluruh Indonesia itu nggak banyak ya. Nah, tentu saja untuk dilakukan fetal echocardiography itu ada indikasi, karena kalau nggak semua dikerjakan juga nggak ada tenaga ya. Sehingga kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah mengajukan ke Kementerian Kesehatan tahun 2022. Dari Kementerian Kesehatan tuh sudah ada Permenkes untuk melakukan screening pulse oximetry. Jadi sebetulnya bisa dideteksi sejak dia baru lahir, itu kita bisa mendeteksi adanya penyakit jantung bawaan lewat pulse oximetry dulu. Nah, nanti kalau pulse oximetry itu hasilnya positif atau gagal ya, saturasinya kurang dari 90 di tangan kanan atau kakinya, maka dia akan dikatakan memiliki penyakit jantung bawaan udah yang berat, namanya PJB kritis ya, Mbak. Jadi dia membutuhkan ini tindakan dalam 1 bulan pertama kehidupannya. Nah, nanti kalau udah ketemu PJB kritis itu dugaan, akan dirujuk kepada kami. Anak-anak yang ternyata hasilnya negatif atau lolos, itu hati-hati juga. Nanti pada usia 2 bulan, kalau berat badannya nggak naik, ada minum terputus-putus, ya, ngos-ngosan, keringetan banyak, aktivitas dikit lelah. Nah, kita mesti curiga adanya penyakit jantung bawaan yang non kritis atau tidak biru ya, itu contohnya bocor di serambi, bocor di bilik, PDA. Nah, seperti itu memang bisa kita ketahuin juga setelah usia 2 bulan biasanya. Nah, mungkin ada penyakit jantung lain yang mesti kita waspadai juga. Misalnya anak-anak ini ternyata lolos ya, bagus ya, sampai usia umur balita. Bisa juga dia kena penyakit jantung. Nah, itu ya namanya penyakit jantung didapat. Contohnya infeksi tenggorokan tidak sembuh sempurna, terus dia daya tahan tubuhnya jelek. Nah, itu bisa namanya demam rematik, atau nanti komplikasinya ke penyakit jantung rematik, ada bocor-bocor, nanti di katup-katupnya itu bisa terjadi. Nah, itu namanya penyakit jantung didapat. Atau anaknya mulai suka mager-mager ya, anak kan abis COVID tuh suka mager, minum manis-manis, terus kolesterol, duduk-duduk aja gak mau lari-lari ya, sedentary life, dia punya risiko nanti penyakit jantung yang didapat yang berat, kayak aterosklerosis ya, masih remaja udah kena koroner, itu banyak sekarang. Jadi itu harus kita waspadai juga ya, karena gaya hidup ya. Jadi secara garis besar kita bisa membagi kelainan jantung didapat ya, yang jadi dia baik-baik aja waktu lahir ya, sama penyakit jantung bawaan itu mungkin.
0: Baik, berarti tidak selalu ketika baru lahir, ketika didiagnosa dia negatif terus aman gitu ya.
1: Betul,
0: ya. Berarti ya, dari apa, pola gaya hidup kan ada peran orang tua juga ya, ya untuk bisa tadi dokter menyampaikan dari konsumsi makanan juga ya, berpengaruh.
1: Ya. Jadi kita mesti bicara dulu tentang yang masih bayi tadi ya. Kalau sudah lolos atau negatif usia 2 bulan sampai 6 bulan, coba dilihat buku KIA. Kalau berat badannya sulit naik, ya kita mesti curiga jangan-jangan ada penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Jadi nggak kelihatan. Anaknya bebek aja, lari-lari seperti biasa. Dan orang tua kadang gak percaya, gak mungkin anak saya punya sakit jantung. Orang anaknya gak apa-apa, dokter aja kok bisa bilang kayak gitu gitu. Tapi kadang-kadang tidak sengaja terdengar bising. Misalnya dirawat demam berdarah atau sakit apapun deh, terus habis itu dokternya dengar ini ada bising jantung, ibunya pasti gak percaya deh, gak mungkin ada sakit jantung, karena anaknya memang tidak biru. Itu yang masyarakat memang harus tahu, bahwa orang sakit jantung itu gak harus biru gitu. Nah, itu yang harus diingat, bahwa justru penyakit jantung bawaan tidak biru ini yang banyak dan datangnya terlambat ya. Itu yang jadi catatan. Nah, nanti kalau anaknya sudah lolos dari penyakit jantung bawaan yang tidak biru, mungkin di usia-usia 5 tahun kok tiba-tiba anaknya juga cepat lelah, tanda-tanda gagal jantung seperti yang saya sampaikan, misalnya ngos-ngosan, kalau jalan kok saya cepat capek ya, padahal teman saya gak apa-apa. Nah, itu jangan disepelekan. Nah, atau kok sering minta pijitin ya, anak saya kok sering minta pijitin ya, linu-linu. Nah, itu mesti diperhatikan juga, jangan-jangan tanda adanya penyakit jantung rematik atau demam rematik akut. Itu mesti orang tua aware, kan kadang-kadang oh mungkin habis lari-lari, jadi gak apa-apa. Nah, itu mungkin mesti kita dengerin lah anak kita kalau ada keluhan seperti itu.
0: Ya, baik. Berarti apakah dengan anak dengan penyakit jantung ini memang ada apa, dibatasi aktivitasnya, dokter?
1: Kalau untuk penyakit jantung kita mesti lihat ya. Kalau penyakit jantung yang tidak biru, kemudian sudah kita lakukan pemeriksaan namanya ekokardiografi atau USG jantung, kita bisa menentukan kalau dia kecil dan tidak terlalu mengganggu aktivitas ya, kita tidak batasi yang sampai berat ya. Lain dengan penyakit jantung bawaan yang berat, yang biru, yang memang bisa menyebabkan dia ada serangan, namanya serangan biru, ya kita batasin ya. Jadi masing-masing anak dengan penyakit jantung beda-beda lah yang kita edukasikan ya. Mungkin personal satu-satu ya, jadi nggak bisa
0: disemaratakan.
1: Iya, betul, ya, betul dokter, ya.
0: Baik, nah mungkin dari Bu Mirna mungkin bisa disampaikan awal dari komunitas pejuang jantung, kan tadi sudah dari tahun 2017.
2: Ya.
0: Dari tadi apa istilahnya tuh untuk CHD tadi ya, ya. Kemudian jadi secara general pejuang jantung di 2019 begitu ya. Mungkin bisa diberikan gambaran fokus activity-nya di dalam komunitas ini seperti apa sih, Bu Mirna?
2: Kebetulan saya gabungnya di 2018 ya, karena baik. Kebetulan anak saya kan juga ada kelainan jantung juga. Anak saya lahir di 2017, kenal Bu Dokter, akhirnya gabung setelah tindakan ya dokter waktu itu di 2018. Jadi awalnya sih kita hanya sharing-sharing ya dokter ya, sharing-sharing. Jadi kalau kita kan kebetulan dokter ini rujuknya kan tidak hanya di sini aja, jadi rujuknya ada yang ke sampai di Jakarta. Terus kemudian kita sharing-sharing gimana sih kita itu kehidupannya kalau di Jakarta, kita kalau untuk tinggal itu di mana. Jadi ada teman-teman yang sudah berpengalaman ke sana, kita sharing di situ. Awalnya sih cuman kayak gitu-gitu aja ya dokter ya.
1: Memang waktu itu bedah jantung belum bisa dilakukan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ya. Sekarang sudah bisa, alhamdulillah.
2: Iya, dari situ kita bikin apa, mengembangkan lagi komunitas kita ini. Jadi sering ada edukasi-edukasi, kita ada live IG, kita ada apa semacam talkshow-talkshow seperti itu,
1: webinar
2: gitu.
0: Baik, berarti ini lingkupnya juga sudah nasional ya.
1: Ya, apa? Pernah kita diundang juga ya.
2: Ya,
1: Prima Pro itu pernah diundang memang kita.
0: Dan sejauh ini seperti apa sih perjuangan dari para pejuang jantung cilik ini untuk bisa tetap survive dari sisi keluarganya juga kalau di Malang Raya seperti apa?
1: Nah, ini Bu Mirna nih yang tahu. Yang punya pengalaman.
2: Yang jelas kita saling support ya satu sama lain, karena perjuangan kita kalau sudah menghadapi kita mau operasi itu ya, apalagi di rumah sakit itu pengalaman saya sendiri. Kita berangkat sama-sama, ternyata teman kita satu pulang tinggal nama, itu kan sesuatu yang wah. Nah, itu
0: men-trigger
2: dari
0: begitu ya. Iya,
1: mungkin Mbak Laras mesti tahu kalau operasi bedah jantung ya, bukan kayak operasi usus buntu ya. Kalau operasi usus buntu itu jantungnya berdetak, tapi kalau operasi jantung, jantungnya dipindah dulu ke mesin.
2: Dihentikan. Anak-anak itu apa istilahnya?
1: Dipindahin ke mesin. Jadi
2: iya, jadi pengalaman saya itu waktu saya berangkat itu sama Vino ya, Dok ya. Berangkat itu bareng-bareng sama Vino, Vino ke RSCM, saya ke Jantung Jakarta. Ternyata Vino sudah tindakan dulu, dan saya ini kurang satu minggu ternyata Vino itu meninggal. Waduh, saya langsung ke dokter, sudah saya pulang aja, saya sudah enggak usah enggak tindakan. Nah, jadi di situ peran dari teman-teman di komunitas pejuang jantung itu langsung, sudah enggak apa-apa, sudah
1: saling menguatkan ya kayaknya
2: aja,
1: ya.
2: Mungkin kan jalannya anak-anak sendiri-sendiri ya. Sudah terus aja siapa tahu nanti sehat, semakin sehat gitu. Dan ya saling menguatkan gitu.
1: Aku rasa itu sangat penting ya, Laras, karena saya sendiri kan sebagai dokter tuh hanya membuat surat untuk merujuk ya. Tapi perasaannya orang tua ya, mama yang menyerahkan anandanya ke meja operasi itu kan yang tahu perasaannya hanya ibu-ibu yang menyerahkan anaknya kepada surgeon ya, ke dokter bedah ya, karena yang ngerjakan dokter bedah gitu. Ya kami juga hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah yang terbaik ya, bahwa tindakan ini memang sangat diperlukan, tapi kan kembali ke orang tua ya, dan diskusinya waktu ketemu dokter bedah itu aja. Jadi saya kadang-kadang ya, ibu tanya aja ya, dokter ini bagaimana ya nanti kalau dioperasi, gimana ya bu kalau perasaannya ibu, aku juga gak ngerti ya sebagai seorang ibu, aku pasti tahu itu berat. Saya kasih ya nomor teleponnya siapa, nanti ibu gabung aja, tanya-tanya dulu mau berangkat. Jadi itu saya rasa sangat membantu ya dalam proses penyembuhan seorang anak dengan penyakit jantung bawaan. Karena ya sebagai dokter kan tahu sendiri ya, Lara, saya cuma rujuk ya. Saya kan gak tahu gimana perasaannya, piye nanti dok kalau ditaruh, nanti kalau ada apa-apa. Nah itu saya rasa dengan adanya komunitas ini saya banyak dibantu lah untuk di bidang yang ya itulah perasaannya, supportnya. Itu sulit loh kalau menurut saya, itu jauh lebih sulit daripada cuman menjelaskan tentang medis gitu.
0: Bu Mirna mungkin bisa diberikan gambaran sekarang anaknya usia berapa?
2: Sekarang usia 9 tahun.
0: 9 tahun ya.
2: Iya, kebetulan anak saya PJB dan ada gangguan pendengaran. Jadi anak saya termasuk berkebutuhan khusus juga gitu.
1: Hebat, hebat Mama Kenny.
2: Alhamdulillah sehat. Cuman kan karena anak itu kan keinginannya itu ini ya besar ya. Dia sudah tahu temannya bisa olahraga, dia sudah tahu temannya boleh lari-larian. Sedangkan dia kalau untuk lari-larian kan juga harus dibatasi. Jadi kadang itu sempat kayak aku kok nggak boleh lari-larian kayak gitu gitu. Sempat dia jadi atlet lari.
0: Baik.
2: Tapi setelah itu saya harus rehab selama 1 tahun untuk mengembalikan kondisinya. Waktu itu jantungnya
1: sudah
2: langsung
1: ke rehab ya, tapi
2: sudah dok.
1: Rehab jantung udah ya.
2: Sudah 1 tahun. Jadi padahal latihannya cuma 2 bulan, kemudian dia lomba selesai, diperiksa ternyata jantungnya memang tidak bisa untuk lari gitu.
0: Dan bagaimana dari Bu Mirna memberikan pengertian kepada ngapunten namanya siapa Bu Mirna?
2: Akela.
0: Akela. Nah, gimana memberikan pengertian kepada Akela bahwa memang ada hal yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa, seperti teman-teman yang lain begitu.
2: Pada saat itu kan dia sudah tahu ya, sekarang dia sudah paham kalau cek jantung itu seperti ini. Jadi pada saat cek itu saya bilang bahwa itu jantungnya itu semakin besar, tidak boleh lari gitu kan, karena dia rungu ya. Jadi saya menjelaskannya itu harus harus pelan-pelan, tidak boleh lari. Jadi sekarang arahnya sih lebih
1: seni
2: ke
1: ya?
2: Seni ya,
0: bagus.
2: Kayak menari gitu masih bisa kayak gitu-gitu sih.
1: Dan Mama Ke ikut menari.
2: Iya. Karena gitu ya. Sebagai dirijennya kan, karena dia enggak dengar jadi kan musiknya kan saya harus menghitung ini di depan dia.
0: Ya, berarti aktivitasnya tidak harus sesuai dia maunya apa, tapi bisa dialihkan ke kegiatan yang lain ya.
2: Betul,
0: supaya
2: betul.
0: Juga kondisi jantung juga tetap fit begitu ya. Berarti
2: benar,
0: tetap
2: benar.
0: Dilakukan rutin pemeriksaan.
2: Iya, kebetulan saya 1 tahun sekali untuk cek jantungnya, untuk
1: USG ya,
0: USG. Dan jantungnya bisa dilakukan di Malang saat ini.
1: Bisa.
0: Bisa, alhamdulillah ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya.
1: Enggak.
0: Sudah lulus dari Jakartanya.
1: Okay. Aman, aman.
0: Siap, sekarang. Aman ya. Dokter mungkin bisa diberikan gambaran kalau di Malang ini seperti apa sih untuk kasus kelainan jantung pada anak di Malang Raya ini, apakah banyak atau rata-rata biasanya karena bawaan atau seperti apa?
1: Ya, kalau secara kalau bawaan ya, prevalensi itu mulai tahun 2011 dan gak mungkin bergeser nih ya. Jadi 9-10 dari 1000 kelahiran hidup, artinya 1 dari 100 bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan. Nah, artinya di Indonesia ini lahir 5 juta bayi per tahun ya, Laras. Jadi ada 50 ribu bayi dengan penyakit jantung bawaan. Dan 25%-nya atau 12.500-nya dengan penyakit jantung bawaan kritis. Jadi penyakit jantung bawaan yang membutuhkan tindakan dalam 1 bulan pertama kehidupan. Itulah kenapa kita selalu mengingatkan semua anak yang lahir di usia 24-48 jam harus menjalani screening dengan oksimeter nadi itu tadi, pulse oximetri. Jadi itu yang selalu kita sampaikan ke semua, mungkin para pendengar ya, biar tahu bahwa kalau nanti bayi lahir jangan lupa mintalah screening pulse oximetri.
0: Dan itu memang tidak diinformasikan kepada orang tua atau inisiatif dari orang tua sendiri begitu ya dokter, untuk screening itu?
1: Iya, sebetulnya screening itu sudah disosialisasikan ya, dan ada di buku KIA. Cuman kadang-kadang ibu-ibu ini sudah ada bukunya, tidak dibuka.
0: Tidak ikro ya, nggak dibaca.
1: Jadi di situ ada screening pulse oximetry, screening penyakit jantung bawaan, ada gambarnya, terus screening hipotiroid untuk bayi-bayi kan gitu. Nah, screening warna tinja bayi pun sekarang ada gitu. Jadi ada semua di buku KIA yang terbaru 2024. Jadi saya berharap mungkin ada calon ibu ya, atau entah posyandu atau yang lain ya, kader-kader yang mendengarkan, saya berharap betul-betul buku KIA ini yang dilihat dan nggak usah takut. Bagaimana cara mendeteksi anak dengan penyakit jantung bawaan? Ya udah, kalau belum pernah di pulse oximetry satu kali aja mungkin diajak ke puskesmas untuk dicek ya, karena semua puskesmas punya pulse oximetry ya. Di Malang ini terutama udah saya cek, jadi saya tahu.
0: Baik, jadi ke fase ke-1 berarti bisa begitu,
1: bisa,
0: ya?
1: Bisa, kalau pulse oximetry aja bisa. Nanti apalagi kabupaten lengkap semua punya. Wah, jadi bisa datang ke puskesmas aja untuk cek pulse oximetry. Kalau tidak pernah sama sekali ya, baiknya satu kali aja. Nah, nanti setelah itu kalau seumpama lolos, ya udah berarti tinggal lihat ada penyakit jantung bawaan yang non kritis. Nah, itu ditunggu nanti 2 bulan, 3 bulan beratnya bagus apa enggak gitu kan dilihat. Kalau dia 0 sampai 3 bulan naiknya kan paling enggak 900 sampai 1 kilo. Yeah. Nah, kalau enggak, nah itu harus cerewet ibunya. Ya memang sebagai orang tua kayaknya kita harus cerewet ya. Oh, ini kok gak sesuai, anak saya kok gak bisa ini, gak bisa itu. Itu malah lebih bagus menurut saya.
0: Ya, baik. Nah, itu apakah harus menunggu misalnya dari anggota keluarga ada yang turunan begitu, atau ada riwayat atau sebenarnya semua bayi ini perlu untuk dilakukan screening ini, dokter?
1: Oh, kalau untuk pulse oximetry semua harus. Kalau penyakit jantung bawaan, memang betul di keluarga ada riwayat itu, lebih-lebih lagi. Jangan sampai anak yang, karena saya punya nih ya, kakak adik bocor di Serambi, kakaknya dan sepupuan ada. Jadi lebih-lebih kalau ada riwayat ya wajib banget. Tapi untuk itulah supaya tidak lupa, ya semua dilakukan. Enggak harus ada riwayat semua.
0: Iya. Baik, siap. Dokter Risti dan juga Bu Mira, nanti kita lanjut lagi ya. Kita rehat sejenak ya. Masih dalam dialog kita Indonesia Pendengar hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Monggo silakan untuk yang ingin gabung, Anda bisa gabung melalui WhatsApp ya di 081 555 600 915.

0: Dalam segmen kita Indonesia, kita juga masih dalam perbincangan kita Satu Senyum untuk Pejuang Jantung Cilik bersama dengan Bu Mirna dan juga bersama dengan Dr. Risti ya untuk pagi menjelang siang ini. Namun sebelum kita kembali berbincang, ada satu informasi untuk Anda. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6512EDM atas nama Gunawan. Alamatnya di Jalan Haji Alwi, Dusun Pulesari, RT3, RW11, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ya. Hilangnya di sekitaran Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada Saudara Rabbani Rais Gunawan. Anda bisa hubungi di 0823 90 819593, atau Anda juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081 34 6074. Nah, kita kembali lagi bersama dengan Dr. Risti dan juga bersama dengan Bu Mirna. Kabarnya kan di tanggal 27 September nanti ya, mau ada event gitu ya, ada kegiatan. Betul. Juga temanya yaitu Satu Senyum untuk Pejuang Jantung Kecil begitu ya. Nah, ini kegiatannya gimana? Memang sudah setiap agenda tahunan, karena tanggal 29 September hari Jantung Sedunia begitu ya. Apakah selalu agenda rutin tahunan atau seperti apa? Kenapa diadakan acara ini?
1: Aku
0: monggo silakan Dokter Risti. Iya.
1: Jadi sebetulnya kalau Hari Jantung Sedunia sih kita peringatin tiap tahun. Acaranya ganti-ganti sih. Cuman kali ini kita digandeng oleh Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia. Alhamdulillah para pakar ini, dokter spesialis gigi, subspesialis gigi anak ya, jadi bukan dokter gigi biasa, akan bekerja sama dengan kami. Akan dilakukan pemeriksaan gigi terutama untuk anak-anak kami ya, yang dengan penyakit jantung bawaan. Kebetulan karena memang agak-agak beda ya pemeriksaan, kalau dengan oleh pemeriksa yang ahli seperti ini, bisa juga mereka karena sudah biasa juga, kami akhirnya nambah juga dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena kalau dokter gigi biasa kayaknya gak terlalu familiar ya dengan pekerjaan yang agak sulit seperti periksa anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, dengan anak kebutuhan khusus. Ya alhamdulillah kita dapat slot 100 ya mungkin ya,
0: 100
1: anak. Ini mungkin bisa nanti kalau mau daftar juga bisa,
0: masih ada slotnya.
1: Yang ingin kami sampaikan ya, pada hari itu tidak hanya pemeriksaan saja, kita juga ada talk show tentang bagaimana sih hubungannya kalau gigi dengan kesehatan jantung ya. Sebetulnya hubungannya gigi dengan kesehatan jantung tidak hanya pada anak-anak dengan sakit jantung, jadi kita juga yang orang normal nih juga harus hati-hati gitu. Kalau ada sakit gigi tuh bisa bikin sakit jantung gitu. Jadi mesti hati-hati, infeksi di jantung bisa terjadi kalau kita biarkan gigi kita rusak ya. Jadi enggak, sebetulnya tidak terbatas pada anak-anak yang sakit jantung saja gitu. Mungkin itu nanti yang kita mau bicarakan ya di talk show itu ya, Mama Mirna.
2: Iya, itu nanti ada diskusi interaktif ya bersama narasumber. Jadi ada Dokter Risti juga, terus ada Dokter Gigi.
1: Dari Dokter Gigi Anak ya.
2: Iya, jadi kan kalau mau tindakan itu kan memang harus ini ya, Dokter ya.
1: Giginya harus dibersihkan.
2: Dibersihkan dulu.
0: Semuanya. Jadi sebelum menjalankan operasi,
1: iya betul,
0: gigi harus dibersihkan dulu.
2: Harus dibersihkan dulu, harus sehat ya dokter ya.
1: Supaya tidak jadi fokus infeksi ya. Kalau ada infeksi di gigi, kumannya bisa ke jantung kan, sayang juga ya, sudah menjalani operasi yang berat hanya karena giginya belum dirawat, terus ada kuman di sana, terus infeksi ke jantung kan ya, kasihan ya, udah menjalani operasi yang berat terus jadi seperti itu ya.
0: Baik, inilah kenapa ada kaitannya ketika mau ada acara Hari Jantung Sedunia ini, menggandengnya juga bersama dengan Dokter Gigi Anak gitu ya. Baik, nah selain kegiatan dari ada talk show, kemudian ada juga screening kesehatan gigi, apalagi apakah mungkin anak-anak dari komunitas Pejuang Jantung juga ada performance atau apa begitu
1: Kebetulan karena besok itu kayaknya full ya, pada ya mungkin kita hanya yang mudah-mudah ya, kayak menggambar, mewarnai.
2: Oh, baik. Orang tuanya di talk show, nanti anak-anak ada kiton.
0: Ada kegiatan
1: ya, sendiri. Nanti mungkin insya Allah kalau mau ada perform, nanti insya Allah Februari kita ada.
2: Ada event lagi.
1: Iya, event lagi.
2: Baik. Jadi tunggu.
1: Februari dan September biasanya memang laras, karena Februari itu ada Congenital Heart Disease Awareness Week. Jadi pekan kesadaran PJB ya, penyakit jantung bawaannya. Biasanya kita ada acara. Itu biasanya anak-anak perform ya, biasanya.
0: Oke, baik. Mungkin bisa dikasih ini dong gambarannya Bu Mirna, kalau di dalam komunitas pejuang jantung ini sudah ada berapa anggotanya?
1: Dari WhatsApp berapa? 693.
0: Masya Allah, banyak ya.
2: Itu ada beberapa yang belum masuk ya, dokter.
1: Jadi
2: ya,
1: ada juga yang belum masuk. Jadi alhamdulillah teman-teman ini ya saling support, walaupun ada anandanya yang sudah berpulang ya karena dioperasi atau sakit, itu masih ada yang gabung terus masih bantu acara kita.
2: Ada beberapa teman yang sudah lulus ya, dokter. Anak-anaknya sudah 17 tahun
1: ya,
2: kan dia sudah lulus.
1: Sudah bukan anak-anak ya.
2: Kita bilangnya sudah lulus. Tapi mamanya masih tetap bantu.
1: Iya, masih bantu kalau ada acara atau kalau saling menguatkan ya. Kadang-kadang kalau ada yang sakit kita bisa titip-titip, atau kalau ada yang meninggal takziah di suatu kota mana kita bisa.
2: Jadi udah ada perwakilan. Jadi misalnya kita ada yang sakit di daerah Blitar mungkin ya. Siapa yang di daerah Blitar? Itu Bukunjung, Jenggale, Lumajang.
0: Jauh ini ya, sangat beragam ya.
1: Pasien saya soalnya kan ini dari Saiful Anwar. Ada ya rujukan ya.
2: Juga ya, dokter ya, Probolinggo yang kapan hari itu ya. Dan juga yang acara tahunan kita itu kalau hari raya, dokter ya.
1: Biasanya datang semua sih. Kita juga ada acara halal yang bi-halal informal itu halal bihalal.
0: Yang pasti itu halal bihalal. Berarti kegiatannya benar-benar aktif gitu ya. Maksudnya secara di dalam grup perbincangan tentang ini progres kondisi dari masing-masing, kemudian ada kegiatan seperti ini juga begitu ya. Berarti ini siapapun boleh datang ya untuk kegiatan
1: boleh ini. Boleh. Asal mendaftar di link Google Form ya, supaya nanti
2: ada informasinya di IG kita ya.
0: Nanti itu bisa di-share ya untuk alamat Instagramnya tadi adalah
1: komunitas @_ pejuang jantung ya.
0: Jadi untuk pendaftarannya bisa ke Instagram begitu ya.
1: Stalking
0: kegiatannya ngapain aja.
2: Kalau minat segera ya, kan karena kita hari Minggu besok tanggal 27 jam 9 di MCC.
0: Kuotanya juga terbatas tadi.
2: Terbatas. Benar-benar.
1: Dokter-dokternya nanti yang meriksa juga.
0: Ya baik.
1: Dari Surabaya juga kalau nggak salah.
2: Iya, ada yang dari Surabaya juga.
0: Untuk
1: dokternya.
0: Oh baik.
1: Karena kan dokter gigi anaknya tuh sejauh timur kayaknya. Kan di Malang cuma ada beberapa aja, padahal yang diperiksa kan 100
0: ya. Jadi kalau cuma 2 atau berapa
1: betul. Jadi ikatan dokter gigi anaknya alhamdulillah bisa bawa agak banyak, jadinya pesertanya bisa sampai 100 boleh.
0: Alhamdulillah ya. Dokter, terakhir mungkin bisa disampaikan kepada para orang tua ya, supaya mungkin lebih aware lagi dengan buah hatinya, terutama yang memiliki masalah jantung.
1: Ya, terima kasih ya Aras. Mungkin untuk ayah bunda, bila akan menantikan buah hati, jangan lupa minta screening pulse oximetri dimanapun dilahirkan. Kemudian kalau sudah lolos, jangan lupa selalu memeriksa pertumbuhan dan perkembangan ananda, dicek lewat buku KIA, jangan lupa. Dan periksalah ke dokter spesialis anak kalau ada tanda-tanda minum terputus-putus, berat badan sulit naik, berkeringat banyak, cepat lelah ya, ke dokter spesialis anak terdekat. Nanti biasanya kalau memang diperlukan akan dirujuk kepada kami, ke dokter spesialis anak subspesialis kardiologi. Kebetulan ada saya dan satu lagi dokter Ardanis ya. Baik. Yang spesialis anak subspesialis kardiologi ya. Kami bisa ditemui di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar hari Selasa dan Kamis.
0: Baik, nah itu dia pesan dari dokter ya. Kalau dari Bu Mirna, ada pesan apa khususnya mungkin untuk para orang tua dan juga anak-anak yang saat ini sedang berjuang dengan kondisi jantungnya, Bu Mirna?
2: Untuk para orang tua, tetap semangat membersamai teman-teman kita, pejuang jantung kita, yakin bahwa Tuhan itu selalu menciptakan yang sempurna.
0: Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Bu Mirna, terima kasih banyak Dokter Risti. Mudah-mudahan nanti acara tanggal 27 September juga berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Ya, kemudian juga terima kasih untuk pendengar ya. Mungkin ini bisa menjadi pilihan nanti kalau misalnya memang ada hal yang ingin ditanyakan atau pengen gabung melihat ya kegiatannya nanti tanggal 27, bisa gabung tadi daftarnya melalui Instagram, di sana ada linknya begitu ya. @komunitas_pejuang jantung. Terima kasih banyak Dokter Risti, terima kasih Bu Mirna. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti kalau pas lagi ada event, mungkin bisa di
1: Februari
0: insyaallah. Baik, terima kasih banyak. Salam juga untuk teman-teman dari komunitas pejuang jantung.
1: Siap, nanti kita sampaikan. Waalaikumsalam.
0: Demikian pendengar untuk perbincangan kita dalam segmen Kita Indonesia bersama dengan Dokter Diaris Kuntartiwi SPAK, dokter spesialis anak, spesialis jantung anak, dan juga Bu Mirna Kurnia Trisna Ningsih, SPD, staf bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Batu, dan juga pengurus komunitas pejuang jantung dalam Satu Senyum untuk Pejuang Jantung Cilik. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nemeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjani Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional, seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Usia laga pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kalau kami harus menderita, meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norway.

tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

Cina dengan total 135 medali, lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali, Korea di posisi ketiga dengan 54 medali, Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali, Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali.

0: Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Mira Bulitin Loli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah. Sebelumnya waktu itu kejuaraan dunia U17. Sekarang FIFA ASEAN edisi pertama juga di depan dunia. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya pendengar, sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Masjid Agung Jami Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan ya khutbah Jumat hari ini dari Masjid Agung Jami Malang bersama dengan Ustadz Haji Misbahul Munir pada Jumat 25 September 2026.

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه ونذكر ذكرا كثيرا أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق فرا وأزكاهم طاعة وبرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, kami berpesan kepada para jamaah sekalian, utamanya kepada diri kami sendiri, marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu kita laksanakan sekaligus kita taati perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran juga kesabaran keteguhan dan keikhlasan hati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan yang senantiasa kita upayakan ini akan menjadi sebab kita selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan juga keberkahan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan takwa kepada Allah kita senantiasa dilindungi dan diselamatkan Allah dari segala macam ujian, rintangan, hambatan dan tantangan, terutama dari godaan hawa nafsu, bujukan dan rayuan setan serta pengaruh orang-orang yang sesat, sehingga kita dimasukkan pada golongan orang-orang yang dikasihi Allah dan mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk membentengi diri dari segala macam ujian, rintangan, hambatan, tantangan dan menjauhkan diri dari murka Allah itu, marilah kita senantiasa berjalan di atas syariat Allah, bertaqarrub, berzikir, bermunajat kepadanya sesuai dengan metode tarekatnya dan berakhlak sesuai dengan akhlak Islam dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Hanya berpegang dengan syariat dan tarekat Allah akan dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada saat sekarang ini, badai cobaan datang menghantam setiap saat, bisa merenggut iman kita, terutama dengan semakin majunya kehidupan umat manusia. Bila kita tidak hati-hati dan waspada, akan mudah terlena dan secara pelan-pelan tapi pasti kita bisa terbuai keindahan dunia, cinta dunia, cinta harta, pangkat, jabatan, kedudukan dan lupa segala-galanya, sehingga tanpa disadari kita telah tumbuh sebagai manusia hewan yang tidak punya peri kemanusiaan. Kalau kita sudah dimabuk cinta dunia, maka sudah jelas dalam hati sanubari sudah tumbuh subur sifat yang amat berbahaya, yaitu sifat serakah. Satu sifat yang mengakibatkan pelakunya tidak pernah puas dan selalu kurang dan kurang. Di batinnya tiada lagi ketenangan, tapi bayangan yang tiada menentu yang mengakibatkan kesengsaraan dan juga kehinaan. Serakah adalah tamak, lawan wataknya adalah qanaah. Dia adalah orang yang rakus, masih kurang setelah diberi, kemudian masih kurang dan masih kurang. Inilah watak manusiawinya makhluk Allah, anak cucu Adam dan Hawa. Sudah menjadi watak mereka dan hanya sedikit sekali yang qanaah. Watak yang dimaksud sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Abi Waqil Al-Laitsi. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau kana li ibni Adam wadin min dhahab, la habba an yakuna lahu thanin. Walau kana lahu thanin, la habba an yakuna lahuma thalith. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, wa yatubu Allahu ala man taba." Rawahu Ahmad wal Baihaqi bi sanadin sahih. Bila mana anak Adam telah memiliki satu lembah emas, pasti dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Dan bila mana anak Adam telah memiliki lembah emas yang kedua, maka dia akan menginginkan lagi lembah emas yang ketiga. Dan semua materi itu tidak akan memenuhi perut anak Adam, karena tidak akan pernah merasa puas kecuali dengan tanah. Allah menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia tidak akan puas dan berhenti mencari harta benda sampai seberapapun banyaknya harta yang ia tumpuk. Ia hanya mau berhenti apabila sudah ditimbuni tanah, yaitu mati. Perumpamaan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jelas mengisyaratkan hal itu, dan itu pun sudah terbukti sebagian sejarah perjalanan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Yahzamu ibnu Adam yashubbu ma'ahu thnani qulul amal wa hubbul mal." Anak Adam sekalipun sudah tua, masih ada dua perkara yang menyertainya. Yang pertama adalah panjang angan-angan, dan yang kedua adalah terlalu cinta harta. Seraka adalah suatu penyakit yang amat berbahaya. Karena sifat seraka, orang bisa mengambil apa saja, yang penting apa yang ia ingini harus didapat. Bahkan juga sampai ada yang mengambil dengan jalan syirik, menduakan Tuhan, percaya kepada ini dan itu. Dan kebanyakan orang yang seraka itu tidak mempunyai rasa malu. Orang yang seraka itu mengakibatkan kehilangan nilai kemakhlukan, menghalalkan segala cara, rendah diri terhadap orang kaya, tidak pernah merasa puas. Dan orang yang seraka itu mempunyai hobi yang lucu, yaitu senang memperhatikan, membayangkan, memikirkan, membesar-besarkan, mengangan-angan, dan membicarakan harta kekayaan milik orang lain, yang intinya agar dia mendapatkan semuanya seperti orang lain. Sifat seraka ini sangat membahayakan kehidupan pelakunya, dan juga tidak jarang menimbulkan kerugian pada orang lain. Pada umumnya semua sifat seraka itu jelek, hanya ada satu sisi kebaikannya, yaitu seraka kepada ilmu pengetahuan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man humani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya." Dua macam orang yang seraka, yang tidak kenyang-kenyang, yaitu pertama penuntut ilmu dan yang kedua adalah penuntut dunia. Orang seraka itu sama seperti orang kelaparan. Ia bisa memangsa apa saja yang ada di hadapannya, asal perut segera terisi dan lekas kenyang. Atau orang seraka itu juga seperti meminum air laut yang asin. Semakin banyak minum, malah semakin terasa haus. Atau bisa juga seperti orang terkena penyakit gatal. Semakin digaruk, semakin ketagihan. Tak peduli kulit dan badan terluka, yang penting terasa enak. Sifat seraka ini sangat berbahaya karena dapat menumbuhkan sifat-sifat tercelah lainnya yang amat berbahaya, seperti riya atau mencari muka, syahwat mengumbar hawa nafsu, tabdzir menyia-nyiakan, sirqah mencuri, ar-riba pemakan riba, makruh penipu, ifsad berbuat kerusakan dan lain sebagainya. Dan sifat seraka ini dapat menyebabkan hati seorang terombang-ambing dan selalu dikejar-kejar nafsu untuk menumpuk harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan apakah harta tersebut diperoleh dengan cara halal atau haram. Sehingga pada akhirnya orang yang demikian ini akan terjatuh ke dalam jurang kehinaan. Karena bukan lagi dirinya yang menguasai dan memperalat harta, tapi justru dirinya lah yang dikuasai dan diperalat harta. Anak Adam sesuai nalurinya memang tidak pernah merasa puas dengan harta benda. Dan penyakit seraka ini tidak mudah diobati kecuali dengan sifat qanaah. Mau hidup sederhana, menyadari bahaya menumpuk harta, menyadari risiko jabatan dan seraka itu bukanlah satu-satunya jalan mendapatkan harta kekayaan. Karena rezeki seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa dikejar-kejar. Yang penting harus senantiasa berusaha mencari harta sesuai dengan tuntunan Allah. Menerima apa saja hasil yang diberikan oleh Allah. Dan senantiasa bersyukur kepada Allah dan lain sebagainya. Di samping itu harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan agama dan amaliyah yang baik. Dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa untuk mengobati penyakit seraka yang pertama adalah amal, yaitu berhemat dalam penghidupan dan bersikap sederhana dalam pembelanjaan. Yang kedua, memahami bahwa dalam qanaah terdapat kemuliaan dan kebebasan dari minta-minta dan perasaan akan hinanya ketamakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akibat sifat seraka ini nilai kemakhlukan seorang menjadi hilang. Sering orang yang serakah pada harta dengan menggunakan jalan pintas, yakni menghalalkan segala cara, yang penting dapat uang, tak peduli apakah itu milik orang lain apa tidak. Jadi ia sama saja dengan binatang. Terbukti dengan maraknya korupsi yang ada di tanah air ini, tak peduli halal atau haram, dan ia tidak malu dan tidak takut akibat-akibat buruk yang akan menimpanya demi mendapatkan tambahan harta, dan yang jelas itu tidak pernah merasa puas. Apabila cintanya kepada dunia tidak lagi mengenal batas, tidak pernah memperhitungkan lagi dari mana harta benda itu didapat, tidak lagi mengindahkan halal haram, semuanya dimakan, itu pertanda ia sudah berada di bibir jurang kehancuran. Kalau tidak segera ditolong, ia langsung jatuh terperosok ke dalamnya. Dalam keadaan demikian ini, ia sudah melalaikan perintah-perintah Allah lantaran kesibukannya mengurus dunia, sehingga ia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah ia menerima ancaman dan siksaan yang disediakan Allah bagi para pecinta pemburu dunia. Orang seperti ini berada dalam bahaya yang berat kecuali segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal datang menjemput dan memindahkannya dari kehidupan dunia yang sementara ini. Untuk mengantisipasi terjadinya keserakahan yang membunjak seperti itu, maka sejak dini hendaklah diberi terapi dengan menanamkan sifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup dengan pemberian Allah. Andaikan ia mengalami kemajuan, maka ia pun terus berusaha, dan hasil apapun adanya ia merasa berkecukupan. Orang seperti inilah yang dipuji oleh Allah melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa kana Allahu bima atahu." Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Amatlah bahagia bagi orang yang memperoleh hidayah Allah dalam soal agama Islam, sedangkan kehidupannya merasa berkecukupan dan ia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Mengapa demikian? Karena yang disebut orang kaya, dia bukan kaya harta, miliuner, para konglomerat. Sebab banyak para konglomerat yang merasa masih kurang, alias seperti orang miskin. Dan banyak orang kaya bunuh diri karena kekayaannya. Dan juga banyak pula yang hancur karena kekayaannya. Maka jelaslah bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil mal, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah yang disebut kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati. Kaya hati yang dimaksud dalam hadis ini adalah qanaah. Dialah perbendaharaan yang sesungguhnya
1: Kaya bukan seraka atau tamak dan rakus. Dia justru jerat setan yang menyesatkan pada jalan yang salah. Manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia akan senantiasa tetap pada kemuliaannya asalkan tidak terjangkit penyakit seraka ini. Di dalam Al-Hikam disebutkan ma basaqat awsalu dhullin illa ala bidri tama'in, tidak akan berkembang cabang-cabang kehinaan melainkan berkembang di atas biji seraka. Oleh sebab itu, bila kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup dan terhindar dari segala macam kehinaan, kesengsaraan, murka dan siksa Allah, maka hendaklah kita menjauhkan diri dari sifat seraka ini, dibarengi dengan memperbanyak zikrullah, ingat akan nikmat-nikmat Allah, dan juga rajin sholat, menunaikan zakat, memperbanyak sedekah, membantu fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Maka dengan jalan inilah insya Allah sifat seraka itu akan hilang dari hati sanubari kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan lahir batin oleh Allah, diberi kekuatan iman Islam, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya nanti kalau sudah tiba saatnya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan membawa iman Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

سعيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل

Alright, well, سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

تصلى نارا حامية تسقى من عين

0: سمع الله لمن حمده.
1: Info ini mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
0: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Riak.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Gamase
9: mengucapkan semoga semakin

0: My Candy Essentials. Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Informasi seputar budaya, tradisi dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Ya pendengar, dalam Pesona Malangan hari ini saya mengajak Anda untuk mengenal tari tradisional khas kota, khas Malang begitu ya. Nah, ada beberapa tari dari Malang, Jawa Timur yang tentu saja ini juga bisa apa ya, menjadi satu tampilan yang biasanya tuh ada di acara-acara tertentu begitu ya. Seperti tari Beskalan ini pendengar, tari tradisional yang awalnya difungsikan sebagai tarian ritual atau tari upacara, di mana tari Beskalan ini biasanya diadakan pada saat ritual yang berkaitan dengan ritus tanah atau kesuburan tanah begitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saat ini tari Beskalan menjadi tari penyambutan, di mana tari Beskalan ini ditarikan dengan mengusung gerakan yang lincah, dinamis, feminin. Ini adalah untuk gambaran atau pencitraan tarian seorang perempuan. Nah, uniknya malah justru di masa lalu tarian ini malah dibawakan oleh laki-laki berkostum perempuan begitu ya. Nah, Beskalan ini juga lahir seiring pesatnya perkembangan ludruk sekitar tahun 1930-an. Dan untuk pertunjukan tari Beskalan itu biasanya diiringi dengan alunan musik tradisional pendengar. Dan pada awalnya iringan musik ini hanya menggunakan alat musik sederhana seperti kendang, jidor, dan lainnya. Tapi untuk saat ini mungkin Anda akan bisa lebih sering melihat bahwa tari Beskalan ini diiringi dengan alunan musik gamelan Jawa Laras Lendro yang menjadi ciri khas gamelan Jawa Timur. Nah, selain tari Beskalan, apalagi tari yang menjadi khas dari Malang? Tetap bersama kami pendengar, masih dalam Pesona Malangan.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: kebuaan.
1: Waduh, situ kok cerererewet.
2: Nah, untuk tari tradisional kedua selain tari Beskalan, itu juga tari topeng Malangan, pendengar, atau wayang topeng ya. Ini adalah pertunjukan yang sudah ada sejak abad ke-8, dan tarian ini juga termasuk dalam kesenian Jawa Timur yang sudah ditetapkan ya dalam WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, biasanya para pemain tari ini menggunakan topeng ya, dan secara umum cerita yang diangkat itu juga dari cerita Panji, dan cerita ini juga merupakan kumpulan cerita yang asalnya dari tanah Jawa. Nah, meski begitu, cerita dalam tari topeng ini juga dikembangkan dengan menceritakan kehidupan sosial dan juga ada cerita humornya begitu ya. Nah, topeng Malangan ini juga punya keragaman warna yang unik, pendengar, dan juga berbeda-beda dengan topeng dari daerah lain. Selain itu juga karakteristik topeng Malangan diperkuat ada kombinasi 5 warna dasar. Jadi ada topeng yang berwarna merah, putih, hitam, kuning, dan hijau, dan masing-masing warna itu menyimbolkan keberanian, kesucian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Nah, selain tari topeng Malangan, ada juga tari Bedayan. Ini adalah tari yang tujuannya untuk menyambut kedatangan tamu. Nah, tari tradisional ini ada makna ya yang terkandung, yaitu keterbukaan diri dan kesederhanaan, karena bisa terlihat dari sifat dan sikap masyarakat Malang yang pada umumnya terbuka, sederhana, dan lugas begitu ya. Nah, berdasarkan cerita masyarakat, tari Bedayan ini mengusung sebuah legenda tentang pertemuan raja-raja Jawa dan sang penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul, pendengar. Jadi tari tradisional ini terdiri dari 9 penari, masing-masing itu biasanya punya peran tersendiri begitu ya, tapi tetap bisa menyatu dalam kesatuan gerak yang indah.

Sari berita, atasi masalah air bersih, Polda Jatim hadirkan fasilitas sumur bor di Desa Sumbermanjing Kulon, Kabupaten Malang. DJP Jatim melelang 69 aset sitaan penunggak pajak senilai 29 miliar lebih. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Jumat 25 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Kita ikuti kabar pertama pendengar. Polda Jatim bersama Polres Malang hadirkan fasilitas sumur bor untuk atasi masalah air bersih di Desa Sumbermanjing Kulon, Kabupaten Malang. Informasi selengkapnya disampaikan William.
1: Masalah kekeringan dan sulitnya akses air bersih saat musim kemarau kini mulai teratasi bagi warga Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto bersama Polres Malang resmi menghadirkan fasilitas sumur bor presisi di lingkungan Masjid Syekh Ibrahim An-Naufal, Dusun Kerajaan. Fasilitas air bersih sedalam 80 meter ini dilengkapi tandon berkapasitas 5.200 liter, serta jaringan distribusi yang terhubung langsung ke warga. Peresmian ini merupakan satu dari 9 titik sumur bor yang dibangun Polres Malang dalam rangka Hari Bayangkara. Bantuan ini disambut rasa syukur mendalam oleh masyarakat setempat. Ketua RT Irfan Effendi menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri, khususnya Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Malang, AKBP Rulian Syauri.
2: Kepolisian Republik Indonesia atas bantuan sumur bor yang berada di Desa Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak. Semoga bermanfaat bagi seluruh warga sekitar. Masyarakat untuk Polri ke depan supaya Polri bisa lebih mengayomi dan bisa lebih melindungi dan memberi keamanan kepada masyarakat.
1: Irfan menuturkan selama ini keterbatasan air menjadi kendala utama bagi jamaah dan warga sekitar ketika puncak kemarau tiba. Dengan hadirnya sumur bor ini, kebutuhan bersuci jamaah masjid maupun keperluan air bersih puluhan keluarga kini dapat terpenuhi dengan lancar. Pihak Takmir bersama warga berkomitmen akan merawat fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
0: Lantik 3 kepala desa pergantian antar waktu, Bupati Sanusi minta rangkul seluruh elemen warga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bupati Malang Sanusi meminta 3 kepala desa atau kades pergantian antar waktu atau PAW yang baru dilantik segera merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat melantik 3 kades PAW di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Dan ketiganya yakni Sulih Andi sebagai Kades Pandan Rejo Kecamatan Pagak, Wahyudi sebagai Kades Wondan Puro Kecamatan Blulawang, dan Toto Effendi sebagai Kades Amadanom Kecamatan Dampit. Sanusi menekankan bahwa perbedaan yang muncul selama proses pemilihan harus sudah berakhir setelah kepala desa terpilih dan dilantik. Kades dituntut menjadi pemimpin seluruh warga desa. Selain itu, Sanusi meminta ketiga kades menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelayanan kepada masyarakat juga harus dilakukan secara cepat, transparan, responsif, dan tidak diskriminatif.
3: Dan sesuai dengan aturan undang-undang, kita melakukan pemilihan kepala desa antar waktu untuk mengisi kekosongan jabatan itu. Dan ini telah terjadi, dan saya berharap nanti pemerintahan desa bisa bergerak dengan cepat untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
1: Menurut dia, pemerintah desa perlu sigap ketika warga menghadapi kondisi darurat, termasuk ketika ada warga sakit atau ibu hamil yang membutuhkan pertolongan dan fasilitasi segera. Sanusi juga mengingatkan kades agar pembangunan desa dilakukan secara terencana dengan melibatkan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan. Pelantikan 3 kades PAW tersebut berlangsung setelah proses pemilihan di Desa Pandan Rejo, Wondan Puro, dan Amadanom. Sanusi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena rangkaian pemilihan berlangsung aman dan tertib dengan mengedepankan musyawarah mufakat. William Nathan laporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, reporter Hanum Oktavia mengabarkan Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur lelang 69 aset sitaan penunggak pajak senilai 29,82 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya.
4: Direktorat Jenderal Pajak DJP di Jawa Timur melelang 69 aset sitaan milik wajib pajak yang menunggak kewajiban perpajakan. Total nilai limit aset yang dilelang mencapai 29,82 miliar rupiah. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3 Parian mengatakan, lelang tersebut merupakan wujud nyata dari penegakan hukum perpajakan serta bagian dari penagihan aktif setelah upaya persuasif dilakukan kepada wajib pajak. Menurut Parian, 69 aset tersebut berasal dari 51 wajib pajak dengan total tunggakan pajak mencapai 300,88 miliar rupiah. Pelaksanaan lelang melibatkan 27 kantor pelayanan pajak KPP di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur 1, 2, dan 3. Dari total aset yang dilelang, 65 merupakan aset bergerak antara lain kendaraan, mesin, perhiasan, dan barang elektronik. Sedangkan 4 aset lainnya berupa tanah dan bangunan. Lelang dilaksanakan secara daring melalui portal lelang pemerintah. Masyarakat dapat melihat katalog objek lelang dan informasi pelaksanaannya melalui kanal resmi lelang pemerintah. Parian mengatakan penegakan hukum melalui lelang tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar penerimaan negara, tetapi juga memberikan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, kinerja penagihan pajak di wilayah Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif. Target pencairan piutang melalui kegiatan penagihan pada 2026 ditetapkan sebesar 1,164 triliun rupiah. Selain lelang eksekusi pajak, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan lelang amal. Sejumlah

0: 9,82 miliar rupiah.
1: Parian menambahkan lelang amal tersebut menjadi bagian dari kepedulian sosial jajaran Kementerian Keuangan kepada masyarakat. Berbeda dengan lelang aset sitaan yang hasilnya berkaitan dengan penerimaan negara, seluruh hasil lelang amal akan disalurkan untuk kepentingan sosial. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Kita beralih ke kabar olahraga. Aji Santoso International Football Academy ASIFA Malang buka beasiswa bagi talenta sepak bola berbakat. Berikut laporan Rizky Darmawan.
1: Aji Santoso International Football Academy atau ASIFA membuka program beasiswa bagi pemain sepak bola berbakat dari seluruh Indonesia. Direktur Operasional ASIFA Nuzul Kifli mengatakan, program tersebut telah berjalan sejak akademi berdiri pada 2013 dan terbuka bagi pemain yang memiliki potensi serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nuzul menjelaskan, proses pencarian pemain berbakat dilakukan oleh tim pelatih ASIFA yang sekaligus berperan sebagai talent scouting. Penilaian pemain mencakup postur tubuh, kemampuan di lapangan, serta attitude saat bertanding. Kemampuan bermain sepak bola menjadi pertimbangan utama selain kondisi ekonomi keluarga calon penerima beasiswa. Nuzul mengatakan, keterbukaan program beasiswa menjadi bagian dari pembinaan ASIFA terhadap pemain berbakat dari berbagai daerah.
2: Kita punya grup pelatih ya. Dan pelatih kita ini juga merangkap jadi talent scouting. Jadi ketika ada anak berbakat, kita kalau kriterianya kan bisa dilihat ya. Yang pertama mungkin postur tubuh, kemampuan dia di lapangan, kemudian juga attitude ketika dia pertandingan itu jadi penilaian juga. Tapi yang paling utama adalah kompetensi. Dan dia dari keluarga yang enggak mampu.
1: Terkait kelas baru untuk pemain usia 9-10 tahun, Nuzul menjelaskan, ketentuan tempat tinggal disesuaikan dengan asal peserta. Pemain yang berasal dari luar kota Malang diwajibkan tinggal di asrama, sedangkan anak-anak dari wilayah sekitar Malang memiliki pilihan mengikuti program pra-akademi. Program beasiswa ASIFA menggabungkan penilaian kompetisi sepak bola dengan kondisi ekonomi keluarga calon penerima. Sementara pembinaan pemain usia 9-10 tahun menerapkan pilihan asrama bagi peserta luar kota dan pra-akademi bagi peserta dari sekitar Malang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Sell Learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Anda masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia sampai nanti jam 3 sore waktunya kita memutarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90 tahun 2000-an begitu ya. Yang bisa di request melalui WhatsApp untuk siang hari ini. Saya tunggu di 081-555-600-915. Barusan kita dengarkan BIP dengan 1000 puisi. Ini diambil dari album Turun Dari Langit di tahun 1996 begitu ya. Gimana, apakah Anda juga ikutan nyanyi siang hari ini? Atau mungkin ada lagu-lagu favorit lainnya yang ingin didengarkan siang hari ini ya. Sekaligus mau kirim-kirim salam juga boleh, saya tunggu sekali lagi WhatsApp-nya di 081-555-600-915. Sambil menunggu untuk Anda gabung siang hari ini, saya mau putarkan lagi lagu lama. Ini lagu dari siapa ayo? Lagu dari Sheila Majid pendengar untuk siang hari ini dengan Cinta Jangan Pergi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pendem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Paket Base, Payment System, aplikasi Sinyal, Gerai Donat, dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG Malang catat 105 gempa guncang Jawa Timur dalam sepekan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Syamsuddin. Syamsuddin, silakan laporan Anda.
3: Ya baik, pendengar, pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat 105 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 18 hingga 24 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas kegempaan tersebut masih didominasi gempa dengan magnitud kecil hingga menengah. Berdasarkan data BMKG, magnitud terbesar yang tercatat mencapai 4.07, sedangkan magnitud terkecil sebesar 1.08. Rico menjelaskan, aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta aktivitas jumlah patahan lokal yang masih aktif. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait apabila terjadi gempa bumi. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.

0: Kita hadirkan kembali dalam lintas informasi, kabar dari Blitar, pendengar, Pangdam 5 Brawijaya ziarah ke makam Bung Karno jelang HUT TNI ke-81. Informasi selengkapnya bersama Ninda Alivia. Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin melakukan ziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar pada tadi pagi. Ziarah ke makam proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno atau Bung Karno tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang peringatan HUT TNI atau HUT ke-81 TNI. Dalam kegiatan tersebut, Rudi Saladin didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wakil Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin, serta sejumlah pejabat TNI. Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin mengatakan ziarah ke makam Bung Karno menjadi salah satu kegiatan yang rutin dilakukan menjelang peringatan HUT TNI. Menurutnya, pemerintah Kota Blitar siap memberikan pelayanan kepada para tokoh ataupun pejabat nasional yang datang untuk berziarah ke makam Bung Karno. Terlebih saat ini kawasan makam Bung Karno dibuka untuk umum selama 24 jam. Usai ziarah, Pangdam 5 Brawijaya bersama rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju kawasan wisata kompleks Candi Penataran di Kecamatan Lego, Kabupaten Blitar. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, Rudi Saladin bersama Wali Kota Blitar menyempatkan diri makan di salah satu kuliner khas yang ada di Kota Blitar, yaitu Warung Pecel Mbok Bari yang berada di kawasan City Walk Makam Bung Karno. Mas Ibin mengatakan Rudi Saladin sebelumnya saat ke Kota Blitar juga sudah pernah mampir ke warung tersebut. Dan hari ini kembali datang untuk menikmati nasi pecel khas Kota Blitar. Ia menyebut pecel Blitar memiliki cita rasa yang cenderung manis dibandingkan pecel dari sejumlah daerah lain. Ia menilai kuliner khas daerah juga menjadi atau dapat menjadi bagian dari daya tarik pariwisata di Kota Blitar. Karena itu ia mendorong pelaku usaha kuliner untuk menyajikan makanan khas Blitar terutama di kawasan yang menjadi tujuan wisata. Sementara itu informasi dari Blitar, Saninda Alivia kembali ke studio.

Ya pendengar, barusan kita dengarkan lagu dari Seventeen dengan Hal Terindah. Terima kasih, ini adalah lagu yang direquest sama Mas Yusrin di Palembang. Katanya pengen dengerin lagu ini ya, gak kirim-kirim salam ya. Terima kasih sudah gabung untuk siang hari ini, sudah terputar juga lagunya. Saya mau sapa juga Mas Faris yang ada di Batu. Katanya pengen dengerin lagunya Efek Rumah Kaca yang Cinta Melulu. Salamnya buat Kak Ari, Kak Aji, Kak Taufik, Kak Bagas, Kak Arga, Kak Ruli, Kak Ian, Pak Suranto. Mudah-mudahan cepat sehat lagi ya, katanya lagi sakit. Pak Surantonya lagi flu sama batuk. Buat Pak Suko juga, untuk Kak Larasnya terima kasih, ditunggu lagunya. Oke, boleh, sudah masuk playlist juga lagunya Mas Faris. Untuk yang lagi kurang enak badan, yang lagi sakit juga mudah-mudahan segera sehat kembali begitu ya, supaya bisa beraktivitas dengan nyaman. Kemudian juga selamat siang untuk Bu Indri di Wlingi Blitar. Apa kabar? Alhamdulillah saya hari ini sehat, happy, semangat gitu ya Bu Indri. Katanya di Blitar lagi panas banget. Lagunya dari Shi yang Apalah Arti Cinta. Boleh. Wah, di Malang juga cuacanya lagi panas banget, terus berangin karena juga lagi musim kemarau, jadi debu-debu itu beterbangan gitu ya. Itulah kenapa disarankan kalau aktivitas di luar mending pakai masker aja gitu ya. Terutama yang lagi aktivitasnya itu banyak di luar begitu, outdoor. Jadi diupayakan untuk jangan lepas masker, biar selain debu-debu, virus-virus, bakteri itu juga gak sampai kehirup begitu. Terima kasih Bu Indri di Wlingi Blitar ya, ada belibet. Sehat-sehat selalu Bu Indri ya, untuk di siang hari ini, Shi yang direquest Apalah Arti Cinta, ditunggu juga lagunya. Kemudian juga selamat siang untuk Mas Arwidi di Porong. Katanya siang ini mau didengerin lagunya Anda tentang seseorang. Boleh, katanya salam kenal buat semua pendengar RRI Malang, jaya terus di udara. Yang baca juga terima kasih, sehat selalu dan bahagia. Amin, doa yang baik juga untuk Mas Arwidi sekeluarga ya di Porong Pasuruan. Gimana kabarnya untuk di Porong hari ini, apakah juga sama lagi panas-panasnya? Bisa diinfo juga ya, untuk siang hari ini aktivitas Anda lagi ngapain sambil mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Nanti kita bacakan lagi ya WhatsApp yang sudah masuk di 081555600915. Saya tunggu untuk WhatsAppnya, masih ada waktu.

sampai nanti menjelang jam 3 sore. Berikutnya saya mau puterin lagu yang di request sama Mas Faris ya di Batu. Katanya pengen dengerin lagunya Efek Rumah Kaca dengan Cinta Melu.

Iya, satu lagu dari She dengan Apalah Arti Cinta. Terima kasih untuk yang sudah request lagu ini. Tadi ada Bu Indri di Blitar sudah terputarkan untuk siang hari ini ya. Saya mau juga sapa nih yang ada di Krian Sidoarjo, ada Pak Suko. Selamat siang, katanya semoga semua kru RRI Pro 1 Malang diberikan sehat walafiat, amin. Dimudahkan segala urusan dunia akhirat, amin. Pengen diputarkan lagu dari Iwan Fals dengan Ibu ya. Salam-salamnya spesial untuk Umi Siti Amaroh di Krian, kemudian Vivin, Alia, Alesha, Ferry Ardianto yang ada di Beruntas 5 Prambon ya. Kemudian juga salamnya untuk Pak Suranto, Pak Akung Iswoyo, Mas Faris, Mas Rendra, dan semua pendengar 100% Indonesia. Semoga diberikan sehat walafiat, rezeki halal barokah, dan dimudahkan segala urusan. Amin. Selamat siang, selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih juga Pak Suko, selamat beraktivitas. Doa baiknya juga mudah-mudahan Pak Suko sekeluarga sehat selalu, diberikan rezeki yang halal barokah, dan dilancarkan segala urusannya begitu ya. Lagu yang direquest Iwan Fals yang Ibu ya, direquest yang hari ini boleh ditunggu. Kemudian juga siapa ini ya? Ending Mobile 9926. Titip salam Bapak Lurah Kelurahan Lawang katanya, beserta semua staff semoga selalu diberi kesehatan, tidak lupa juga untuk penyiarnya sehat selalu dan diberi kebahagiaan, amin. Requestnya Bondan Prakoso dengan Tetap Semangat ya, salamnya dari Kliwon. Oh baik, ini untuk ending mobile 9926 ya, ada Pak Kliwon ya, atau Mas Kliwon ini. Terima kasih untuk siang hari ini sudah gabung bersama kami. Lagunya Bondan Tetap Semangat ditunggu juga. Kemudian juga selamat siang untuk apa nih? Oh, kalau waktunya cukup mau lagunya Dewi Yul ya, yang apa ini? Kini Baru Kau Rasa. Katanya salamnya untuk semuanya aja, selamat siang ditunggu lagunya ya. Mas Rendra di Jember, terima kasih sudah gabung untuk siang hari ini. Kalau di wilayah Tapal Kuda khususnya di Jember, katanya siang hari ini sama Mbak, lebih panas di Jember, berdebu juga, beterbangan karena di sini dekat pabrik gula Semboro. Jadi terganggu sama situasi dan kondisinya di sini juga gitu ya. Oke, katanya lebih enak di Malang nih gitu ya, masih ada hawa-hawa dingin sama mendung juga, jadi udaranya sejuk karena kalau di Jember lebih panas katanya. Oh iya, salam buat Mas Faris, selamat siang aja. Untuk Kak Diara Laras, selamat bertugas, ditunggu lagunya ya. Oke, siap. Insya Allah bisa terputarkan, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Sabar satu-satu, ntar lagunya bakal keputer. Beberapa lagu tadi juga sudah ada yang di request untuk siang hari ini. Lagu dari original soundtrack Ada Apa Dengan Cinta, AADC, ada Anda dengan Tentang Seseorang. Juga tadi di request melalui WhatsApp, siapa tadi yang request ya? Anda Tentang Seseorang. Oh, Mas Arwidi di Porong siang hari ini gabung bersama kami. Langsung saya putarkan ya.

Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan saat diperlukan.

Ya, pendengar, baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Dan kami lanjutkan kembali, pendengar, untuk 100% Indonesia bersama dengan 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Iya, satu lagu dari Dewi Yul dengan Kini Baru Kau Rasa, lagu yang di-request sama Mas Rendra di Jember ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Terima kasih untuk yang sudah request ya. Insya Allah semua lagunya sudah terputar nih untuk siang hari ini. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan 100% Indonesia bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Jangan kemana-mana, pastikan terus mendengarkan kami. Sampai nanti ya, sampai nanti. Karena dalam Malang Sore ini sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada Wisnu Davendra yang akan menemani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, dalam Malang Sore ini juga akan diawali dialog ekonomi digital tentang profesi, peluang, dan tantangan content writer di era digital. Nanti akan berbincang bersama dengan narasumber kami, freelance content writer gitu ya, terutama ini untuk Anda juga yang tertarik ingin menjadi content writer di era digital seperti saat ini. Lumayan ya, jadi sebenarnya pekerjaan seperti ini tuh gak harus ngantor gitu, jadi bisa dikerjakan di rumah. Nah, kemudian juga pukul 16 waktu Indonesia Barat, seperti biasa juga kami akan hadirkan Info Prima bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya dan juga rangkaian informasi lainnya dalam Malang Sore ini. Saya Dia Laras, pamit undur diri dari Malang Siang ini, hari ini Jumat 25 September 2026. Selamat berakhir pekan, karena kalau udah jam segini, udah saatnya ya, udah mau berakhir pekerjaan dan besok udah mulai masuk akhir pekan. Selamat berkumpul juga bersama dengan keluarga untuk mendapatkan quality time di akhir pekan Anda besok. Saya Dia Laras ya, pamit undur diri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas informasi kali ini mendengar video viral kekerasan siswa kepala SMP Negeri 18 Malang dicopot. Informasi lengkapnya disampaikan Awang Sukmawan. Awang?
1: Ya, benar, video dugaan pemukulan terhadap siswa SMP Negeri 18 Malang viral di media sosial. Pemukulan tersebut terjadi setelah siswa tidak mengenakan pakaian seragam murid diwajibkan oleh sekolah. Sejumlah siswa mengaku mengalami tindakan kekerasan, salah satunya W mengaku pipinya dipukul saat hendak bersama dengan guru. Ia juga mengaku kembali dipukul ketika mencoba menjelaskan alasan tidak menggunakan seragam lurik. Siswa lainnya S mengaku ditampar hingga 3 kali, ia menyebut matanya memerah dan tempat merasa pusing setelah kejadian. Menurutnya ada siswa lain yang bahkan mengalami luka hingga berdarah. Pemerintah Kota Malang pun kemudian turun tangan. PJ Sekda Kota Malang Gandung Juharianto menyampaikan permohonan maaf dan memastikan tindakan yang dilakukan terhadap kepala SMPN 18 yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Kepala sekolah langsung diberhentikan dari jabatannya. Untuk mengisi kekosongan, Pemkot menyiapkan surat pengusulan kepala sekolah pengganti kepada Wali Kota Malang agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Gandung menyebut dari penelusuran awal, sedikitnya 2 siswa mengalami kejadian tersebut secara langsung. Sementara untuk siswa lainnya yang menyaksikan langsung maupun mengetahui kejadian dari cerita temannya. Pemkot juga akan memberikan pendampingan kepada siswa yang terdampak dan Dinas Pendidikan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu siswa yang mengalami intimidasi maupun trauma. Selain itu, Pemkot juga menemukan adanya sejumlah guru yang disebut mengetahui tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran namun tidak melaporkannya karena takut. Gandung juga meminta kondisi tersebut tidak kembali terjadi. Ia juga menegaskan tata tertib sekolah akan dievaluasi termasuk penerapan aturan penggunaan pakaian lurik. Menurutnya aturan di sekolah harus diterapkan dengan cara yang tepat dan tidak menimbulkan intimidasi maupun gesekan di antara siswa. Demikian laporan saya, Ewang, kembali ke ada di studio.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terima kasih masih bersama kami di Malang Sore Ini Mendengar. Dan sebelum kami hadirkan program prioritas Dialog Malang Sore Ini untuk Anda, kami hadirkan kembali informasi berikut. Arema FC Goes to School disambut antusias ribuan siswa SMK Turen. Berikut laporan William Nathan. William.
3: Baik, pendengar, sekitar 1.500 pelajar SMK Turen mengikuti program Arema FC Goes to School. Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi bagi pelajar mengenai dukungan terhadap Arema FC yang tertib, anti-rasis, dan bertanggung jawab. Program yang digelar di lapangan utama SMK Turen itu menghadirkan manajer operasional Arema FC Sudarmadi, founding father Arema Ovan Tobing, kapten Arema FC Johan Ahmad Farizi atau Al Farizi, serta bek muda Alfiansyah. Presidium Aremania juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Sudarmaji menyampaikan pelajar SMK merupakan bagian dari generasi supporter yang nantinya akan ikut meramaikan tribun Stadion Kanjuruhan. Karena itu, dukungan kepada tim harus tetap mengikuti aturan. Menurut Sudarmaji, pelajar di tingkat SMK atau STM sudah memasuki usia mandiri. Dia berharap mereka bisa menjadi supporter yang bertindak dewasa, menaati aturan, tidak rasis, dan siap untuk kembali Tribun atau meramaikan Stadion Kanjuruhan dengan penuh tanggung jawab. Dia juga menyebut kemungkinan adanya skema tiket khusus pelajar untuk mempermudah akses pelajar menyaksikan pertandingan secara langsung. Namun hal tersebut masih berupa gagasan yang perlu dibahas lebih lanjut. Sementara itu, Ovan Tobing mendorong pelajar SMK Turen menyalurkan kreativitas melalui chant dan lagu dukungan untuk Arema FC. Menurut dia, kreativitas supporter dapat menjadi bagian dari atmosfer pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Perwakilan Aremania Utas menyampaikan informasi mengenai kartu tanda Aremania atau KTA serta pentingnya komunikasi antar supporter di tingkat Porwil. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab bersama pemain. Alvarisi berbagi pengalaman mengenai perjalanan karirnya dari akademi hingga menjadi kapten Arema FC. Dia menekankan pentingnya disiplin dan kerja keras dalam menjalani proses sebagai pemain sepak bola. Pesan itu juga disampaikan Alfiansyah kepada para pelajar agar berani menetapkan cita-cita dan menjalani proses untuk mencapainya. Rangkaian acara dikit dengan penampilan APA Rapper. Sekitar 6 lagu dibawakan untuk menghibur para siswa di lapangan SMK Turen Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
2: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

8 janji presiden, kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 8 dan Cita berarti harapan. Menariknya, 8 cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat

Terima kasih buat Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini, ini kita ada di program prioritas nasional lagi ya, untuk dialog ekonomi digital di sore hari ini. Kayak berat gitu ya, dialog ekonomi digital. Waduh, pokoknya kalau dialog itu bisa begitu. Kita bilang obrolan aja deh. Talking-talking, sharing-sharing gitu ya. Profesi, peluang, dan tantangan content writer di era digital. Tentunya akan ngomong bukan saya di sini, karena sudah hadir di studio program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

0: Nanti kita bisa tahu lebih jauh lagi seperti apakah content writer itu sebenarnya gitu ya. Beliau katanya karena lebih senior dari saya ini ya. Ada Mbak Anissa Medayanti, ini freelance content writer. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat sore Kak Wisnu dan Bandung. Pendengar Pro 1 RRI Malang.
0: Betul sekali. Aku manggilnya Kak Anissa apa
1: boleh,
0: gimana?
1: Kak,
0: mungkin
1: boleh.
0: Punya panggilan lain?
1: Nggak ada.
0: Panggilan pena mungkin, panggilan pena kan Novelis dong.
1: Anissa aja. Tidak ada nama samaran.
0: Oh,
1: asli.
0: Nama sebenarnya.
1: Nama sebenarnya, bukan Baik. Mawar juga. Anissa Mawar di.
0: Oke, dari mana tadi? Saya ngulangin pertanyaan si topik tadi itu. Boleh nggak sih tanya gitu?
1: Boleh. Tadi habis dari WFH sih.
0: Oh.
1: Iya. WFH. Iya, WFA di dekat UB situ dan ketemu.
0: Work from anywhere.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Sambil makan.
0: Juga. Berarti literally freelance ya kalau begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Kan kalau kita bilang katakan film keras banget suaranya dia. Ngomong apa dia sih? Woi, woi, udah on air nih. Waduh, parah banget tuh orang tuh baik. Tahu gitu entar tadi kita siaran bareng aja
1: sini. Iya sebenarnya seharusnya. Lucu loh Bapak itu.
0: Emang bener. Gimana kalau kita ngomongin dia aja? Oke. Okay. Freelance content writer.
1: Mm-mm.
0: Sekarang gini, Kak Anissa. Kalau mungkin dulu di zaman-zamannya saya mungkin masih SMA gitu ya. Yang notabene itu adalah 50 tahun yang lalu.
1: Apa iya?
0: Pokoknya masih sudah lama banget lah itu ya. Belum zaman-zamannya digital, belum zaman-zamannya AI. Maybe zaman itu masih bisa kita anggap okay lah ini menjanjikan. Yang sekarang seperti apa? Saya mau langsung ke situ aja dulu.
1: Kalau dulu menjanjikan atau gimana? Maksudnya?
0: Yes. Oh, kalau dulu okay. Karena belum banyak yang bisa juga bos dulu.
1: Benar sih, benar.
0: Susah kan nulis itu kan.
1: Kalau sekarang itu kalau dibilang bisa banyak. Peluangnya juga banyak. Jadi lebih kompetitif. Seperti itu.
0: Peluangnya banyak.
1: Juga lebih luas karena digital kan ruangnya lebih luas ya.
0: Betul.
1: Sampai di ranah internasional lah bahasanya.
0: Memang.
1: Gitu. Lokal iya, Indonesia sendiri juga nasional iya kayak gitu. Jadi banyak peluangnya, cuman memang lebih kompetitif.
0: Oke, dari situ yang pertama kita mau garisin dulu. Jadi peluangnya masih banyak, tapi memang lebih kompetitif di situ. Baik, sekarang ketika kita bicara soal content writer itu sendiri, sebenarnya di sini content writer itu ngapain sih buat yang masih belum tahu?
1: Oke, sebenarnya kalau dari content writer tuh skill utamanya adalah menulis.
0: Menulis, tukang nulis berarti
1: tukang
0: kan?
1: Tukang nulis, cuman karena konten berarti ruangnya digital. Ruangnya bisa di manapun, ada di website, bisa di media sosial, dan juga turunannya misal kayak aplikasi-aplikasi nulis seperti mungkin kalau anak-anak yang remaja yang suka fiksi ada Wattpad. Kayak gitu. Terus apa namanya? Ada Substack. Medium, ada Medium dan lainnya gitu. Terus ada juga medium apa? Website-website untuk freelancernya untuk mencari klien. Nah, seperti itu.
0: Semacam Quora gitu juga. Atau
1: Quora lebih ke apa ya? Kayak pertanyaan-pertanyaan yang buat interaktif aja kalau menanyakan sesuatu itu lebih ke apa ya? Kontributor ya bahasanya,
0: kontributor
1: lebih ke
0: kalau itu.
1: Inisiatif sendiri lah ya, tidak ada bahasanya apa ya, cuannya gitu.
0: Gak ada kontrak tertulis di sana juga.
1: Tidak ada kontrak tertulis di sana gitu. Kalau content writer itu sebenarnya ini tergantung dari ekosistem di sebuah negara.
0: Ekosistem di sebuah negara?
1: Iya. Jadi kalau di Indonesia ini sebenarnya unik karena bisa bercabang kemanapun. Sebenarnya kalau dari segi definisinya atau ini profesi itu ada, itu dia itu fokusnya di website aja gitu untuk menulis artikel, tulisan panjang gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri bisa di medsos, bisa untuk personal project, bisa untuk UMKM, bisa untuk apa namanya apapun gitu. Lebih luas gitu, tapi kalau di luar negeri utamanya dan mungkin secara idealnya itu fokusnya untuk menulis artikel tulisan panjang aja. Sebenarnya seperti itu, cuma sekarang lebih kemana-mana gitu. Lebih bisa kemana-mana gitu.
0: fleksibel.
1: Lebih ke fleksibel dan berarti mungkin stigma di masyarakat juga ya soal menulis itu kan masih ya lah nulis aja kok. Jadi kan bisa kemanapun gitu. Padahal dalam prosesnya juga ada riset, juga kayak gitu, butuh data, butuh behavior audiensnya dan kawan-kawan.
0: Easy but not easy.
1: Yes. Ya, benar. Yeah. Benar, sudah kompetitif terus ya itu tadi.
0: Kalau misalnya orang bilang menulis tuh gampang. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Memang nulis kayak apa dulu?
1: Benar, benar.
0: Gitu kan?
1: Status juga bisa, nulis status itu juga menulis.
0: Curhat di status juga nulis, yeah, bos ya.
1: Benar.
0: Kan kita mikir dulu nih.
1: Iya. Yeah.
0: Ini ntar kira-kira kalau orang baca mereka apa namanya antusias nggak ya?
1: Benar, benar. Itu lebih dipikirin, benar.
0: Ini ntar mereka tersinggung nggak ya?
1: Benar.
0: Baru status itu kan?
1: Iya.
0: Apalagi konten.
1: Benar, benar.
0: Nah, kalau yang Mbak Anissa sekarang lihat, kayak gimana?
1: Oke, ini berdasar pengalaman dan portfolio aja ya, Kak. Jadi kalau aku sendiri, content writer itu bisa kemana-mana. Aku pernah di perusahaan, di startup, di media juga. Terus personal, untuk kebutuhan personal, sama NGO gitu.
0: NGO juga?
1: Jadi memang tergantung kebutuhan. Dan kebutuhan perusahaan juga kebutuhan audiensnya gitu. Kalau untuk perusahaan kan biasanya ada tuh di website. Jadi website itu masih dibutuhkan bagi perusahaan. Mungkin kalau dulu aku di penerbitan, di salah satu penerbit major di Jogja, itu dibutuhkan untuk biar orang kalau nyari di bahasanya di Google, mesin pencarian, itu langsung muncul artikelnya dan nanti bisa ditarik sebagai pembelian gitu. Konversinya itu endingnya adalah kita ngasih tahu kalau oh ini lo ada produk untuk kamu cari lebih tahu, lebih detailnya itu kita itu ada lo ini. Kalau kamu ingin mengetahui lebih lanjut soal topik ini, kamu bisa beli.
0: Nah,
1: jadi kayak soft selling tapi emang harus pelan-pelan gitu.
0: Kalau misalnya kayak di macam artikel berita gitu, dia bikin editorial ya.
1: Iya,
0: ngiklan tapi nge-soft banget.
1: Soft banget, jadi kayak harus pelan-pelan banget. Nah, makanya salah satu cara untuk soft sellingnya dengan menulis artikel itu tadi via website perusahaan itu. Terus kalau misal media, itu untuk misal yang lagi tren apa, misal sekarang kalau saya pribadi ngikutin kejadian tenggelamnya kapal. Nah itu kan kalau jurnalis dia harus liputan di lapangan, ya kan, mencari fakta, memvalidasi fakta dan lain-lain. Tapi kalau content writer ini biar masyarakat tidak menunggu, kita coba memekarkan topiknya gitu. Jadi misal kenapa sih kapal bisa tenggelam?
0: Istilahnya gitu. Anda cari angle lain dulu.
1: Iya, cari angle lain dulu sebelum memastikan bagaimana ini validasi datanya di lapangan kayak gitu.
0: Jadi cari yang penting berita inti muncul duluan.
1: Biar masyarakat ini tetap attentionnya dapat. Nah seperti itu. Kalau NGO untuk kebutuhan-kebutuhan awareness atau edukasi gitu. Jadi kalau kebanyakan sih kalau media itu lebih ke kalau mungkin ada pembedanya ya. Sering sandingkan gitu antara content writer dan copywriter gitu. Kalau content writer itu lebih ke tulisan yang informatif dan edukatif. Tapi kalau copywriter itu yang lebih ke persuasif.
0: Persuasif. Misalnya.
1: Lebih singkat gitu kok.
0: Oh, singkat.
1: Kayak misal biasanya lebih ke marketing ya. Kayak mungkin kita lebih yang bikin slogan-slogan gitu. Itu lebih ke copywriter. Walaupun sebenarnya content writer juga butuh skill itu gitu. Untuk bikin judulnya biasanya biar ngehook, biar bisa ngeklik.
0: Paling enggak gitu. Dia bikin lead itu bagus ya.
1: Iya, engaging lah biasanya sekarang.
0: Orang kan baca di awal tuh kan.
1: Betul.
0: Apa nih? Gitu kan.
1: 3 detik pertama itu adalah kunci.
0: Nyawa itu. Bener. Begitu 3 detik awal orang udah enggak tertarik. Di scroll sudah itu ya.
1: Betul. Artikel Anda. Tantangannya di situ.
0: Oke. Terus gini, biasanya kalau misalnya orang nulis berita, itu kan ada aturan dan gaya tertentu.
1: Betul.
0: Ya kan? Kalau content writer secara bahasa itu gimana?
1: Nah, menarik. Itu tergantung dari perusahaannya, kebutuhan perusahaannya juga, audiensnya juga gitu. Jadi emang harus riset.
0: By pasar.
1: Oh, by pasar. Riset masyarakat ini sekarang kayak gimana sama ini, POV dari perusahaannya mau style yang seperti apa gitu.
0: Oh,
1: brandingannya ya, yang kita kerja di situ tuh kayak apa sih? Kayak gitu. Apakah formal ataukah selengean kayak gitu.
0: Semuanya harus bisa ya.
1: Ya itu. Bener lagi. Iya.
0: Ya karena kan memang kalau di content writer kita enggak bisa dong bener seperti lagi orang yang punya identitas penulis.
1: Bener, bener.
0: Saya misalnya bikin novel, bikin cerita, ya udah pasti aku begitu kan.
1: Iya.
0: Ah ini ngocol nih pasti nih orang.
1: Bener.
0: Oh ini pasti sedih nih gitu kan pasti.
1: Betul, Kak.
0: Nah kalau content writer ya depends on.
1: Betul.
0: Mau lulu apa?
1: Betul.
0: Minta kamu di mana aku nulisnya?
1: Betul.
0: Pertanyaannya sekarang, dulu emang niatnya ke content writer atau iseng dulu awalnya?
1: Oh.
0: Saya kalau tanya begitu emang.
1: Menarik.
0: Ke situ tak ulur lagi ke belakang.
1: Iya, jadi flashback ya.
0: Iya dong.
1: Masa lalu adalah kunci.
0: Gimana?
1: Dulu itu aku tidak pernah menyadari kalau aku punya skill menulis, kayak tertarik dengan menulis itu enggak.
0: Terus kan, diruliannya kapan sampai sadar akhirnya?
1: Sebelumnya kerjanya sebagai social media specialist dulu.
0: Oh, tapi emang spesial di tulisan?
1: Di konten,
0: di
1: media
0: memang.
1: Sosial. Di media sosial lebih kan, kalau sosial media spesialis lebih ke strategisnya ya gitu. Nah ternyata waktu jadi sosial media spesialis itu juga malu gada stigmanya di di masyarakat kita itu kalau kerja sebagai media sosialis itu semuanya dikerjain ya. Nah waktu di situ aku juga ngolah website. Artikel di perusahaanku dulu. Terus aku mikir kan, kok viewersnya banyak ya gitu. Terus
0: ternyata tulisan pelaku ya.
1: Tapi tidak dibayar secara terpisah ya itu. Sudah jadi satu gaji dengan sosial media spesialis.
0: Gak apa-apa curhat, gak apa-apa. Tenang aja.
1: Itu yang dirasakan oleh kebanyakan anak muda sekarang.
0: Termasuk saya.
1: Oh iya.
0: Oh enggak, maksudnya termasuk banyak orang gitu.
1: Ya, kita ada temennya, tidak sendiri. Ya. Terus. Itu abis gitu. Setelah itu baru menyadarkan, terus iseng-iseng kirim tulisan ke media yang open contribute.
0: Bukan di situ ya bikinnya.
1: Bukan di
0: ya.
1: Situ.
0: Coba keluar dulu.
1: Kayak apakah benar gitu. Menulis adalah sebuah kegelisahan gitu. Berangkatnya itu dari kegelisahan. Ya udah aku nulis di accept, diterima gitu. Kok menarik ya gitu.
0: Terus langsung?
1: Iya.
0: No review dulu, maksudnya enggak pakai dibetulin.
1: Ada editornya kan di media tersebut.
0: Ada
1: editor, jadi udah lolos editorial nih.
0: Lolos editor.
1: Dan tapi emang shoot one shoot asik. Kaget sih, soalnya itu kan yang cukup ini gitu. Dan waktu itu aku kegelisahan yang receh gitu loh.
0: Apa yang kamu tulis waktu itu di awal?
1: Aduh,
0: masih ingat nggak?
1: Tapi
0: tentang apa sih gitu loh?
1: Kegelisahan ini bikin SIM.
0: Tak pikir soal kebakaran, bukan. Tapi udah lama ya.
1: Udah lama.
0: Emang
1: udah
0: kebakaran
1: lama.
0: Cuma sekali aja. Bikin SIM waktu itu.
1: Bikin SIM, terus habis gitu, ya udah itu, terus ternyata ada ini nih, ada potensi ternyata. Aku menilai diriku sendiri aja lah.
0: Terus habis
1: gitu, aku mikir juga selama jadi sosial media spesialis itu emang aku melihatnya ya. Kalau aku lihat bedanya diriku dengan teman-teman konten kan, kalau di social media specialist tuh ada turunannya tuh, konten kreator, designer,
0: konten kreator sendiri
1: gitu kan. Aku melihat kan kayaknya yang tidak dimiliki oleh teman-teman kayak lainnya adalah menulis.
0: Justru aku bisa di situ sebenarnya.
1: Iya, sombong banget jumawa memang.
0: Bukan sombong sih, Bu. Kita biasanya itu enggak ngerti potensi kita.
1: Iya sih.
0: Tapi ketika kita nyoba dan itu masuk, yaudah,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya,
0: Bu.
1: Ya, terima kasih Pak Wisnu.
0: Tapi emang dari kecil dulu kan biasanya kan kita nyalur dari apa yang pernah kita alami kan. SD, SMP, SMA. Emang suka nulis enggak sih?
1: Oh iya, kayaknya iya, suka. Dulu suka clipping.
0: Oh, clipping awalnya.
1: Suka clipping, terus kuliah juga di jurusan komunikasi.
0: Oh itu apa?
1: Iya sih.
0: Jadi
1: ya,
0: Anda sudah terbiasa dengan apa?
1: Tapi enggak
0: bahasa-bahasa yang iya kan?
1: Iya sih.
0: Nulis itu kan kita ngumpulin banyak kata.
1: Oh benar, iya.
0: Kalau nggak biasa baca nggak bisa nulis, Bu.
1: Nah aku baru punya sense kesukaan membaca justru waktu
0: setelah
1: kuliah.
0: Setelah bisa menulis.
1: Oh enggak sih, emang
0: enggak.
1: Sebelumnya sih memang.
0: Oke. Bagus.
1: Bener-bener.
0: Nah sekarang, ketika semua itu udah bisa, akhirnya Anda okelah, saya coba masuk sini,
1: situ.
0: Ke freelance akhirnya.
1: Yep.
0: Sekarang saya mau coba luruskan ini. Banyak orang mengatakan freelance enak ya, Mbak ya, nggak usah masuk kantor, nggak usah pakai seragam, nggak usah ketemu bos dan say hi.
1: Oke.
0: Walaupun mungkin perasaan kita lagi nggak enak gitu kan ya. Terus kemudian juga kerjanya itu di mana-mana bisa gitu, bener-bener work from anywhere tadi itu.
1: Iya.
0: Bener kayak gitu nggak sih?
1: Dibilang benar iya, work from anywhere.
0: Tapi
1: ketemu bos itu iya, ketemu. tetap harus ketemu itu. Tapi tergantung ininya ya, perusahaannya kan. Kadang kalau waktu itu aku kerja di ikut penerbitan di Jogja kan aku tidak bertemu
0: secara langsung.
1: Secara langsung gitu. Tapi meeting kan tetap.
0: Iya, walaupun online tetap meeting.
1: Iya, iya, kalau dibilang enak, enaknya mungkin lebih ke karena tidak terikat ya. Cuman tetap ya.
0: Tapi tetap target kan?
1: Tetap, challenge-nya tuh lebih ke ini juga sih, self management waktu.
0: Wah,
1: itu yang lebih challenging. Kalau masuk kantor kan kayak enak gitu, jam 9 masuk, jam 5 pulang gitu.
0: Siapa bilang?
1: Tapi masih lebih sih kadang.
0: Enggak semua gimana? Enggak semua begitu.
1: Gimana?
0: Untuk manajemen waktu tuh semuanya punya risiko.
1: Oke. Okay.
0: Ketika kita yang pertama masuk di absen awal, akhir absen juga.
1: Mm-mm.
0: Ketika manajemen gak bagus, ya dia absen doang.
1: Ya itu.
0: Freelance di situ tantangannya.
1: Iya, ya,
0: Anda bisa harus bisa ngatur
1: betul.
0: Kehidupan
1: mood,
0: betul.
1: Moodnya tuh kebawa banget, apalagi kalau misal cuman kerja di kosan ya.
0: Jadi
1: kadang kayak ada dorongan buat kerja aja di kafe atau di working space gitu. Harus kayak gitu buat
0: okay.
1: Biar gak tidur. Kan okay, ada kasur okay.
0: Masuk.
1: Kayak gitu.
0: Aku punya teman juga content writer yang istilahnya dia juga bukan cuma nulis ya, bahkan bikin desain-desain juga. Kerjanya emang kadang-kadang kayak orang linglung sih kalau aku bilang ya. Kayak orang yang main kemana gitu kan. Ternyata dia kerja, Bu.
1: Iya, benar.
0: Dan gak bisa diganggu.
1: Gak bisa. Kalau ke distraksi dikit itu udah kayak gak kesentuh tuh itu kerjaan. Apalagi kalau misal kerjanya by hours, di gajinya per jam.
0: Pernah juga seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Anda pengalamannya udah banyak
1: gitu.
0: Berarti ya.
1: Alhamdulillah sih.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Jadi dapat job pertama dari siapa?
1: Oke, waktu itu ini aku ikut kan setelah itu aku ikut kelas.
0: Apa dapat dari freelancer?
1: Enggak. Aku otomatis harus nyusun portfolio dulu. Jadi waktu itu ini apa namanya itu aku ikut kelas, terus aku ditarik untuk ngisi content writer-nya di kelas itu. Itu kelas di startup gitu, startup yang ngasih apa namanya skill-skill gitulah ke pelatihan kayak gitu, entah itu digital marketing dan kawan-kawan kayak gitu.
0: Oke, okay. Baik, berarti portofolio penting.
1: Penting.
0: Ini kan kita ngomongin profesi, peluang dan tantangan ya. Berarti untuk peluangnya tadi itu semuanya masih bisa. Dan sekarang tantangannya tadi untuk yang freelance tadi itu adalah manajemen waktu Anda.
1: Betul.
0: Dan yang dibutuhkan adalah tetap portofolio.
1: Iya.
0: Klien memang tetap tanya itu?
1: Tergantung.
0: Oke.
1: Okay.
0: Gimana?
1: Tergantung kliennya. Kalau untuk kita di perusahaan-perusahaan itu tetap butuh. Karena untuk melihat, tidak hanya melihat seberapa banyak kita udah menulis ya.
0: Yes.
1: Tapi seberapa bisa kita sesuai dengan kebutuhan mereka dan work pace-nya mereka gitu. Karena kan kalau di portfolio itu, kalau saya pribadi nulis tuh ini dikerjakan berapa, caranya bagaimana, dengan aplikasi apa, terus objektifnya bagaimana, nah kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kalau untuk yang personal biasanya sih asas kepercayaan ya. Asas kepercayaan gitu.
0: Ya, tapi emang enaknya sekali Anda dipercaya.
1: Iya.
0: Biasanya dia gak mau
1: syukur,
0: pindah
1: iya.
0: Ya, ke orang lain. Oke, okay, now pernah gak sih nyoba-nyoba untuk freelance tuh yang dulu kita apa namanya, nawarin kerjaan gini, aku bisa kerjain ini dalam waktu sekian. Dan di situ saingannya ada ribuan orang.
1: Betul.
0: Terus tiba-tiba Anda masuk di calling tadi, email. Pernah seperti itu enggak?
1: Kalau saya pribadi belum pernah, karena itu agak beresiko buat saya ya.
0: Dan saya kind of risk. Risikonya kayak apa?
1: Risikonya lebih ke saya manajemen, enggak takut enggak bisa ini menyelesaikan gitu. Karena saya sudah ada nih.
0: Oh, udah emang udah ada kerjaan soalnya.
1: Enggak mau nambah lagi.
0: Maaf, Bu. Ya kalau gitu. Begitu emang Anda udah sibuk banget ya.
1: Tapi ya, lebih ke self management-nya itu tadi sih kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak udah heavy di sini gitu. Tapi ada juga beberapa yang ngambilnya di situ, klien di situ. Itu justru lebih menurut saya mentalnya lebih oke itu yang pada bisa ikut platform itu, karena benar-benar bis apa ya, benar-benar soalnya kalau tergantung platformnya juga sih, ada yang per word ya kebanyakan per kata itu kan. Nah itu saya mohon maaf saya belum bisa gitu. Nah itu mentalnya pada keren-keren di situ.
0: Iya sih. Mereka-mereka udah bintang-bintang banyak gitu.
1: Iya.
0: Saya lihat pengalamannya udah berapa tahun.
1: Itu nulisnya, waktunya seperti itu.
0: Kemudian juga kan Adobin bukan cuma klien di dalam negeri aja kan?
1: Ada. Berapa platform ada yang untuk khusus untuk klien di luar negeri.
0: Nah itu dia. Baiklah. Berarti kalau misalnya memang belum punya pengalaman sama sekali, sarannya Mbak Anissa untuk teman-teman apa tuh?
1: Oke. Pertama
0: jual apa dulu dia?
1: Pertama memang ini sih stepnya pertama, sebenarnya itu kan per phase, ada fasenya ya setiap ini. Ada yang per kata dulu, ada yang per project dulu gitu. Pertama itu bikin dummy project sih.
0: Dummy project.
1: Iya, itu harus untuk menambah portfolio ya. Maksudnya nggak hanya, sebenarnya bisa ya kalau untuk teman-teman yang mungkin SMK atau kayak bisa magang gitu loh. Ya itu kan bisa dimanfaatkan di situ untuk membangun dummy project dan juga portfolio itu tadi gitu. Kalau misal dummy project itu benar-benar kalau misal mau, sekarang lagi rame soalnya di media sosial gitu. Siapa yang mau aku bikinin konten gitu, free untuk 5 orang gitu. Itu bisa.
0: Bisa buat ini apa? Pelurunya dia nanti.
1: Portfolionya dia nantinya gitu.
0: Baik. Nah, sekarang karena kita di sini bahas di topiknya ada peluang juga, kira-kira Kak Anissa, peluang penghasilan dari content writer tuh gimana sih? Langsung dong saya. Tenang, nggak bakal ini kok diincar sama pajak.
1: Oke. Gimana? Oke, menarik. Itu memang tergantung dari segimana kita semangat untuk bekerja ya.
0: Karena emang ada item-itemnya itu tadi kan.
1: Kompetitifnya juga tinggi sekali gitu. Untuk mas tergantung ini juga sih apa namanya kliennya juga bagaimana gitu. Cuman memang kalau mau realistisnya, kalau di dalam negeri itu memang kurang
0: bisa menghargai
1: kurang
0: lah
1: menghargai,
0: ya.
1: Karena tadi.
0: Karena saya pernah.
1: Ya kan?
0: Nangis
1: seperti
0: bu.
1: Itu. Jadi memang harus banyak-banyak ini sih, sama harus tahu value diri sih Kak. Kayak niche-nya kita tuh layak dihargai berapa sih kayak gitu.
0: Tapi topik-topiknya juga ya.
1: Iya,
0: di topik apa kita jagonya.
1: Harus gitu ya. Harus tahu niche-nya dulu gitu. Itu sih.
0: Oke. Yang dari luar berapa sih paling gede dapatnya?
1: Nah, ini saya belum ada pengalaman, cuman kebayangkan saya pernah ngehandle dulu sekolah di luar, kerja di luar, dia balikan.
0: Oh.
1: Jadi sistem kerjanya ngikut bagaimana dia seperti dulu kerja di luar gitu.
0: Oh, bagus dong berarti dia.
1: Alhamdulillah.
0: Orang-orang kayak gitu tuh yang perlu lestarikan
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Nah, seperti itu.
0: Menghargai orang banget berarti dia.
1: Iya.
0: Oke. Berarti yang butuhkan jasa content writer masih banyak sekarang.
1: Masih.
0: UMKM?
1: UMKM butuh.
0: Kalau menurut Mbak Anissa butuh ya.
1: Butuh, tapi memang secara pengetahuan mereka taunya konten aja, konten video. Tapi kan dalam bentuk video itu tetap butuh narasi kan.
0: Ada narasinya pasti.
1: Skrip. Nah, ya kayak gitu. Kalau mau yang berkelanjutan ya, terus influencer-influencer juga banyak yang butuh skrip kan, dari kan dia kapasitasnya cuma jadi talent aja nih.
0: Iya.
1: Tapi kan tetap behind-nya atau orang di belakangnya butuh orang-orang kreatif di belakangnya gitu untuk membuat konten itu.
0: Yes. Oke, okay, now masih masalah peluang juga. What do you think about AI?
1: Ah, ini menarik.
0: AI itu jujur aja bikin saya kesel.
1: Oh, kenapa?
0: Kalau saya masih penulis. Karena bahasa tulisan dia kaya, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, cuman yang perlu saya bilang mungkin dia enggak punya ID ya. Ya kan?
1: Ya betul. Template nah, ya bahasanya.
0: Template. What do you think? Gimana kalau menurut Kak Anissa?
1: Menarik. Sebenarnya itu tetap ya tulisan itu bisa, kalau mungkin ini pengetahuan kasar saya ya. Kalau desain itu gampang banget untuk di AI kan gitu. Tapi kalau tulisan itu kayak kerasa banget gitu, enggak ada human-nya gitu. Tulisannya kayak gitu-gitu ya. Tapi bagi content writer dan AI itu juga bisa jadi peluang gitu. Jadi kalau sekarang ini aku juga pernah mengerjakan sih. AI itu, kebanyakan AI itu lagi banyak nih di menyasar Indonesia karena penggunanya banyak. Jadi butuh translator bahasa Indonesia. Nah, bahasa-bahasa AI yang terlalu template dan robotik dan boot ini itu butuh dimanusiakan. Nah, pentingnya manusia bekerja di situ. atau profesinya namanya AI trainee. Ya, itu membutuhkan skill menulis.
0: Iya, karena seperti apapun prompt-nya, misalnya kita nyuruh yang apa tuh yang biasanya anak-anak
1: bi. Apa itu?
0: Sehumanis mungkin.
1: Oke. Okay.
0: It's still kalau saya bilang.
1: Iya, it's still.
0: Tetap bahasanya tuh bukan bahasa yang bisa aku otak-atik dengan kata-kata aku sendiri gitu.
1: Benar.
0: Iya enggak sih?
1: Iya, benar.
0: Sebagai penulis kan ngerasa gitu kan.
1: Enggak bisa. Dan juga ini peluang juga, banyak orang membutuhkan, kan punya ide, tapi mereka bingung membahasakannya. Nah, itu bisa masuk kita sebagai pekerja writer di situ.
0: Nah,
1: bahasanya itu dia. Kayak gitu.
0: Sekarang pertanyaannya adalah ngelamarnya gimana, Bu? Nah. Loh, kita nyari jobnya kemana dong?
1: Betul.
0: Kita nyamperin jobnya
1: iya sih,
0: atau jobnya nyamperin kita?
1: Iya, betul.
0: Freelance loh.
1: Kalau yang tadi AI training itu bisa apply.
0: Apply bisa.
1: Ada beberapa platform gitu. Mungkin aku boleh menyampaikan.
0: Boleh sebut.
1: Outlier. Gitu, itu bisa. Terus kalau untuk yang, misal kalau aku pribadi tadi untuk ada klien yang membutuhkan membahasakan konsep yang dia ada. Jadi kan biasanya ada pengusaha yang butuh udah punya konsep nih, ide. Teman bingung nih gimana untuk
0: membahasakan
1: gitu. Nah, itu lebih ke portfolio sih memang. Portfolio gimana gaya bahasaku yang sesuai sama dia gitu. Apakah sesuai dengan yang dia butuhkan? Oh, oke gitu. Aku butuh buat website ya, niche gitu. Gitu.
0: Baik. Apa itu perasaanmu ketika ada revisi?
1: Oh, wow.
0: Loh, harus ditanyakan itu.
1: Ya,
0: saya udah pernah ngalamin. Ini kayaknya bagus.
1: Iya.
0: Saya kasih.
1: Betul.
0: Revisinya berapa kali, Bu? Ampun, sampai istilahnya tuh.
1: Betul.
0: Kayaknya aku cancel aja deh.
1: Betul.
0: Gimana?
1: Bener. Ini bagus, realistis. Agak pening ya, kayak apa ya ini? Aku harus apa ini, maumu apa ya? Aku nanya kan
0: maunya. Dan dia sendiri enggak tahu maunya apa. Pernah kayak gitu enggak?
1: Sejauh ini selalu clear sih.
0: Oh, untunglah. Alhamdulillah Anda ya.
1: Iya gitu. Cuman ya itu tadi aku ada limitasinya. Kalau mau direvisi sekali atau berapa kali gitu, harus jelas kesepakatan di awalnya.
0: Oh, pintar. Iya. Rame di awal lebih bagus.
1: Betul. Iya sih. Kalau enggak gitu
0: sakit sendiri ya Anda.
1: Iya, enggak selesai-selesai nanti.
0: Bener. Enak aja minta revisi-revisi terus gitu ya, iya. Tapi kemudian kita enggak ditambah juga bayarannya.
1: Tenang enggak bisa.
0: Ada Dimas di Lawawaru nih, oh mahasiswa nih. Sebenarnya suka nulis, Mbak, terutama bikin tulisan atau caption katanya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi saya belum pernah kerja sebagai content writer. Kalau mahasiswa mau mulai itu sebaiknya belajar dulu atau cari jobnya di mana ya katanya. Oke. Okay. Menarik nih. Ini kan mahasiswa waktunya udah terbatas juga ya. Berarti jadi freelance kan mereka bisa tuh.
1: Bisa.
0: Gimana?
1: Sekarang
0: bisa
1: banyak banget mahasiswa. Untuk jadi freelance tetap mau apply ya. Soalnya banyak sekarang itu justru trennya banyak perusahaan itu yang buka freelance. Karena kebutuhan pasar.
0: Iya.
1: Ya, terus abis gitu otomatis ini mengajukan, biasanya kalau anak-anak mahasiswa ini itu caption-captionnya dijadiin portfolio.
0: Oh, justru captionnya tadi jadi portfolio.
1: Bisa jadi portfolio.
0: Iya juga ya. Kan dari situ kita tahu gaya bahasanya orang ya. Makanya Dimas kalau bikin caption jangan banyak misuh-misuhnya.
1: Sama ini sih mau banget untuk nanya ke orang tulisanku gimana ya.
0: Minta koreksi sama orang.
1: Kalau masih kuliah bisa banget tanya ke dosennya.
0: Harus open minded dong ya.
1: Harus menerima sih. Wah. Sama ini ikut kelas sih, yaitu cara untuk bisa tahu kapasitas diri, ikut kelas, tanya ke dosen, kayak gitu-gitu.
0: Harusnya yang banyak jadi pejabat content writer nih. Open minded.
1: Oh iya, oke.
0: Bisa terima kritikan orang. Halo Nabila di Tlogomas. Kak tanyain dong. Iya, tak tanyain. Aja. Aku suka bikin tulisan, tapi kalau suruh nulis sesuai permintaan orang kadang malah bingung.
1: Iyalah.
0: Aduh, tenang, kita sama. Misalnya topiknya bukan yang tak suka. Nah, content writer tuh harus bisa nulis semua tema ya katanya. Nah, ini gimana nih?
1: Menarik. Oke. Okay. Sebaiknya sih memang harus sudah tahu apa ya. Kalau dulu aku awal-awal self development. Jadi itu terus. Terus sampai terus nanti kayaknya aku pengen nyoba ini deh gitu.
0: Tentang mental, pengembangan diri terus dari awal.
1: Awalnya pengembangan diri, terus sosial politik di media.
0: Sempat sosial politik juga.
1: Sempat sosial politik. Wih,
0: keren,
1: terus
0: Anissa,
1: sekarang lingkungan kayak gitu-gitu.
0: Lingkungan sekarang.
1: Iya.
0: Oh, itu Asep ikut terus sama enggak itu? Asep yang pada coklat itu.
1: Iya, jadi memang sebaiknya udah harus awalnya sih udah harus tahu minatnya kemana gitu, sukanya apa sih kayak gitu.
0: Tapi itu gitu akhirnya gini nggak sih, Nis? Gitu akhirnya apa namanya, apa istilahnya, apa sih, bosannya merantak itu apa sih,
1: mengembang, merambat,
0: ya merambah ke yang lain nggak sih,
1: gimana maksudnya?
0: Kita penasaran untuk aku pengen ke Nis ini, aku pengen coba ini, gitu nggak sih?
1: Iya, by fase gitu, by the day. Iya,
0: kita semakin tua gitu maksudnya.
1: Banyak ingin tahunya ya, biar gak ketinggalan pembahasan di media sosial gitu.
0: Gitu. Berarti emang ini ya, kemampuan buat riset juga penting banget.
1: Betul itu. Jadi mungkin bedanya sama jurnalis, walaupun jurnalis itu peliputan dan kita tidak diwajibkan, tapi tetap butuh riset data, apalagi nyari-nyari data buat apa, menguatkan tulisannya, sumbernya, datanya.
0: Baik, nah ini ada yang ngomongin soal revisi.
1: Kita bertemu lagi satu orang.
0: Revisi, Mas tanyain Mas, pernah nggak mbaknya disuruh revisi sedikit, tapi ternyata yang disuruh revisi itu seisi artikel.
1: Gimana?
0: Saya
1: ya?
0: Pernah kayak gitu.
1: Iya.
0: Bilangnya, ntar ini nih, ini Mas perlu direvisi sedikit gitu ya. Satu lembar yang belakang, Bu. Yang penting itu yang belakang. Yang awal cuma opening doang gitu kan.
1: Okay.
0: Waduh, gimana ya?
1: Iya.
0: Nah itu gimana tuh? Pernah kayak gitu?
1: Sedikit tapi.
0: Ternyata banyak yang kita perlu hancurin gitu. Kalau nggak pernah, emang dia udah jago banget. Iya,
1: kayaknya. Iya, karena aku selalu nge-clear di awal. Kalau ada kebingungan atau apa, aku nanya dulu soalnya. Aku harus menguasai topiknya dulu. Seperti itu bahasanya.
0: Enakan gitu kali ya.
1: Iya, biar jadi kayak udah, jadi pas udah tahu topiknya langsung kerangkanya, terus biar enggak ini, enggak ada celah-celah untuk mumet.
0: Ya, I see. Karena Anda harus membagi dengan kegiatan Anda yang lain.
1: Iya.
0: Akhirnya gimana caranya bagi waktu itu? Ya udah, mendingan rame di awal dah.
1: Mm-mm.
0: Harus jelas kerjaanku. Oke, yang terakhir sekarang, waktu kita udah habis ternyata. Apa caranya Kak Nisa supaya bisa menghadapi apa namanya, hal yang klasik di diri kita?
1: Apa?
0: Ide mampet.
1: Oh, ide mampet ya.
0: Hidung mampet, kita ada obatnya, Bu. Ide mampet ini gimana?
1: Oke.
0: Waktunya mepet.
1: Mepet ya.
0: Kita mampet.
1: Tapi detailnya udah jelas nih.
0: Udah.
1: Oke.
0: Mau lanjut tulis tuh kayak yang Parkinson gitu loh kita.
1: Oh, ini apa namanya? Stuck.
0: Iya, nge-stuck.
1: Oke. Bisa dimanfaatkan, itu namanya AI. Cari idenya. Jadi
0: secara ide ya.
1: Iya, cari ide. Kalau tulisan tidak. Jadi ajak aja ngobrol AI itu buat brainstorm.
0: Oh, I see.
1: Itu kalau sekarang yang aku ngerasainnya ya. Tapi kalau dulu sih ya udah ditaruh dulu, jalan dulu, beli pentol kayak, beli cilok kayak gitu. Gitu sih, lebih kayak gitu, tergantung ini.
0: Oke, berarti memang istilahnya hampir sama dengan yang lain ya. Kak Anissa ini menganggap AI itu bukan musuh, tapi hal yang justru bisa bantu kita. Dan kalau misalnya, ya kan banyak orang sekarang itu takut karena ada AI kan. Gimana nih ntar kekerjaanku diambil? Gimana nih ntar aku bakal gak ada kerjaan gara-gara semua bisa pakai AI? Tenang bos, manusia gak bakal gak bisa digantiin.
1: Betul.
0: Karena apa? Ada rasa tadi ya misalnya.
1: Iya, ada humannya, ada feel.
0: Ada human interestnya tadi itu.
1: Itulah.
0: Heran. Mau pakai istilah apa lagi saya tadi? Oke. Nah sekarang yang terakhir yang mau disampaikan ke Anissa untuk mereka-mereka yang mungkin mau ambil peluang atau profesi ini juga apa?
1: Untuk menulis sendiri itu suatu hal yang apa ya, yang kayaknya gampang, mungkin di stigma masyarakat juga kayaknya nulis doang gitu. Tapi secara gak langsung menulis itu bisa jadi cara kamu untuk melihat dirimu gitu. Kalau diriku ya, karena kamu nulis itu kayak lagi ngobrol sama diri kamu sendiri gitu loh. Walaupun itu kerjaan untuk orang lain ya. Tapi kayak, oh ternyata logiku itu kayak gini ya. Oh ternyata aku kalau berkomunikasi itu kayak gini ya. Nah kayak you're gitu right. sih kalau aku pribadi ya. Jadi aku selalu merasa walaupun aku ngambil freelance dan aku ngambil content writer yang agak berisiko ini ya, sangat kompetisinya tinggi, tapi kayak di aku, baliknya di aku tuh kayak jadi proses pembelajaran gitu loh.
0: Yes, because you like it. Ya, kuncinya itu kan, karena Anda suka dengan
1: itu. Iya, betul sih.
0: Kalau kita nggak suka sama kerjaannya, segede apapun gaji Anda, ya mungkin kalau gede tetap suka sih ya.
1: Bisa di ini ya.
0: Walaupun kadang-kadang ngerjain harus orang lain ya. Banyak kan kayak gitu sekarang.
1: Iya itu ada bahasanya kan, ghost writer kayak gitu.
0: Ghost writer. Aduh, suka banget aku sama ghost rider itu.
1: Ghost rider.
0: Aku belajarin. Thank you banget Anissa ya.
1: Sama-sama.
0: Buat sharing-sharingnya menarik banget sore hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Ya,
0: mudah-mudahan makin sukses.
1: Sama-sama, Kak,
0: untuk karya-karya juga makin banyak yang suka.
1: Terima
0: nanti,
1: kasih.
0: Ya. Oke. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang di Malang sore ini. Sebentar lagi ada info prima untuk Anda.

Kebocoran tabung gas bisa saja menimbulkan masalah, bahkan kebakaran dalam skala besar. Saat gas di rumah Anda mengalami kebocoran, tidak perlu panik. Tetaplah tenang dan lakukan langkah tepat untuk mengatasi kebocoran gas berikut ini. 1. Pastikan Anda tidak menyalakan api dan segera memastikan kompor dalam kondisi tidak menyala. 2. Hindari menyalakan lampu atau perangkat listrik lainnya. Kontak listrik saat gas mengalami kebocoran dalam ruangan bisa mengakibatkan ledakan pada tabung gas. 3. Saat bau gas sudah tercium di area dapur, Anda perlu segera mencabut regulator tabung gas yang masih terpasang dengan hati-hati. 4. Buka lebar pintu dan jendela agar udara bersih bisa masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Dalam kondisi tertentu, bisa saja sudah terdapat api kecil di sekitar tabung gas. Ambil kain yang terdapat di sekitar Anda dan basahi dengan air, lalu segera tutupkan pada api tersebut. 6. Lakukan pengecekan secara berkala pada regulator gas. Jika sudah terlihat tanda-tanda kerusakan, segera ganti regulator dengan yang baru. Kebocoran tabung gas menjadi salah satu masalah yang kerap menimbulkan ledakan dan juga kebakaran. Saat hal ini terjadi, pastikan Anda tidak panik dan melakukan langkah-langkah penanganan yang cepat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan ledakan atau bahkan dampak buruk lainnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinas Perhubungan di Sub Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Pengamat pendidikan di Jember meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, untuk membangkitkan para peternak pasca wabah PMK, Dompet Duafa bersama PMK Magetan meluncurkan program pemberdayaan di Kampung Susu Singolangu. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Susu Singolangu, Sarangan Magetan, Lembaga Filantropi Dompet Duafa mengalokasikan bantuan sekitar 1,1 miliar rupiah. Program tersebut difokuskan pada pemulihan peternakan sapi perah, pengolahan susu dan pengembangan pemasaran, terutama pasca wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Ketua Pengurus Yayasan Dompet Duafa Ahmad Juwaini mengatakan, program tersebut merupakan kelanjutan pendampingan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Bantuan tahap awal mencakup penambahan sapi perah, sarana dan peralatan produksi, pengembangan fasilitas kafe, serta sepeda untuk mendukung pemasaran susu segar. Masyarakat juga mendapat pendampingan dan pelatihan. Menurut Ahmad, permintaan produk susu sebenarnya cukup besar, karena itu pengembangan program tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kualitas dan memperbanyak produk olahan susu.
3: Ya, jadi ini kegiatan untuk meluncurkan program pemberdayaan ekonomi Kampung Susu Lawu di Magetan ini, yang ini sebenarnya bagian daripada program pemberdayaan ekonomi yang juga merupakan lanjutan dari program kita sebelumnya yang sudah kita inisiasi sejak tahun 2020 dengan Kampung Wisata Susu Lawu ini. Dan pada kesempatan ini kita memperkuat di sisi peternaknya, di sisi pengolahannya, kemudian juga di sisi penguatan untuk menjadi sarana kampung susunya dengan tambahan fasilitas di kafe dan juga menyiapkan pasar pemasarannya untuk menambah pemasaran di lokal.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan dukungan tersebut relevan dengan kebutuhan sektor peternakan sapi perah di Magetan. Saat ini populasi sapi perah masih belum mencukupi kebutuhan produksi susu.
4: Ya, saya menyambut ngomongnya gimana ya, luar biasa, top betul karena ini sangat dibutuhkan. Saya ulangi intinya, bantuan ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dari sisi potensinya, produk susu itu kurang sekali. Sekarang peternak-peternak ini loh Pak Wo ini kepalanya ini, sudah yang ada tak belinya lebih mahal, nggak boleh. Karena sudah membangun mitra. Nah, ada datang teman-teman swasta itu, mau, Pak Wapup saya mau bingin apa itu, industri pasteurisasi itu namanya susu itu. Tolong dong sapinya, intinya kurang sapi banyak.
2: Suyatni menyebut wabah PMK sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memukul peternak. Karena itu ia berharap program pemberdayaan tersebut dapat mendorong peternak kembali mengembangkan usaha sapi perah beserta dorongan hilirisasi usahanya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Perhubungan di Sub Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Berikut laporan Imam Malik.
5: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk membangun penerangan jalan umum PJU. Penerangan akan dibangun pada 260 titik lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Kepala Disub Kabupaten Ngawi Agus Sutopo menyampaikan proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui mekanisme mini competition.
6: Anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan.
5: Agus berharap pengerjaan fisik di lapangan dapat segera direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agus melanjutkan pemasangan PCU akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi strategis yang menunjang akses perekonomian warga, antara lain area pasar, sekolah, tempat wisata, hingga kawasan produksi pertanian. Selain menunjang sektor ekonomi, PCU juga akan difokuskan pada kawasan titik rawan, di antaranya titik rawan kecelakaan, rawan kejahatan, serta titik-titik jalan mulus yang sering disalahgunakan untuk balap liar. Imam Malik, RR Madiun.
0: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang resmi, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
7: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
8: Sosialisasi keselamatan kereta api yang di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini, kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya, sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam berlalu.
7: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
9: Baik, terima kasih Nindi. Pendengar, Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Melalui ajang ini, Pemkab mendorong peningkatan minat baca dan indeks literasi masyarakat di tengah pesatnya arus digitalisasi. Laporan Ima Fadila.
10: Festival Literasi Sampang 2026 mendapat sambutan meriah dari masyarakat sekaligus dukungan jajaran Pemkab setempat. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang. Festival Literasi Sampang 2026 diikuti oleh puluhan sekolah dan perguruan tinggi yang memamerkan ragam produk literasi karya siswa dan tenaga pendidik. Juga diisi talkshow budaya, mengupas penggunaan AI, bedah buku, hingga pentas seni. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz.
11: Inginkan banyak pengunjungnya itu dan Dinas Perpustakaan. Kalau ke sini nih saya berharap Dinas Perpustakaan dan

0: Tergolong positif, angka tersebut dinilai masih perlu digenjot agar sebanding dengan total populasi penduduk di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, Amah Mahfud terus mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk konsisten berinovasi, menciptakan program kreatif yang mampu menarik minat masyarakat. Diharapkan angka kunjungan perpustakaan daerah terus meningkat hingga menembus 150 orang per tahun.
1: Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang berhasil menjadi penentu medali emas bagi tim nasional Indonesia pada ajang ASEAN Games 2026. Berikut laporan Familia.
2: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang ASEAN Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Weng Hongyang melalui permainan dua game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina, sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
3: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
4: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih enjoy aja.
3: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama.
4: Mungkin tadi ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
2: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Nova Novita. Nova, silakan.
5: Baik, terima kasih Nur Khalili. Saudara, pengamat pendidikan meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Berikut laporan G. Deborah.
6: Rencana pemberian pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi mendapat perhatian dari pengamat pendidikan sekaligus akademisi Universitas Jember Slamet Haryadi. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Slamet mengatakan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi tentu menjadi kabar positif bagi masyarakat. Namun menurutnya perlu diperjelas komponen biaya pendidikan yang akan ditanggung pemerintah. Ia juga meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan anggaran pendidikan, mengingat alokasi 20% anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk membiayai UKT atau biaya kuliah.
7: Kalau untuk TK sampai SMP atau SMA, ini kan sudah berlangsung ya. Untuk yang perguruan tinggi ini yang baru dan menarik. Karena di situasi sekarang ini kan seringkali didengung-dengungkan tentang efisiensi. Beberapa hal kita itu merasakan efisiensi itu karena banyak hal yang kemudian ditolak, dikurangi, dan sebagainya. Kalau kemudian tiba-tiba sekarang ini ada gratis biaya pendidikan di perguruan tinggi, ya tentunya kita sambut dengan senang sekali ini ya. Hanya saja perlu banyak dipikirkan analisisnya. Yang pertama, biaya perguruan tinggi itu kan banyak komponen. Apakah gratis itu hanya untuk UKT saja? Karena kan di sana ada biaya wisuda, misalnya ada biaya untuk praktek, ya, biaya untuk studi lapangan dan sebagainya. Itu apakah termasuk juga digratiskan? Nah, jadi sebenarnya saya sangat mendukung asal saja logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas yang sekarang sudah ada.

0: Pada prinsipnya, dirinya mendukung rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dengan catatan kebijakan tersebut diterapkan secara logis dan wajar, serta tidak mengurangi kualitas pendidikan yang sudah berjalan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
2: Terima kasih Nova. Aji Santoso International Football Academy Asifa Malang membuka beasiswa bagi talenta sepak bola berbakat. Berikut laporan Rizky Darmawan.
3: Aji Santoso International Football Academy atau Asifa membuka program beasiswa bagi pemain sepak bola berbakat dari seluruh Indonesia. Direktur Operasional Asifa Nuzul Kifli mengatakan, program tersebut telah berjalan sejak akademi berdiri pada 2013 dan terbuka bagi pemain yang memiliki potensi serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nuzul menjelaskan, proses pencarian pemain berbakat dilakukan oleh tim pelatih Asifa yang sekaligus berperan sebagai talent scouting. Penilaian pemain mencakup postur tubuh, kemampuan di lapangan, serta attitude saat bertanding. Kemampuan bermain sepak bola menjadi pertimbangan utama selain kondisi ekonomi keluarga calon penerima beasiswa. Nuzul mengatakan, keterbukaan program beasiswa menjadi bagian dari pembinaan Asifa terhadap pemain berbakat dari berbagai daerah.
4: Kita punya grup pelatih ya. Dan pelatih kita ini juga merangkap jadi talent scouting. Jadi ketika ada anak berbakat, kita kalau kriterianya kan bisa dilihat ya. Yang pertama mungkin postur tubuh, kemampuan dia di lapangan, kemudian juga attitude ketika dia pertandingan itu jadi penilaian juga. Tapi yang paling utama adalah kompetensi. Dan dia dari keluarga yang gak mampu.
3: Terkait kelas baru untuk pemain usia 9-10 tahun, Nuzul menjelaskan ketentuan tempat tinggal disesuaikan dengan asal peserta. Pemain yang berasal dari luar kota Malang diwajibkan tinggal di asrama, sedangkan anak-anak dari wilayah sekitar Malang memiliki pilihan mengikuti program pra-akademi. Program beasiswa Asifa menggabungkan penilaian kompetisi sepak bola dengan kondisi ekonomi keluarga calon penerima, sementara pembinaan pemain usia 9-10 tahun menerapkan pilihan asrama bagi peserta luar kota dan pra-akademi bagi peserta dari sekitar Malang. Rizky Darmawan, RRI terus udara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
5: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makanan bergizi gratis MBK. Laporan Anik Hasanah.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Gedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Gedinding, menjelaskan, siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
7: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
8: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
7: Seperti chicken katsu, terus seperti
9: hari ini somai.
7: Hari ini somai dengan wijes, terus
9: bergerak.
6: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
10: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan. Karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus ya.
6: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Gedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menggelar Career Expo selama 2 hari. Farida Kusnia melaporkan.
11: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menggelar Karir Expo selama 2 hari. Saat memberikan sambutan, Direktur PENS, Dr. Arief Irwansyah mengatakan kegiatan ini bertujuan menjembatani tenaga kerja terampil di bidang teknologi untuk industri di tingkat global. Dr. Arief Irwansyah menyarankan tenaga kerja terampil di bidang teknologi lulusan PENS memiliki kepintaran, keterampilan yang bagus, dan memiliki sikap juga perilaku yang menunjang dalam menghadapi dunia kerja.
12: Yang harus mahasiswa PENS yang ini sudah, terutama datanya berdasarkan yang sudah tahun kemarin, 2025, ada sekitar 40,2% wisudawan itu sudah bekerja sebelum mereka.
11: Sementara itu, CEO and founder Sanggabis Dwi Andi Rohmatika mengatakan dalam PENS Career Expo ada diskusi panel tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan dinamikanya.
13: Mengucapkan selamat datang di PENS Career Expo and Talk Show 2026. Kami merasa sangat bangga dan tersanjung juga untuk dapat menemani di teman-teman di PENS sendiri, begitu, untuk selama 2 hari ini membersamai dalam rangka pembelajaran dan juga dalam rangka teman-teman proses untuk bisa apply di berbagai perusahaan yang ada.
11: Dalam PENS Career Expo, ada 18 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Bursa kerja ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Farida Usnia melaporkan.
5: Pendengar, sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi. Faiz Putra melaporkan.
14: Sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pada hari ini, Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong Hari Habitat Sedunia guna menanamkan rasa cinta lingkungan dan makhluk hidup sejak usia dini. Kepala Sekolah SDN Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, saat diwawancara RRI di tengah kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak agar peduli terhadap ekosistem sekitar. Hal tersebut dilakukan untuk mengajak anak-anak agar cinta terhadap lingkungan sejak dini dan mampu menjaga kelestarian di masa yang akan datang. Serangkaian kegiatan yang ada pada acara tersebut, yakni menebar sebanyak 3.000 benih ikan ke Sungai Kalimas, Surabaya, kemudian pelepasan burung merpati sebanyak 15 ekor, dan mewarnai serta membuat poster lingkungan. Para siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 juga melakukan kampanye pentingnya kelestarian habitat melalui poster tersebut.
15: Mulai dari kecil anak-anak sudah mencintai lingkungan, sudah mencintai makhluk hidup, ikan kan termasuk makhluk hidup ya. Nah, selain menebar benih ikan itu ada kurang lebih 3.000 ikan yang kami tabur di sini. Terus ada 15 burung merpati juga kami lepas tadi ya.
14: Sementara perwakilan Komite Wali Murid SDN Ketabang 1 Surabaya, Mita, mendukung gerakan tersebut dan berharap para siswa mampu belajar untuk menghargai alam dengan ikut serta menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan.
16: Kalau dari saya sih pastinya positif ya, apalagi mengenalkan anak dengan alam, udah gitu menjaga lingkungan itu sudah pasti, dan mereka pun langsung turut serta, oh ya kenapa sih kita harus menjaga alam itu, bisa menebar benih, melepas burung. Kita kan istilahnya memang ada burung peliharaan atau burung yang bisa dinikmati, tapi untuk kita menjaga alam itu, kita juga jangan sampai ngambilin burung di alam gitu. Yeah. Kita menjaga pohon-pohon agar tumbuh subur, terus sungai juga dijaga biar ikan-ikan hidup. Itu sangat bagus.
14: Selain para tenaga pengajar, siswa, dan juga wali murid, kegiatan tersebut juga dihadiri guru tamu dari Korea Selatan, Miss So-yong, yang turut aktif memberikan pengarahan pada siswa saat acara berlangsung. Selain mengajarkan pentingnya kelestarian alam pada anak, gerakan tersebut juga diharapkan mampu mengajak masyarakat Surabaya untuk ikut peduli pada kelestarian alam di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan.
5: Pendengar, meski kerap dibersihkan, nelayan di Tuban masih sering menemukan sampah di tengah laut. Witra Adila melaporkan.
17: Persoalan sampah di laut terus menjadi persoalan bagi nelayan tradisional di Kabupaten Tuban. Aktivitas penangkapan ikan di Laut Tuban ini sering terganggu akibat banyaknya sampah plastik dan limbah rumah tangga yang mencemari wilayah pesisir hingga tengah lautan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rosi, mengungkapkan bahwa penyemaran tersebut sangat meresahkan, terutama bagi nelayan skala kecil atau tradisional.
18: Kaitannya dengan sampah, khususnya yang ada di pinggir-pinggir laut, di sebelahnya pinggir-pinggir pantai, jelas mengganggu sekali kepada para aktivitas nelayan. Khususnya yang dengan alat tangkap jaring dan alat tangkap muka. Kalau alat tangkap pancing tidak begitu terganggu. Nah, ini harus ada suatu gerakan dari seluruh komponen, baik itu pemerintah, atau suatu instansi-instansi yang lain, bisa dari instansi pemerintah di daerah kecamatan maupun pemerintah desa maupun lembaga-lembaga masyarakat yang bisa dan peduli tentang sampah tersebut. Ini mohon penanganannya, ayo kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Yang jelas mengganggu daripada penangkapan ikan, khususnya alat tangkap jaring dan alat tangkap ukan.
17: Keluhan senada juga disampaikan langsung oleh salah satu nelayan di Tuban, Yainul. Ia mengaku masih sering mendapati hasil tangkapannya bercampur dengan berbagai macam sampah saat menebar jaring di tengah laut.
19: Iyo, oleh kabeh wak niki. Sampah nopo maun kenging niki. Niki pempes nopo maun plastik wong menyangit ing pinggiran mriki kok.
17: Menurut Faisal, memberikan edukasi kesadaran lingkungan terhadap masyarakat bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Meski begitu, berbagai langkah penanggulangan terus diupayakan. Sejumlah komunitas masyarakat di Tuban kerap turun tangan menginisiasi kegiatan bersih pantai secara berkala. Harapannya masyarakat bisa tersadar untuk tidak lagi membuang sampah di laut. Dari Tuban, Litra Adila melaporkan.
5: Transformasi JKN Kementerian Kesehatan RI bersama Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG dan KRIS dan DRS Dr. Iskak Tulung Agung. Ayu Citra melaporkan.
20: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulung Agung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulung Agung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapannya sangat panjang.
21: Yang sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
20: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
22: Tulung Agung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulung Agung.
20: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, kasus influenza A meningkat di Pare, anak-anak mendominasi pasien dalam sepekan terakhir. Laporan Ane Kusuma.
23: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Peningkatan ditandai dengan bertambahnya pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan. Sementara dalam sepekan terakhir, sekitar 70 hingga 80% pasien influenza tipe A yang ditangani oleh Puskesmas Pare merupakan pasien anak-anak. ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pari, Rahma Wahyu Ainsa, mengatakan bahwa penanganan pasien dilakukan berdasarkan gejala dan juga hasil pemeriksaan laboratorium setelah pasien mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari.
0: Kalau dari kami untuk influenza tipe A ini, kami tidak punya ini nih apa antivirus ya, jadi obatnya itu sebenarnya oseltamivir itu, tapi tidak masuk dalam formularium nasional, jadi kami tidak memiliki obat itu. Jadi kalau misalkan ya kita lihat dulu gejalanya, misalnya dari gejalanya itu kalau sudah demam lebih dari 3 hari itu diperkirakan ada infeksi sekunder, itu biasanya diberi antibiotik. Gitu. Kemudian kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya akan diperiksa lab. Karena panas ini kan sebenarnya gejala dari penyakit ya, enggak hanya influenza saja, ada penyakit yang gejalanya itu panas. Jadi dilihat dulu nanti hasil labnya apa gitu ya. Nanti ditangani sesuai dengan hasil labnya.
23: Sementara itu, dokter umum Puskesmas Pari, Dr. Raras Olivia Cindy, turut menjelaskan bahwa influenza tipe A memiliki sejumlah gejala yang menyerupai virus COVID-19. Kendati yang membedakan adalah influenza tipe A juga menyebabkan gejala nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, nyeri sendi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga kondisi tubuh yang lemas. Selain anak-anak, menurut Dr. Raras, kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian karena infeksi yang dialami dapat memperberat kondisi kesehatan pasien.
1: Pada manula atau pada orang tua itu kan kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung dan yang lain-lain, apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga nggak nyaman, susah.
23: Untuk menekan resiko penularan, masyarakat saat ini dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga kondisi imunitas tubuh. Arawusuma melaporkan.
5: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
3: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selepas info prima pendengar, Malang Suri masih akan hadirkan acara-acara berikutnya untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik. Ini
2: adalah sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
7: Pinjaman online ilegal, Pak.
6: Alamat?
7: Enggak jelas, Pak.
6: Situs resmi atau aplikasi mobile?
7: Enggak ada juga, Pak.
6: Terdaftar di OJK?
7: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
6: Kok malah bangga kamu?
7: Maaf, Pak.
6: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
7: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
6: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
7: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
8: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

air untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Salih dengan sampai selamanya. Ini ya untuk kalian yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang di malam sore ini. Menjelang maghrib ini ya, jadi kayak judul film kan. Menjelang maghrib seperti sekarang ini tuh biasanya gede banget lohnya ya. Oke. Biasanya suasananya mulai berubah ya, apalagi kalau cuaca nih sedang gak menentu. Yang tadi siang kita ngerasanya kayak panas banget, tiba-tiba mendung, anginnya lumayan kenceng. Walaupun sekarang masih belum ada hujan ya. Di waktu seperti ini sebenarnya ada banyak kegiatan sederhana yang bisa kita lakukan sebelum masuk di waktu maghribnya tadi itu. Jadi buat yang masih di luar rumah mungkin, nah ini saatnya udah mulai siap-siap untuk pulang dulu. Jangan sampai karena masih asik kerja, nongkrong atau aktivitas di luar, ntar justru pulangnya terlalu malam ya. Karena kalau cuaca sedang gak menentu seperti ini, perjalanan kita itu pun perlu lebih berhati-hati ya. Karena mungkin banyak yang punya pikiran sama dengan kita, pulangnya agak nanti aja. Akhirnya beberapa ruas jalan justru mulai padat jam sekarang ini. Sementara buat yang udah nyampe rumah, oke, waktu jelang maghrib ini bisa jadi momen yang bagus untuk Anda bisa berhenti sebentar dari semua kesibukan. Saya bilang semuanya ya. Mau yang ngerapiin rumah dulu, mau pengen nyiapin makan malam dulu, mandi atau sekedar duduk santai sambil ngobrol sama keluarga, it's okay. Gak harus melakukan sesuatu yang apa ya, kejar target misalnya yang besar dulu. Kadang justru momen-momen kayak gini tuh yang bisa membuat suasana rumah terasa lebih hangat ya. Ya, tentu saja menjelang maghrib ini juga bisa Anda gunakan untuk mempersiapkan diri beribadah. Buat yang muslim, nanti berkumandang adzan maghrib pukul 17.27 dan sekarang sudah 17.18 menit waktu Indonesia Barat, berarti sudah tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan saja nanti masih banyak hal ya yang bisa kita lakukan untuk menenangkan diri. Sekedar duduk sejenak gitu ya, mengevaluasi apa nih kira-kira yang sudah kita lakukan hari ini. Banyak manfaat buat orang atau banyak ngerepotin orangnya? Apalagi kalau dari pagi pikiran kita udah penuh dengan pekerjaan ya, urusan keluarga, perjalanan, berbagai persoalan. 15 atau 30 menit sebelum maghrib tuh bisa jadi semacam jeda tuh. Kita tinggalkan dulu kesibukan, tarik nafas dulu, kemudian ya siap-siap untuk beribadah dulu ya. Thank you buat yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini pendengar. Sambil kita tunggu nanti adzan maghrib berkumandang untuk Malang Raya dan sekitarnya, kembali teman-teman Indonesia berikutnya kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk segenap kaum muslim dan muslimat. Mudah-mudahan ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Malang Raya masih akan hadir untuk selanjutnya dengan teman-teman religi islami juga info-info dunia Islam hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu? Ia menjawab, ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum. Kemudian Rasulullah bersabda, bawalah keduanya kepadaku. Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, siapa yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku. Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya. Riwayat Abu Dawud.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh, dan ba'da asar. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang sudah mendengar masakan hati untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selepas teman-teman Radio Islam juga info-info dunia Islam, lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan bersama Anda hingga nanti pukul 19 untuk edisi Jumat kali ini, 25 September 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

malam sore ini pendengar. Dan ya, ini ada informasi untuk Anda ya. Video aksi pengendara motor yang melakukan freestyle dan berkendara ugal-ugalan di jalan raya ini viral di medsos. Polres Probolinggo Kota kemudian menelusuri pengendara yang terekam dalam video hingga akhirnya diamankan untuk diberikan pembinaan. Oke, jadi ini informasinya bisa Anda cek nanti ya di rri.co.id. Yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya. Harusnya seperti ini ya. Kalau misalnya memang ada yang suka untuk freestyle, ya segera temukan aja orangnya yang mana. Kemudian andaikan bisa, ntar dia bisa dibina untuk menjadi atlet. Ya, silakan mau balapan, mau freestyle, tapi di tempat yang semestinya. Jangan di jalan raya ya. Sangat berbahaya. Karena tadi itu pengguna jalan bukan cuma Anda sendiri. Walaupun itu dilakukan di jam-jam yang menurut Anda sepi. Jam-jam orang pulang ngeronda ya. Jam 1 pagi kemudian juga menjelang subuh. Ini adalah waktu-waktu yang saya pikir juga tetap cukup rawan. Karena kita kan gak ngerti orang itu berangkat kerjanya kapan ya kan. Dia beraktivitas mulai dari jam berapa. Dia lagi berangkat ke masjid atau dia mau gimana. Itu kalau misalnya jadi korban Anda kan berbahaya. Daripada begitu ya udah mendingan salurkan bakatnya di tempat-tempat yang sudah disediakan yang sesuai ya. Siapa tahu ntar jadi atlet kemudian Anda membanggakan Indonesia kan lebih bagus seperti itu daripada membahayakan nyawa orang lain. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar masih banyak teman-teman Indonesia Pilihan yang akan menemani Anda yang nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk Malang sore ini.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Tak semuanya harus pasti, tunggu semuanya pelan-pelan mengalir dari hati gitu kalau katanya Yura Yunita ya. Mau jadi apa katanya. Pertanyaannya gini, kalau misalnya orang yang suka balapan terus ditanya mau jadi apa, sebenarnya berarti mereka pengen jadi pembalap gitu kan. Ya, atau mungkin cuma pengen mengekspresikan segala apa yang ada dalam dirinya, I don't know. Tapi yang penting kita kan bebas ya untuk bisa mengekspresikan semua karya kita, semua kebisaan kita, as long as it doesn't bother the other. Jadi selama itu gak ganggu orang lain gitu ya. Lah mas, kalau misalnya ngomongin gangguan-gangguan buat orang lain, kan banyak tuh yang masih bisa dibilang ganggu orang lain juga, yes I know. But at least, kalau misalnya Anda gak bisa mencegah gangguan itu, ya jangan termasuk di dalamnya gitu. Saya masih ingat dulu ada patroli blue light di akhir-akhir 2025 itu. Itu jalan Ahmad Yani Utara termasuk salah satu titik yang jadi perhatian polisi bersama jalan Ciliwung ya. Termasuk Jaksa Agung Suprapto juga. Waktu itu mereka mengamankan sampai 100 lebih kendaraan roda 2 yang diduga akan digunakan untuk balap liar atau menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Nah, berarti dari sini sebenarnya kita bisa ngelihat kalau persoalan balap liar ini bukan cuma persoalan polisi dong ya. Kalau warga melihat ada kerumunan kendaraan yang mencurigakan, suara mesin dan knalpot yang mulai mengarah ke balap liar ini atau aktivitas yang membahayakan pengguna jalan yang lain, ya kita nggak bisa dong bilang ini bukan urusan kita. Makanya kenapa saya juga ngomong di sini. Karena itu juga termasuk urusan saya berarti. Tapi tentu saja kita nggak perlu mengambil tindakan sendiri dengan mendatangi atau menghadang para pelaku ya. Ditakutkan ini akan justru menimbulkan konflik atau membahayakan diri kita sendiri. Kalau mereka rame-rame. Kecuali kalau berani satu lawan satu, ya monggo. Yang bisa dilakukan adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan informasi yang jelas. Lokasi, waktu kejadian, arah kendaraan, dan situasi yang terlihat ya. Kan Polresta Malang Kota juga menyediakan layanan polisi tuh, 110, yang bisa digunakan untuk menyampaikan laporan. Nah, untuk orang tua ini juga jadi perhatian penting tentunya. Kalau anak udah mulai seneng dengan dunia otomotif, seneng modif motor, atau punya ketertarikan terhadap balap, sebenarnya ini minat gak harus dimatikan juga. Kenapa? Yang perlu adalah diarahkan ke tempat dan caranya yang benar. Karena hobi otomotif itu, ini bisa disalurkan melalui kegiatan yang resmi dan aman. Di 2026 misalnya, itu Polresta Malang Kota bahkan mendukung penyelenggaraan road race dan Supermoto Championship di Kota Malang sebagai salah satu ruang untuk menyalurkan minat otomotif anak muda tuh ya, secara aman dan sesuai aturan. Nah, polisi juga menyebut adanya rencana menyiapkan lintasan khusus untuk drag race melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemudian juga IMI. Ya, jadi untuk anak-anak yang memang suka sama kecepatan, suka sama motor, suka balapan, pertanyaannya tuh bukan sekedar boleh atau nggak boleh punya hobi tersebut ya, tapi di mana hobi ini dilakukan dan apakah dilakukan dengan cara yang aman. Ya, jalan Ahmad Yani Utara itu kan jalan umum ya. Kayak tadi saya bilang ada kendaraan lain yang melintas, ada orang yang mungkin gak tahu kalau di depannya itu ada aktivitas balap. Satu kesalahan kecil ini bisa berakibat panjang. Ya, jadi buat masyarakat yang ada di sekitar, jangan ragu untuk menjadi bagian dari pencegahan. Kalau emang ada kejadian mengganggu atau berpotensi membahayakan, laporkan ya. Gak perlu ikut mengejar, gak perlu melakukan tindakan yang membahayakan. Nah sementara untuk pemerintah, kepolisian, dan stakeholder terkait, pengawasan tentu perlu dilakukan secara konsisten, terutama pada waktu dan titik yang berdasarkan laporan masyarakat memang rawan gitu ya. Gak hanya ketika balap liar sudah terjadi, tapi melalui langkah-langkah pencegahan. Karena pada akhirnya, kita semua punya kepentingan yang sama. Jalan raya
harus menjadi tempat yang aman untuk semua orang.

Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Badai Romantic Project with JTS ini ya, cinta terpisah sementara. HTS, hubungan tanpa status. LDR. Hampir sama kayak satu ini dong berarti ya. Thank you buat yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore ini berakhir sampai di sini dulu pendengar. Kami yang bertugas untuk Malang sore ini pamit dulu. Sesaat lagi Malang malam ini akan dilanjutkan Arga Saputra yang nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi hari Jumat kali ini, 25 September 2026. Baik saja. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atas udara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidan Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu Pak. Okay. Jadi ya apanya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong kalau anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sarana-Prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
1: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
2: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar, untuk menjadi orang-orang sukses. Itu dari saya, terima kasih.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta, yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
5: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
4: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
6: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
4: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari Manchester.

0: Negara, Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
2: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
1: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
2: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
1: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
3: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
1: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. The economy is now moving to the hard.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. dan Tier 1 ataupun divisi Premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau disebar ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Kelalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia, baru saja menghadirkan Warta Berita dan informasi yang kami sajikan diantaranya tadi dari topik utama yang kami hadirkan adalah Wakil Presiden yang meminta pemulihan pasca banjir bandang di Solok segera dilakukan, hingga Gubernur Bank Indonesia yang memaparkan 5 pilar hasil pertemuan dengan Menteri Keuangan. Kami hadirkan pula informasi dari luar negeri hingga berita olahraga dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Malang Malam ini edisi Jumat 25 September 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra, pendengar yang bertugas menemani Anda hari ini. Sesaat lagi, Malang Malam ini kita akan buka dengan mimbar agama Katolik. Hari ini yang akan memberikan topik, kemudian gambaran dan juga informasi kepada kita dalam mimbar agama Katolik adalah Romo Agustinus David Setiawan. Hari ini topik mimbar agama Katolik kita, pendengar, adalah menjadi pewarta yang penuh belas kasih. Dan hari ini kami akan hadirkan kembali nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, Senandung Rindu live langsung kami siarkan dari Studio 1 Radio Republik Indonesia. Hari ini Senandung Rindu untuk 25 September 2026 dari komunitas Serumpun Voice pimpinan Bapak Gatot Setiawan. Anda bisa mengikuti live Senandung Rindu, pendengar, melalui FM 94,6 untuk wilayah Malang Raya dan 88,3 FM untuk wilayah Probolinggo. Jangan lupa untuk Anda yang mau menyimak langsung lewat RRI Malang Official, live YouTube kami juga kami persilahkan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat akan dipandu oleh Bu Demi nanti pada live Senandung Rindu kita bersama komunitas Serumpun Voice. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan musik dan juga informasi untuk Anda. Nanti pasti kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahat malam Anda. Itulah rangkaian dari Malang Malam ini 25 September 2026. Pastikan Anda terus memantau hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami hadirkan untuk Anda, pendengar, mimbar agama Katolik bersama Romo Agustinus David Setiawan dengan topik menjadi pewarta yang penuh belas kasih.
1: Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Salam jumpa para pendengar setia Radio Republik Indonesia Programa 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada malam hari ini kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita senantiasa belajar untuk menjadi pewarta yang penuh belas kasih. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengangkat tema menjadi pewarta yang penuh belas kasih, marilah kini kita siapkan hati kita. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kuasa Roh Kudus-Nya sungguh membimbing dan menuntun kita serta menginspirasi kita untuk mengerti dan memahami firman-Nya serta mampu dan sanggup melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat, berkat dan karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur akan rahmat kehidupan yang hingga saat ini boleh kami alami dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kembali lagi pada malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan kuasa Kudus-Mu untuk membimbing kami, menuntun kami, dan memberikan inspirasi bagi kami agar kami sungguh-sungguh mampu mengerti dan memahami firman-Mu serta melaksanakannya dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam karya-karya kami, di dalam keluarga dan komunitas kami. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu, dan kiranya melalui rahmat dan berkat-Mu itu kami sungguh-sungguh mampu mengerti dan memahami firman-Mu dengan sepenuh-penuhnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara, para pendengar setia dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini akan diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, para pendengar setia dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengutus para murid-Nya untuk pergi berdua-dua. Dalam perjalanan ini, Yesus tidak mengutus para murid-Nya untuk pergi seorang diri, tetapi Dia meminta para murid-Nya untuk pergi berdua-dua. Pertanyaannya, mengapa Yesus meminta para murid-Nya untuk pergi berdua-dua? Bukankah kalau pergi seorang diri, ada banyak desa-desa atau banyak tempat-tempat yang lalu bisa dikunjungi? Karena ada banyak orang yang diutus
untuk pergi ke banyak tempat itu. Tapi tidak demikian, Yesus mengutus para muridnya pergi berdua-dua. Otomatis tempat yang dikunjungi bisa jadi tidak lebih banyak daripada kalau diutus seorang diri atau pergi sendirian. Tapi ada suatu maksud tentu di balik pengutusan Yesus kepada para muridnya untuk pergi berdua-dua. Yesus memang tidak mengutus para muridnya pergi seorang diri. Kenapa? Karena pertama, ketika orang pergi seorang diri, maka satu, bisa jadi ketika dia pergi ke suatu tempat, lalu dia tidak mengenali tempat itu dan dia tersesat. Itu saja terjadi. Dia mungkin bisa bertanya kepada orang, tapi ya kalau orang itu punya niat baik, kalau tidak, nah mereka pun tidak akan sampai pada tujuan. Yang kedua, ketika orang pergi seorang diri, mungkin dalam perjalanan dia mengalami kelelahan, atau dia mengalami kejenuhan, atau dia mengalami problem, dia harus mengatasi semua itu seorang diri. Tidak ada teman curhatnya, tidak teman untuk bercerita. Maka hal ini bisa ada bahaya, yang bersangkutan itu tidak sampai pada tujuan, tidak melaksanakan tugas dengan baik, melainkan bisa menyimpang. Kenapa? Karena dia tidak punya tempat untuk, kalau bahasa Jawanya, ngudoroso. Tidak ada tempat untuk curhat, untuk mengungkapkan unek-uneknya, kegelisahannya, ketakutannya, kecemasan, segala pergulatan yang mungkin dia alami dalam proses perjalanan itu. Dan juga dia tidak bisa berbagi pengalaman, berbagi refleksi kepada siapapun. Kenapa? Karena tidak punya teman seperjalanan. Itu kalau seorang diri. Dan juga kalau dia pergi seorang diri, ketika dia memberikan pengajaran, bisa jadi pengajarannya lalu tidak dipercaya. Nah kalau tidak dipercaya atau pengajarannya itu mungkin kurang bisa dipahami, maka apa yang maksudnya dia sampaikan dengan baik menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Maksudnya baik, tujuan yang ingin dia sampaikan baik, tapi orang tidak menangkap karena mungkin keterbatasan dia dalam berbicara, keterbatasan dia dalam mengungkapkan ide, dalam memaparkan pengajaran. Nah maka itu bisa terjadi. Tidak ada yang lalu memberi peneguhan, ya. Dia harus berjuang seorang diri. Apalagi kalau lalu berhadapan dengan orang-orang yang mungkin lebih pandai daripada dia. Wah, dia bisa gelagapan dan bahkan bisa mati gaya. Dengan kata lain seperti itu, ya. Mati gaya, tidak tahu harus bicara apa. Kalau dia pergi juga seorang diri, di sini dikatakan bahwa mereka mendapatkan kuasa untuk mempertobatkan banyak orang, mengusir banyak setan. Hal itu membutuhkan sebuah resiko yang besar, ya. Nah ini kalau seorang diri, orang bisa mengalami kegoyahan, kegoncangan dalam dirinya. Maka dari itu Yesus mengutus mereka berdua-dua. Supaya apa? Kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi dalam proses perjalanan mereka melakukan misi keselamatan, misi ilahi, misi cinta kasih ini tidak lalu terhambat hanya karena kelemahan-kelemahan diri. Duh, tapi kan bisa jadi temannya juga lemah. Tentu Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua ini, Yesus sudah mempertimbangkannya. Kamu pergi dengan siapa? Dan itu pasti sudah dipadukan. Mereka yang mungkin kurang pandai berbicara dengan mereka yang pandai bicara. Mereka yang pengetahuannya kurang dengan mereka yang pengetahuannya lebih. Itu pasti dipadukan oleh Yesus. Supaya apa? Ketika mereka berjalan, mereka melakukan karya misi itu, lalu terjadi kelemahan-kelemahan seperti yang saya ungkapkan tadi, kelemahan-kelemahan itu bisa diatasi, ya. Jadi ketika mungkin mereka mengalami kecemasan, ketakutan, ada saudaranya yang lalu akan memberikan peneguhan, yang akan memberikan penguatan kepada dia. Ketika mungkin dia mengalami keputusasaan, ada temannya ini, ada saudaranya ini, teman seperjalanan ini, yang lalu akan memberikan support, dukungan, motivasi. Dan kalau mungkin dia terpikir untuk putus asa, berpaling, menyimpang, ada teman yang lalu bisa mengingatkan, ingat fokus kita. Bisa saling mengingatkan. Kalau dia punya unek-unek, mau ngudoroso tadi, mau curhat, ada temannya yang siap mendengarkan dia
untuk curhat bisa saling merefleksikan setiap pengalaman-pengalaman itu. Kalau ada krisis, ada teman yang akan meneguhkan. Kalau misalnya dia ada yang kurang paham, ada teman yang lalu mengingatkan. Jadi ada suatu sikap saling membantu satu sama lain. Dalam poin ini sebenarnya Yesus ingin menekankan pentingnya membangun sebuah relasi komunitas. Sekalipun hanya dua orang, tapi membangun sebuah relasi komunitas itu menjadi poin yang penting untuk selalu diupayakan, untuk selalu diperjuangkan. Mengapa demikian? Karena dengan hal itulah seseorang bisa melaksanakan sebuah karya misinya dengan mengurangi kelemahan-kelemahan manusiawinya. Kenapa? Karena ada yang selalu mendukung, mensupport dan sebagainya. Bahkan mungkin ketika dia ditolak, dia sakit hati, dia kecewa, ada temannya akan membesarkan hatinya. Ada temannya yang terus memotivasi, ayo kita semangat. Ada sesuatu yang lalu bisa membuat dia tetap bangkit, tetap tegak melangkah, tetap mantap dalam upaya melakukan karya keselamatan ini, dalam misi keselamatan ini. Itu tujuannya. Dan supaya orang lalu tidak jatuh pada sebuah kesombongan juga. Kalau dia pergi seorang diri, bisa jadi dia merasa, oh orang-orang itu bertobat karena saya. Oh orang-orang itu semua bisa terbebas dari kuasa kegelapan karena saya. Oh orang-orang itu bisa sembuh dari segala sakit penyakit karena saya. Nah, akhirnya orang jatuh pada sebuah kesombongan rohani. Nah kalau orang sudah jatuh dalam kesombongan rohani, dia bisa mengabaikan misi dan visi utamanya, yakni membawa banyak orang sampai pada keselamatan, membawa setiap orang untuk mengalami kasih dan kerahiman Tuhan. Itu bisa dilupakan. Dia bisa mengejar popularitasnya, dia bisa mengejar ambisinya, dia bisa mengejar nama baiknya. Nah misi utama lalu bisa diabaikan. Nah untuk mengantisipasi itu tadi saya katakan, mengantisipasi kelemahan-kelemahan manusiawi, maka ditempatkanlah juga orang yang lain untuk selalu bisa mengontrol, bisa saling mengontrol mereka. Ketika mereka melakukan segala itu, ini karya kita berdua, ini karya kita berdua, sehingga bukan karya saya saja. Tidak ada suatu kesombongan, kesombongan grup atau kelompok, oke, bisa saja terjadi. Tapi toh nanti pada akhirnya kita akan melihat, kalau kita membaca kisah ini, perikop ini nanti terus menerus secara berkesinambungan, akan ada saatnya Yesus mengumpulkan mereka menjadi sebuah kelompok besar, sehingga tidak ada kesombongan, oh kelompok ini paling hebat, kelompok itu kurang hebat. Tidak ada. Semua ini menjadi sebuah kekayaan dan refleksi bersama. Jadi poin ini sangat ditekankan oleh Yesus dalam karya pewartaan misi keselamatan. Supaya apa? Kelemahan-kelemahan manusiawi tidak lalu menjadi batu sandungan dan halangan dalam melakukan karya-karya misi kerahiman ilahi ini, karya-karya misi keselamatan ini. Kenapa? Kalau itu lalu menjadi batu sandungan, wah misi ini bisa tidak berjalan dengan sukses, dengan lancar, dengan baik. Nah tentu itu tidak diharapkan terjadinya. Kalau itu terhambat, maka karya keselamatan menjadi terhambat. Maka orang yang menerima kerahiman dan keselamatan Tuhan juga menjadi terhambat. Nah tentu Allah tidak ingin, Allah ingin seluruh karya keselamatan itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Banyak orang mengalami keselamatan, banyak orang boleh menerima janji dari Allah. Nah itu poin penting yang ingin diperjuangkan oleh Yesus. Maka berbagai macam cara sudah diskenariokan oleh Yesus untuk bisa membawa karya keselamatan, karya kerahiman itu dengan baik. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mereka bisa membawa karya kerahiman dan keselamatan itu dengan baik? Caranya adalah seperti yang kita angkat dalam tema pada malam hari ini. Mereka diutus, diundang untuk menjadi seorang pewarta yang penuh belas kasih. Apa buktinya bahwa Yesus mengutus mereka menjadi seorang pewarta yang belas kasih? Sebenarnya ada banyak poin yang bisa kita pelajari dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi saya ingin memfokuskan poin pembelajaran kita atau poin permenungan kita pada malam hari ini pada pewartaan yang penuh belas kasih. Misi kerahiman yang penuh belas kasih ini, bagaimana caranya? Kita bisa lihat pada saat Yesus memberikan nasihat, memberikan pedoman kepada mereka atau memberikan instruksi kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Nah, selain Yesus
mengajak mereka untuk lepas bebas, tidak terikat dengan berbagai macam fasilitas, mensyukuri apapun yang mereka terima. Yesus juga mengajarkan kepada mereka agar menggunakan kuasa itu dengan penuh belas kasih. Yakni ketika mereka pergi ke suatu tempat dan mereka diterima, tinggallah di tempat itu sampai kamu pergi lagi. Artinya apa? Ketika kamu diterima, manfaatkanlah kesempatan itu untuk terus mengalirkan air dan berkat dan rahmat bagi orang-orang yang sudah menerima kamu. Artinya apa? Ada peluang kan di situ. Ketika orang datang suatu tempat untuk memberikan pewartaan atau menyembuhkan orang sakit atau mengusir kuasa kegelapan, lalu orang itu diterima, orang itu dipercaya, maka ada pintu yang terbuka untuk menerima saluran rahmat Tuhan. Maka berikanlah saluran rahmat Tuhan itu dengan sebanyak-banyaknya. Jangan pelit, ya. Jangan membatasi, apalagi mengurangi, ya. Tapi berikanlah itu dengan baik. Tinggallah di situ, hiduplah bersama dengan mereka. Tunjukkan bahwa Allah memang sungguh-sungguh hadir melalui kehadiranmu di tengah-tengah orang yang menerima ini. Berikanlah kerahiman Allah itu nyata di hadapan mereka. Nah, tapi Yesus juga mengatakan ada risiko lain, ya. Bahwa ketika kita melakukan sebuah karya keselamatan, karya kerahiman Tuhan, menunjukkan Allah yang hadir, Allah yang peduli, Allah yang senantiasa membebaskan, tidak selalu mendapatkan penerimaan, tidak selalu pintunya terbuka untuk kita. Bisa jadi kita ditolak, dipandang negatif, dicurigai, ya. Lalu diomongin yang enggak-enggak, nah, dituduh. Nah, bisa jadi ada saja respon negatif yang lalu bisa terjadi di dalam diri orang-orang itu atau orang-orang yang menerima pewartaan itu. Itu bisa jadi. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi situasi itu atau ketika mereka menghadapi situasi itu? Apa yang harus dilakukan? Nah, Yesus mengatakan di situ, kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, artinya ditolak, mendapat respon negatif, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Yesus mengatakan apa? Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debumu di kakimu, ya. Keluarlah dari situ. Yesus tidak mengatakan paksa orang itu supaya menerima, kutuk orang itu supaya dia tahu bahwa dia sudah melakukan penolakan, caci maki, hina, rendahkan. Tidak ada kata-kata itu. Meskipun karya kerahiman Allah, karya pewartaan yang disampaikan oleh mereka ini yang sesungguhnya membawa mereka sampai pada keselamatan, ya, membawa orang-orang ini sampai pada keselamatan, pewartaan dari para utusan Tuhan ini, para rasul, para murid ini, itu membawa keselamatan bagi banyak orang, bagi mereka yang dijumpai. Tapi kalau kamu ditolak, maka jangan dipaksa. Kenapa? Karena prinsip utama karya keselamatan Allah adalah tidak pernah memaksa orang lain, apalagi sampai mencaci maki, mengutuki, dan melakukan tindakan-tindakan negatif lainnya. Karena itu bukan ciri murid-murid Tuhan, itu bukan ciri rasul-rasul Tuhan, bukan ciri utusan Tuhan. Kalau ada orang tidak mau menerima karya pewartaan itu, ya sudah, pergilah dari tempat itu. Kebaskanlah debumu sebagai peringatan mereka. Apakah itu juga merupakan tindakan negatif? Tidak. Mengebaskan debu dan pergi itu sebagai peringatan yang dikatakan oleh Yesus adalah peringatan bahwa orang ini telah menolak keselamatan yang datang dari dia. Dia dalam hal ini adalah Allah sendiri. Jadi kalau pewartaanmu ditolak, kehadiranmu ditolak, maka pergilah. Tidak usah memaksa, tidak usah mengutuki, tidak usah berkata-kata kasar, ya. Tidak usah mencaci maki,
pergi saja dan kebaskanlah debumu, ya, debu di kakimu ini, sebagai peringatan atas mereka, sebagai bentuk bahwa sesungguhnya rahmat Allah sudah hadir di tempat itu, tetapi mereka menolaknya. Nah, kenapa kok harus seperti itu sebagai peringatan? Supaya mereka lalu sadar. Karena kadangkala orang menolak kerahiman Tuhan, menolak rahmat Tuhan, itu tidak sadar bahwa dia sedang menolak kerahiman Tuhan, menolak rahmat Tuhan. Dia tidak sadar bahwa yang sedang dia lakukan itu adalah sesuatu yang negatif. Maka orang harus perlu diberi peringatan supaya dia lalu, oh, saya sudah melewatkan rahmat Tuhan. Oh, saya sudah menolak rahmat Tuhan. Supaya orang lalu tersadar tujuannya itu. Bukan untuk menghukum. Mengebaskan debu sebagai peringatan itu tidak bermaksud mengancam, tidak bermaksud untuk mengutuki, tidak bermaksud untuk memandang rendah, tidak. Tapi itu peringatan untuk menyadarkan orang yang bersangkutan bahwa, oh, ternyata saya sudah melakukan tindakan yang keliru. Karena rahmat Tuhan yang ditawarkan kepada saya, rahmat Tuhan yang diberikan kepada saya, tidak saya terima. Saya tidak membuka pintu hati saya tidak membuka pintu rumah saya untuk menerima rahmat kerahiman Tuhan yang diberikan kepada saya, ditawarkan kepada saya. Orang lalu supaya ingat. Karena kalau tidak begitu, orang menganggap ditolak, orang pergi, oh paling itu hanyalah orang yang suka omong-omong kosong. Mengapa demikian? Karena pada zaman itu ada begitu banyak orang-orang yang lalu mengaku diri sebagai murid-murid Tuhan. Karena mendengarkan firman Yesus Kristus itu ada banyak sekali. Dan banyak orang yang berusaha mengaku-ngaku seakan-akan dia adalah pembawa warta kebenaran. Jadi kok misalnya ada yang menolak, itu masuk akal. Dan belum lagi ada orang-orang yang memang mereka adalah golongan garis keras. Golongan garis keras yang memang sangat fanatik sekali dengan suatu ajaran tertentu. Maka ketika ajaran Yesus mungkin masuk, atau upaya Yesus untuk menyelamatkan itu masuk, ada orang yang lalu tidak mau menerima karena menganggap, wah, ini tidak sesuai dengan apa yang saya imani. Nah, sampai sekarang mungkin kita juga menjumpai orang-orang demikian, ya. Orang-orang yang keras hati, yang terlalu sibuk dengan mindset dan pikirannya sendiri, sehingga ketika menerima masukan-masukan, ketika menerima tawaran rahmat Tuhan, lalu orang bisa menolak, tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena pikirannya sudah dipenuhi dengan mindsetnya sendiri, pikirannya sendiri, tafsirannya sendiri. Maka ketika ada masukan-masukan yang positif, yang baik, dia tidak mau menerima, itu bisa saja terjadi. Maka orang yang seperti itu harus diingatkan. Kenapa harus diperingatkan? Sekali lagi, bukan sebagai bentuk hukuman. Diperingatkan supaya dia sadar tadi yang saya katakan. Kenapa dia harus sadar? Supaya lalu dia pada akhirnya nanti bisa mengalami pertobatan. Maka dalam hal ini, sekalipun orang itu menolak kerahiman Tuhan, sekalipun orang menolak pewartaan Tuhan, sekalipun dia menolak rahmat Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi orang yang bersangkutan untuk bisa menerima rahmat itu. Kamu tidak menerima sekarang, gak apa-apa, saya ingatkan, kamu sudah menolak loh. Nah, orang ketika dia sadar, mungkin suatu saat dia menerima pewartaan kembali, ada murid-murid Tuhan yang diutus kembali, dia bisa berubah harapannya itu. Nah, maka dari sini yang saya katakan tadi, sesuai dengan tema kita, diutus untuk menjadi pewarta yang belas kasih. Seorang pewarta yang belas kasih adalah seorang pewarta yang selalu dengan penuh kemurahan hati mengalirkan rahmat Tuhan kepada setiap orang yang membutuhkan, yang mau menerimanya. Tapi juga tidak mengutuk mereka yang menolak rahmat Tuhan, melainkan mengingatkan orang yang bersangkutan supaya dia lalu tersadar dan lalu akhirnya mau membuka diri untuk menerima rahmat Tuhan. Artinya, sekalipun rahmat itu ditolak, tapi masih ada peringatan yang menunjukkan bahwa masih ada kesempatan kalau kamu mau. Itulah pewartaan yang penuh belas kasih, tidak memaksa, tapi selalu memberikan harapan dan kesempatan bagi setiap orang kalau-kalau suatu saat dia berubah pikiran, dia ingin berbalik dari sikap penolakannya menjadi sikap penerimaan. Selalu ada kesempatan. Dan gambaran ini adalah gambaran dari kerahiman Tuhan.
berapa banyak manusia yang jatuh dalam dosa dan berapa banyak manusia yang mengulangi dosanya. Tapi apakah Allah menutup pintu kerahiman dan pengampunannya? Tidak. Saat ini mungkin kamu ditawari Allah untuk memohonkan pengampunan melalui pertobatan, kamu tidak mau. Tapi Allah masih membuka kesempatan kalau suatu saat kamu sadar akan segala dosamu, kamu sadar akan segala kesalahanmu, kamu sadar akan perbuatanmu yang kurang pantas, dan kamu ingin kembali kepada jalan kebenaran, maka silakan kamu ketuk pintu kerahiman Tuhan, dan Tuhan dengan penuh sukacita akan membuka pintu itu. Selalu ada harapanmu.

0: Tuhan tidak pernah ditutup rapat, tapi selalu terbuka. Selalu terbuka. Siapapun yang lalu-lalu pada akhirnya datang mengetuk pintu kerahiman Tuhan, maka Tuhan akan membukakan dengan senang hati. Siapa yang membutuhkan uluran tangan pengampunan Tuhan, maka Tuhan pun juga akan mengulurkan tangannya dengan selebar-lebarnya untuk menerima orang yang memohonkan pengampunannya. Nah, itulah yang terjadi. Maka para muridnya, para utusannya, para rasulnya pun juga diminta demikian. Ketika kamu lakukan pewartaan itu dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keramahan. Kalau orang menerima kamu, berikanlah segala sesuatu yang telah dikaruniakan kepadamu supaya orang itu menerima rahmat yang dia butuhkan. Kok ditolak, jangan marahi, jangan dikutuk, jangan dihukum, jangan dicaci maki, jangan direndahkan, dan jangan dikutuki. Jangan diperlakukan negatif, tapi berikanlah kesempatan. Melalui peringatan itu, Tuhan yang mengatakan, berilah kesempatan. Kalau suatu saat kamu ingin berbalik, maka pintu pengampunan, pintu kerahiman Tuhan tetap terbuka bagi kamu. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada tindakan-tindakan yang membuat orang lain merasa tertekan, merasa tidak bebas. Tidak ada. Semuanya diserahkan pada kebebasan masing-masing, kepada kemerdekaan masing-masing. Begitu pula dalam mengajarkan iman juga tidak boleh ada paksaan. Maka kalau lalu ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan kristenisasi dan sebagainya, itu tidak ada sesungguhnya. Kalaupun ada yang melakukan itu, berarti yang bersangkutan itu bukan murid-murid Tuhan atau murid Tuhan yang tersesat. Ya, murid Tuhan tersesat. Karena kalau murid-murid Tuhan tidak boleh yang namanya memaksa orang untuk mengimani sesuatu yang tidak dia imani, tidak boleh. Sekalipun kamu lakukan sebuah kebaikan, lakukanlah kebaikan itu dengan ketulusan tanpa embel-embel apapun. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan orang untuk memaksakan orang lain. Kalau nanti lalu dia tergerak atas hati nuraninya, atas dorongan dirinya secara bebas tanpa paksaan ingin menjadi murid Tuhan, ya monggo, kamu harus membuka diri. Tidak boleh membatasi-batasi atau malah mendiskriminasi. Tidak boleh, kamu harus selalu terbuka. Tapi kalau dia tidak mau, tidak boleh kamu paksa, apalagi diprovokasi, tidak boleh. Harus dengan segala kebebasan dan kerelaan hatinya. Saudari-saudara, demikianlah permenungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Marilah kini kita siapkan hati kita untuk memohon rahmat dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, yang makasih kami bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu luar biasa, yang sungguh menuntun dan membimbing kami menjadi pewarta yang penuh belas kasih. Semoga firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh dalam karya pewartaan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mampu menjadi seorang pewarta yang belas kasih, menjadi pewarta yang selalu membuka pintu kerahiman-Mu bagi banyak orang yang mau datang dan mengenal Engkau secara lebih dalam. Bantulah kami untuk tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang membuat kami justru tidak menghadirkan-Mu, malah menghadirkan suatu tindakan yang menimbulkan luka di hati orang lain. Bantulah kami menjadi seorang pewarta yang sungguh-sungguh mampu menghadirkan kerahiman-Mu, pewarta yang penuh belas kasih, yang selalu membuat setiap orang rindu dan mencintai Engkau, dan bukan demi kemuliaan kami, tapi hanya demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa Satu Malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian Malang malam ini pendengar, sesaat lagi hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti live Senandung Rindu langsung dari Studio 1 RRI Malang. Akan hadir untuk Anda komunitas Serumpun Voice pimpinan dari Bapak Gatot Setiawan. Jadi selain Anda bisa mendengarkan lewat FM 94,6 untuk wilayah Malang Raya, FM 88,3 untuk wilayah Probolinggo dan sekitarnya, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung lewat live YouTube RRI Malang Official. Sembari di antara pendengar yang nonton lewat live YouTube RRI Malang Official, silahkan ramaikan kolom komentar kita ya. Kasih salam, kasih support, kasih dukungan kepada para anggota dari komunitas Serumpun Voice yang hari ini akan tampil spesial memberikan hiburan kepada kita dalam Senandung Rindu hari Jumat 25 September 2026 hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, saya akan ajak Anda langsung menuju Studio 1 RRI Malang. Nanti akan dipandu oleh Bu Demei Senandung Rindu kita hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama komunitas Serumpun Voice pimpinan Bapak Gatot Setiawan. Selamat mengikuti.

0: ampun. Senandung rindu, Malang Raya. Yes, yes, yes. Salam rindu.
1: Salam rindu.
2: Yeay, tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa, silakan kembali ke tempat, boleh. J, terima kasih banyak. Sudah dibuka satu persembahan oleh all artis dari Serumpun Voice malam hari ini ya, luar biasa. Terima kasih, tapi kok diem-diem saja, tidak ada tepuk tangan untuk Bapak Ibu sendiri. Gitu dong ya, masa nyanyi-nyanyi sendiri terus gak ada yang bertepuk tangan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi 94,6 MHz. Dan tentunya juga untuk Anda yang berada di wilayah Probolinggo, Anda bisa menikmati frekuensi kami di 88,3. Senang sekali malam hari ini, Jumat 25 September 2026, kami hadir menyapa Anda dalam program kesayangan live dari Studio 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kita berjumpa dalam program kesayangan kita, Senandung Rindu. Hah, tepuk tangannya tidak kompak ya. Bapak Ibu, saya pengen tanya kabarnya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Nah, kalau gitu saya minta yang datang hari ini dengan hati yang senang dan gembira, tepuk tangan yang paling meriah. Oke, luar biasa. Malam hari ini tentunya kita datang ke Studio 1 RRI Malang bersama komunitas Singing and Dancing Senandung Rindu Malang Raya. Tentunya bukan hanya menikmati musik semata, tetapi juga menikmati kebersamaan. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat dong. Ada 22 lagu malam hari ini akan kami persembahkan untuk Anda. Tetapi kami juga mau mengingatkan para pendengar, karena malam hari ini Senandung Rindu juga kami sajikan lewat visual di kanal YouTube kami di RRI Malang Official. Jadi silahkan ikut ramaikan program acara kesayangan kita malam hari ini di live chat, nanti insya Allah saya akan bacakan ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini bersama Serumpun Voice pimpinan Bapak Agus Setiawan. Kalau gitu terima kasih ya Bapak Ibu ya. Luar biasa.
3: Bapak sudah Gatot.
2: Bapak Gatot, iya. Iya, Bapak Gatot Setiawan. Tadi saya bilang Ibu ya. Oh, Pak Agus itu mah Pak Agus Prianto. Kalau Pak Agus Prianto tentunya kita semua sudah kenal sama beliau. Beliau ini adalah pimpinan dari Senandung Rindu yang kita nikmati malam hari ini ya. Bapak Gatot Setiawan bersama Serumpun Voice. Ih, ini banget ya tagline-nya apa tadi? Serumpun itu artinya serunya minta ampun. Tapi tepuk tangannya yang seru juga dong. Iya, baiklah kalau begitu. Baik para pemirsa dan juga pendengar RRI Malang dimanapun Anda berada, tentunya bersama saya Bude Mei yang akan memandu acara malam hari ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu langsung saja, tidak usah berlama-lama, satu tembang pembuka untuk kita, tetapi cinta kita selalu di sini, tidak akan pernah berlalu karena bersama Senandung Rindu. Bapak Agus Prianto dengan Cintaku Berlalu. Kita berikan tepuk tangan dong Bapak Ibu.

0: biasa bagus. Oh, ini biarlah cintamu berlalu.
1: Iya, cintamu telah berlalu. Jadi tadi, susah nih.
0: Iya, tadi judulnya salah, berarti kok cintaku berlalu begitu ya. Makanya saya bilang kalau cinta kita tidak akan pernah berlalu tidak untuk senandung rindu.
1: Iya dong.
0: Bagus. Bulan lalu ya. Ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, meskipun telat ya Bapak
1: terima
0: ya.
1: Kasih. Nggak
0: sehat, panjang umur.
1: Sekarang diucapin malah mengulang kembali kan?
0: Mengulang kembali. Ya. Sehat selalu, baik sehat fisik, mental, sehat. Spiritual, ekonomi.
1: Okay.
0: Insya Allah. Empat elemen sehat menyertai Bapak.
1: Semua. Amin. Okay. Amin.
0: Bagus, ini kan Serumpun Voice. Boleh dong mungkin sedikit sepatah dua patah kata untuk saudara-saudara kita klub dari Serumpun Voice ini?
1: Ya boleh. Ada yang ingin disampaikan? Serumpun Voice, memang serunya minta ampun. Minta ampun. Memang paling seru, Bu. Di Senandung
0: ya, betul
1: Rindu
0: ya,
1: ini
0: paling seru.
1: Seru
0: ya. Okay.
1: Dan anggotanya memang eksis semua. Dan selamat untuk Serumpun Voice, pimpinan dari Pak Gatot Setiawan. Ya. Semoga Pak Gatot selalu
0: dong.
1: Sehat. Ya.
0: Ya.
1: Yang penting Pak Gatot sehat, Ibu Ninil juga sehat.
0: Bu Ninil,
1: ya. Bapak Ibu yang berada di sono yang lagi mendengarkan, tolong dong doain teman-teman ini selalu sehat. Dan
0: amin.
1: Senantiasa eksis untuk Anda dan membahagiakan Bapak Ibu sekalian, termasuk Senandung Rindu RRI Malang Raya.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya. Okay.
0: Baik, makasih ya bagus ya. Thank nanti you, ada lagu kedua.
1: Lagu kedua diwakili teman-teman.
0: Oh gitu ya. Oke, baik, terima kasih bagus.
1: Terima kasih.
0: Baik. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk ketua klub kita Bapak Agus Prianto ya. Itu tadi satu tembang yang populer tahun 1974 ya dari Coast Plus gitu ya. Oke, selanjutnya ada satu tembang ini juga kayaknya kalau di Senandung Rindu itu sesuai dengan usia ya Bapak Ibu ya. Jadi lagu-lagu yang dibawakan sama klub Serumpun Voice malam hari ini kayaknya lagu favorit saya semua. Meskipun saya sudah menyerah membawakan lagu ini, tapi malam hari ini saya senang banget karena ada Mbak Sekar yang akan membawakan satu tembang Misty untuk Anda. Mari kita berikan aplaus yang meriah.

0: Mbak Sekar Misty, look at me. Ya, saya bisa di depan aja. Makasih ya Mbak Sekar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Budi luar Mei, biasa.
1: Terima kasih Serumpun Voice.
0: Baik,
1: dan
0: terima
1: rindu.
0: Kasih. Iya, terima kasih Bu Sekar. Ini memang suaranya itu berapa oktav sih beliau ini ya? Gimana ya cara nyanyi bisa tinggi begitu ya Mbak Sekar ya? Boleh gak privat? Belajar di Serumpun, tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Tapi dari tadi itu saya tidak melihat kekompakan loh. Padahal kan katanya Serumpun Voice itu serunya minta ampun. Jadi saya coba minta tepuk tangan yang paling meriah. Tuh kan, begitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah malam-malam gini, tepatnya di minggu keempat gitu ya, kita kan selalu ketemu bersama di Studio 1 di program acara Senandung Rindu. Jadi kalau ketemu sama Bapak Ibu sekalian itu, ini vibes-nya, bawaannya positif. Jadi bahagia aja gitu ya sama Bapak Ibu semua. Tuh, lihat banyak banget juga yang sudah bergabung di RRI Malang Official. Ada Ibu Kris Dewi 4428 Serumpun Voice. Oke, tepuk tangannya mana? Ada Ringgana 08, luar biasa semangatnya. Kemudian juga Pak Agus selalu top, katanya Pak Agus. Terima kasih. Pak Agus Suma Hersanjaya, pembukaannya oleh Pak Agus luar biasa suaranya. Emang ya, tidak diragukan beliau ini ya. Jajan dot gak makan, acara yang ditunggu-tunggu, tembang kenangan selalu indah katanya, luar biasa. Pernah guru, Batu hadir, terima kasih untuk saudaraku yang ada di Batu. Terima kasih banyak, nanti saya akan bacakan lagi para pendengar dan juga pemirsa. Kita akan lanjut ke Ibu Nur Sasi yang kali ini akan membawakan satu tembang dengan judul Ah Beliau, kayaknya flashback ya, mengenang kenangan indah pada masa lalu bersama pasangannya kayaknya. Ini dia Bu Nur Sasi dengan Cinta Pertama untuk Anda. Tepuk tangan mana dong?

Pertanyaannya mana Bapak Ibu? Oke, terima kasih Ibu. Matur sembanuwun. Sehat selalu, luar biasa ya. Alhamdulillah, amin ya. Terima kasih Ibu. Ya, Bu Nur Sasi ya, luar biasa loh. Saya tuh harapan saya meskipun nanti saya sudah punya cucu seperti Bapak Ibu semuanya begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan

ya ke live chat karena banyak banget yang sudah mengirimkan pesan di RRI Malang Official ya. Ada Budiana Dianti 8866. Selamat dan sukses untuk klub Serumpun Voice. Penyanyi yang mantap semua. Salam dari Tanah Blambangan Banyuwangi. Landi tepuk tangan nih. Bapak Ibu kurang keras tepuk tangannya ya. Tidak kompak ya. Terima kasih ya Budiana. Ya ada juga Pak Agus. Terima kasih Mbak Sekar mantap. Serumpun Voice gudangnya vokalis Bravo Serumpun. Oke. Kemudian juga saya ingin mengucapkan selamat malam untuk penasehat Senandung Rindu Bapak Murdibyo. Malam hari ini juga beliau menyaksikan loh Bapak Ibu Serumpun Voice, luar biasa ya. Terima kasih Bapak, sehat selalu Kagem Panjenengan. Ada juga Bu Munawaro Wanum 3014, selamat malam dari Tulungagung hadir. Titip salam buat Bu Linda dari Caawang, katanya begitu. Oke, satu lagi lelaki Sigma 1, mantap yang ditunggu-tunggu nih, Dinoyo hadir, tetangga sendiri Bapak Ibu ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kebersamaan kami dengan Anda masih panjang karena masih banyak sekali lagu. Tapi saya mau mengucapkan juga terima kasih dari tadi saking asiknya. Saya belum menyapa yang ada di belakang saya, Pak Yoyo, terima kasih. Player kita malam hari ini Pak Yoyo setia mendampingi ya. Para Serumpun Voice malam hari ini. Kemudian juga teman-teman saya yang ada di teknik, tanpa teman-teman semuanya tentunya acaranya tidak akan berlangsung. Mas Saiful yang ada di depan saya, Mas Yuda Faksi yang ada di depan saya, ada juga Mas Winsa dan juga pengarah acara kita Mas Ari Jauhari, dan juga ada operator penyiar kita di Pro 1 ada Mas Arga Saputra. Bapak Ibu, gimana kalau langsung saja kita akan berlanjut. Selanjutnya ada Bu Kris Dewi yang akan membawakan satu tembang yang berjudul Kurelakan Sudah. Tepuk tangannya mana? Terima kasih.

0: Luar biasa, Bu Kris Dewi.
1: Terima kasih.
0: Wow, luar biasa.
1: Sama dengan.
0: Masih powerful ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kayaknya olahraganya rajin ini ya, makanya suaranya terjaga semuanya. Angkat besi katanya ya. Oke, terima kasih Bu Kris Dewi. Baru saja kita nikmati bersama. Gimana kalau langsung saja selanjutnya ini ada istri tercinta dari Bapak Ketua kita ya, dari Serumpun Voice. Ada Bapak Gatot Setiawan. Kali ini istri tercinta beliau akan membawakan satu tembang yang berjudul Bunga Mawar. Untuk itu hadirin pemirsa dan juga pendengar, ini dia Bu Ninil untuk Anda.

biasa. Saya nongol dari sini Bapak Ibu ya. Oke, Bu Ninil matur sembanuan Ibu. Iya, Bunga Mawar. Oke. Baik Bapak Ibu, karena lagu masih banyak dan juga waktu terus berjalan, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Ini tentunya kita masih bersama dalam singing and dancing bersama komunitas Senandung Rindu Malang Raya. Selanjutnya ada Bu Mariam, betul? Sampai menutup mata ya Ibu ya. Bapak Ibu tepuk tangan dong sekali lagi untuk kita malam hari ini. Luar biasa Serumpun Voice, serunya. Sekali lagi, Serumpun Voice. Terima kasih Bu Mariam untuk Anda, sampai menutup mata.

Tadi Bu Ninil baru turun, saya minta Bu Ninil naik lagi dong. Kali ini Bu Ninil tapi gak sendirian, karena akan tampil duo maut ini ya. Bu Ninil bersama Bu Kris Dewi, yang pada malam hari ini akan membawakan satu tembang cantik untuk para pendengar dan juga pemirsa RRI Malang Official dengan satu tembang yang berjudul Kekasih. Pak Yoyo sudah siap? Oke. Oke, sembari nunggu di belakang saya siap. Jangan lupa untuk ikut ramaikan di RRI Malang Official. Kali ini ada Bapak Bambang Suharyanto 5647. Mewantap katanya gitu. Oke, kalau gitu langsung saja Bu Ninil dan Bu Kris Dewi dengan Kekasih untuk Anda.

0: kasihku.
1: Oke ya, luar biasa, enak banget Bu Nini.
0: Terima kasih.
1: Bu Kris Dewi, luar biasa. Oh, oma-oma ini emang luar biasa Bapak Ibu ya. Udah pada punya cucu belum sih? Masya Allah, 5, 4, 6. Tapi Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana komunitas yang tergabung dalam Senandung Rindu ini semuanya energik luar biasa. Betul kan saya bilang kalau beliau berdua ini dua maut? Luar biasa kan ya, mau opanya, mau omanya, semuanya luar biasa. Kalau gitu, selanjutnya saya akan panggil Bapak Heru Waskito yang kali ini akan membawakan satu tembang yang berjudul Sweetheart untuk Anda. Tetap bersama dalam program Senandung Rindu.

Bapak terima kasih, sweetheart ya Pak ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu masih semangat semuanya? Sekali lagi, masih semangat semuanya? Gitu dong ya, saya juga punya cucu loh tapi semangat loh ya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, malam hari ini ada ini yang selalu hadir karena beliau ini bagian juga luar biasa bagiannya ya. Bagian memanage teman-teman semuanya tentunya ya. Ada Bu Lika kali ini bersama Bapak Hari Santoso yang akan membawakan satu tembang, Kaulah Segalanya. Pak Yaya udah siap? Siap dong ya. Baik teman-teman.

Luar biasa. Kita doakan ya Bapak Ibu hari ini yang menghibur kita semua, senantiasa diberikan kesehatan. Tapi saya yakin sekali

ya. Oke, baiklah. Berikutnya Bu Linda. Adakah Bu Linda? Oh, ada dong ya. Bu Linda kali ini akan membawakan satu tembang yang berjudul Senja Demi Senja. Bapak Ibu, hadirin, pemirsa dan juga pendengar, mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah.

Oke, setia menunggu ya Ibu ya. Luar biasa Ibu Linda, senja demi senja menunggu. Tapi kalau untuk Senandung Rindu gak usah lama-lama ya. Satu bulan sekali pasti hadir menjumpai Anda, para pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saya ingin mengingatkan untuk Anda, para pemirsa dan juga pendengar, radio sekarang ada di genggaman. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Terbukti tadi juga salah satu pendengar setia kami yang menikmati sajian Senandung Rindu malam hari ini dari Banyuwangi, begitu ya. Pokoknya cukup download RRI Digital. Ataupun Anda juga bisa mengakses audio kami di audio streaming di rri.co.id. Dan sekali lagi untuk wilayah Malang Raya, Anda bisa melalui terestrial di 94,6 MHz. Dan juga untuk di wilayah Probolinggo dan sekitarnya di 88,3 FM. Baik, masih bersama saya Bu Deme. Dan malam hari ini bersama Serumpun Voice, pimpinan Bapak Gatot Setiawan.

0: Surat undangan ya. Ada yang punya pengalaman dengan lagu ini Bapak Ibu? Ada?
1: Ada.
0: Banyak katanya ya. Ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kita menikmati usia senja kita dengan memaafkan, dengan hati yang lapang begitu ya Bapak Ibu ya. Toh juga sudah dapat jodohnya masing-masing begitu ya. Oke, baik, masih bersama rekan kerja saya yang masih semangat, Mas Saipul. Semangat dong, Mas Yuda Paksi. Yang ada di dalam studio ada Mas Winsa dan juga pengarah acara kita Mas Ari Jawari. Selamat datang penyiar Pro 2, Mas Ainur Faki ngintip Bude ya malam hari ini ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada lagu. Ini sudah gak asing lagi, tapi lagu-lagu di dalam Senandung Rindu itu memang membawa kita flashback dengan kita, dengan kenangan kita masing-masing pastinya. Seperti yang satu ini yang akan dibawakan oleh Ibu Rina Dedi dengan satu tembang yang berjudul Widuri untuk Anda. Bapak Ibu tepuk tangan dong, terima kasih.

0: Adi dan Bu Kris. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih. Iya.
0: Terima kasih Widuri. Lagunya keren banget ya. Oh, kemana teman-teman saya tadi ya? Ada Lili, terima kasih. Pada nengokin saya, kangen ya sama saya ya. Terima kasih. Baik, demikian tadi satu tembang yang sudah dibawakan dengan cantik sekali. Ini membuktikan bahwa memang terjadi sebuah chemistry begitu ya. Sehingga tercipta sebuah harmonisasi yang begitu indah dari Bu Kris Dewi dan juga Bu siapa tadi? Bu Rina Dedi ya. Oke, selanjutnya ada satu tembang yang ini juga mengingatkan saya sama musisi yang ada di Malang, gondrong rambutnya putih ya. Siapa lagi? Pak Edi Pramuka, Pak Edi Pramono maksud saya ya. Pak Edi Pramono ini seneng banget. Oh iya tuh ada Ruli, Lili dan juga Faki, terima kasih. Ini satu tembang ini biasanya sering banget dibawakan Pak Edi. Ini satu tembang dari Deloitte, judulnya Salam Terakhir. Enak banget ya, tapi kali ini bukan Pak Edi yang bawakan. Kali ini ada Bu Lia. Untuk itu saya panggil Ibu Lia sayang untuk bisa naik ke atas stage ya malam hari ini. Salam terakhir, jangan kemana-mana Mas Ruli, karena tahu kan Anda sudah senior ya. Jadi kayaknya cocok banget sama kita di Senandung Rindu. Bapak Ibu, Bu Lia, salam terakhir untuk Anda.

0: Salam terakhir ya. Terima kasih, saya ralat. Soalnya bukan Deloy ternyata, The Rollies maksud saya ya. Oke, tapi malam hari ini salamnya belum terakhir ya. Karena masih ada beberapa tembang yang akan kami sajikan. Untuk para pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini ada Bu Nur Sasi lagi loh yang akan tampil membawakan satu tembang. Kalau tadi sudah lagu-lagu Indonesia, silakan Ibu. Monggo bisa langsung saja ke stage ya. Oke, tadi lagu-lagunya banyak Indonesia. Baru ada dua tadi, Sweetheart ya, yang dibawakan Pak Herwaskito. Kali ini ada satu tembang yang kayaknya enak banget untuk kita nikmati bersama. Iramanya apa Mas Yoyo?
1: Slow rock,
0: saya pikir jazz ya. I'm in the mood for love untuk Anda. Bu Nur Sasi, kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu.

Bu Nur Sasi. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangannya mana? Yeay, teman-teman saya semangat loh malam hari ini ya. Terima kasih. I'm in the mood for love ya. Baik, selanjutnya karena masih ada 7 lagu Bapak Ibu, kali ini ada Bu Nunu Subandrio. Ini adalah pimpinan dari Queen Star ya. Kali ini akan membawa satu tembang yang berjudul Air Mata. Ibu, saya persilakan.

kasih. Baik Bapak Ibu, luar biasa sudah banyak lagu yang kita persembahkan untuk Anda semua dalam komunitas Singing and Dancing Senandung Rindu. Bu Weni, boleh dong bisa naik ke atas Ibu? Bu Weni yang mana Bu Weni? Iya, baik. Bu Weni kali ini akan membawakan satu tembang yang berjudul Dingin. Oh, sama Bapak nggih? Oke, baik. Udah siap biar gak dingin katanya ya. Jadi ditemanin Bapak. Kalau tadi ada air mata dari Bu Nunu, kali ini ada Bu Weni untuk Anda Dingin. Bapak Ibu masih semangat semuanya? Masih. Oke, ini dia Pak Yoyo lanjut dengan Dingin yang dibawakan Ibu Weni dengan Bapak tercinta.

biasa Ibu. Wah, suaranya masih menggelegar katanya Pak Yoyo ya. Baik. Kayak suara saya Pak Yoyo ya. Terima kasih. Bapak Ibu, lanjut lagi. Kali ini ada Bu Yuliati, mana ya? Bu Yulia. Oke, boleh dong Ibu, silakan ke sini Ibu. Kali ini akan membawakan satu tembang yang sudah tidak asing juga ya. Ada Through the Eyes of Love untuk Anda. Jadi tetap semangat, Senandung Rindu Serumpun Voice. Yes.

Masih enak banget lagunya malam hari ini ya. Enak-enak semua, gak ada yang enak. Dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih banyak untuk Bapak Murdipyo, ini penasehat Senandung Rindu yang hingga saat ini beliau juga masih tetap menyaksikan penampilan Serumpun Voice. Saya juga menyapa, ini ternyata ada yang di daerah Gunung Kawi mendengarkan ya. Luar biasa. Ada Bapak Gito.

di Pro 1 RRI Malang. Terima kasih, sehat selalu pokoknya untuk semuanya. Dan selanjutnya saya punya satu tebak dari Ruth Stewart dengan judul Have I Told You Lately, begitu ya. Bukan aku tapi yang nyanyi. Kali ini ada Pak Dodi. Pak Dodi, saya persilahkan. Nanti akan dilanjutkan dengan tembang berikutnya. Masih ada 3 lagu untuk Anda. Selamat menyaksikan.

luar biasa. Membawa kita mengenang pada masa-masa itu begitu ya. Apa Pak Yoyo? Rod Stewart ya. Oke, selanjutnya ada Bu Bulan untuk Anda. Langsung saja ini dia Dalam Kerinduan masih bersama Serumpun Voice.

Dalam kerinduan ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selanjutnya karena waktu terus berjalan, saya langsung saja. Kali ini ada Bapak Bambang Wahid yang akan membawakan satu tembang yang berjudul Cinta Hampa untuk Anda. Tetap semangat dan terima kasih untuk para pemirsa, pendengar dan juga tentunya hadirin Serumpun Voice malam hari ini.

betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Gak enak ya. Oh ya, di depan saya sedang berbunga-bunga dong Mas Saiful ya. Tapi siapapun yang sedang sakit hati karena cinta, ya begitulah. Apa Pak Yoyo? Wah, luar biasa ya. Tapi malam hari ini tidak ada yang sakit hati karena kebersamaan kami dengan Anda yang menyatukan kita dalam program Senandung Rindu Malang Raya yang hadir setiap bulan minggu keempat ya, tepatnya hari Jumat di setiap bulannya di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita malam hari ini. Serumpun poin saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh anggota Bu Ninil, Matur Sembah Nuwun nggih, sudah membersamai kita malam hari ini. Dan tentunya untuk rekan kerja saya Mas Saiful, Mas Yuda Paksi, Mas Winsa, Mas Ari Jauhari selaku pembawa acara, dan juga Mas Arga Saputra yang ada di studio ya selaku penyiar kita sampai jam 12 malam nanti. Saya Bu Deme mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar dan juga pemirsa. Kita akan berjumpa di bulan mendatang, tentunya masih setia bersama saya. Salam sehat untuk semuanya, baik sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat spiritualnya, dan satu lagi sehat ekonominya. Pak Yoyo, matur sembah nuwun sangat. Dan satu persembahan terakhir malam hari ini dari Ibu Mimin dengan The Tears next Teardrop ya Bu ya. Betul ya. Oke. The Next Teardrop maksud saya untuk Anda. Saya Bu Deme.

Pendengar, telah kita ikuti bersama live Senandung Rindu dari Studio 1 Radio Republik Indonesia Malang. Tadi hadir bersama kita pendengar Budi Mei bersama komunitas Rumpun Voice pimpinan Bapak Gatot Setiawan. Anda bisa mendengarkan live Senandung Rindu pendengar setiap bulan ya. Kami hadir setiap bulan pada hari Jumat di minggu keempat. Artinya bulan depan, bulan Oktober, insya Allah Senandung Rindu akan mengudara untuk Anda. Menjumpai Anda kembali pada hari Jumat 23 Oktober 2026. Kali ini saya Arga Saputra kembali temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan perjalanan kita dalam Malang malam ini dengan musik dan informasi. Selamat mengikuti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tiga lagu baru saja saya putarkan untuk Anda, di antaranya ada Gigi Cintailah Mereka, kemudian Audi Janji di Atas Ingkar, dan baru saja kita dengarkan Andra and the Backbone Lagi dan Lagi. Saya yakin Anda para pecinta Timnas Indonesia juga lagi happy karena Timnas Indonesia yang memulai kiprah di FIFA ASEAN Cup 2026 pendengar menang ya atas Singapura 2-0. Skuad Garuda menang 2-0 atas Singapura berkat gol dari Ragnar Oratmangun dan juga Ole Romney pendengar. Timnas Indonesia menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat 25 September 2026 malam hari tadi pendengar pada laga pertama Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Ragnar Oratmangun membawa Timnas unggul 1-0 lewat gol pada menit ke-13. Tekanan terus dilakukan Timnas ke Singapura selepas turun minum, namun sejumlah serangan yang dibangun hanya menghasilkan situasi cukup bagus dan belum jadi peluang bersih. Kartu merah pendengar untuk Singapura terjadi pada menit ke-70 ya. Muhammad Safwan Baharudin mulanya di kartu kuning oleh wasit karena melanggar Ole Romney, tapi usai meninjau layar dari VAR, wasit kemudian mengubah kartu menjadi merah karena menganggapnya menggagalkan peluang bersih mencetak gol. Penalti dari tendangan bebas yang dihasilkan eksekusi dari Tom Haye mengenai tangan dari Song Ui Yong yang berdiri sebagai pagar betis, kemudian wasit langsung tunjuk titik penalti. Romney maju sebagai algojo dan ia berhasil mengecoh kiper dengan mengarahkan sepakan ke pojok kanan gawang dan membuka Timnas unggul 2-0 pada menit ke-74. Indonesia punya kans bagus di masa injury time, kala Michelle Baker lolos dan juga menerima umpan dari terobosan di kotak penalti, tapi sepakannya pendengar terhalang dan hanya menghasilkan corner. Skor tidak berubah lagi di sisa waktu, dan Timnas Indonesia pun menang 2-0. Start positif ini menjadi modal berharga bagi Timnas ya, menatap laga kedua melawan Malaysia, di mana Malaysia sebelumnya menang telak 3-0 atas Bangladesh. Hasil itu pula yang menempatkan Malaysia berada di puncak Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, unggul selisih gol atas Timnas Indonesia. Duel Indonesia versus Malaysia akan digelar di Gelora Bung Karno, Senin 28 September malam waktu Indonesia Barat pendengar. Kita tunggu ya, mudah-mudahan lagi-lagi Timnas Indonesia meraih kemenangan nanti pada Senin 28 September 2026 dalam FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Timnas Malaysia.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Malang malam ini, dan juga musik serta informasi akan hadir menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Di antara pendengar yang saat ini masih mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, saya enggak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda untuk senantiasa dalam berkendara itu harus hati-hati pendengar, kemudian ikuti arahan, kemudian petunjuk rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara dalam rangka menjaga keselamatan Anda, keluarga Anda dan juga diri Anda sendiri, kemudian para pengendara jalan yang lain begitu ya. Walaupun di wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, pada malam hari ini saya pantau dari aplikasi Waze.com untuk kepadatan lalu lintasnya cenderung kondusif ya. Kecuali di kawasan Jalan Kawi Kota Malang ini lalu lintasnya agak padat merayap, namun antriannya tidak panjang pendengar. Saya sekali lagi tidak bosan-bosan mengingatkan Anda untuk senantiasa tertib dalam berkendara pendengar, kemudian respect ya, hormati hak-hak pengendara jalan yang lain, karena sama-sama kita punya kepentingan yang sama ya, dalam rangka ya menjaga keselamatan diri kita dan juga merasa aman dan juga nyaman dalam berkendara. Kenapa saya nggak bosan-bosan mengingatkan Anda soal keselamatan dalam berkendara? Karena di wilayah Kabupaten Malang ya, tepatnya di kawasan Kepanjen, kalau tidak salah berdasarkan informasi awal dari warga yang melintas, dilaporkan sebuah mobil itu mengalami laka pendengar hingga terguling di wilayah Sengguruh, Kepanjen, Kabupaten Malang pada Jumat sore tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang dikirimkan oleh warga, terlihat warga dan juga pengendara itu mencoba membantu melakukan evakuasi ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang tengah berkendara pada malam hari ini di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, tetap hati-hati, tetap tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan kendaraan Anda, dan mudah-mudahan Anda juga senantiasa mengindahkan aturan dalam berkendara dan juga rambu-rambu lalu lintas. Kalau rekan-rekan kepolisian itu suka bilang pendengar kalau yang namanya kecelakaan itu berawal dari pelanggaran lalu lintas, oleh karena itu dalam rangka menjaga keselamatan Anda, mudah-mudahan Anda pun senantiasa menaati aturan dalam berkendara, rambu-rambu lalu lintas, dan juga senantiasa tertib dalam berkendara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih dalam rangkaian Malang malam ini pendengar, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, namun kali ini mengiringi istirahat malam Anda, kami putarkan lagu-lagu mancanegara Everlasting hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Kami segenap kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Jake 说的。Jake 说的。

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masa Tu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini Sabtu 26 September 2026. Saya Riza yang akan menyapa Anda dalam Malang pagi ini. Kita akan buka dengan mutiara pagi bersama Ustazah Dr. Anda Khairulil Fatih MA dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang akan hadir membersamai kita ya dengan pembahasan tantangan dan solusi islami keluarga masa kini. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat kami rangkai dengan berita pagi dan kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk warta berita tepat pukul 7. Malang menyapa akan hadir untuk Anda saudara sampai jam 9 nanti. Untuk pagi hari ini kita akan berbincang terkait tentang SOP ketat di balik setiap porsi makanan bergizi gratis hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi cuaca, informasi harga kebutuhan pokok akan mengawal Anda pukul 9 hingga jam 10 nanti. Dan kami akan hadirkan Malang siang ini dengan ruang inklusi hingga jam 11. Dan kembali kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini Sabtu 26 September 2026, kami sapa Anda dalam Mutiara Pagi dengan pembahasan tantangan dan solusi Islami keluarga masa kini saudara. Bersama Ustazah Dr. Anda Hoirulil Fatih MA. Ya insyaallah sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Beliau dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Dan kami coba sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sehat gak Ustazah pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah siap Ustazah. Untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait tentang tantangan dan solusi Islami keluarga masa kini. Nanti kita membuka line interaktif untuk para pendengar gak Ustazah? Untuk mukadimah bisa jadi disampaikan kurang lebih sekitar 20 menit ngaten nggih Ustazah. Baik, siap. Monggo, tafadhal Ustazah Hoirulil Fatih.
2: Terima kasih, Mbak Sian. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala amadihil mustofa Muhammadinil mujtaba. Wa'ala alihi wa sahbihi ahli syukri wal wafa. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhi wa rasul. Pendengar RRI, program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, di tengah perkembangan zaman, khususnya teknologi yang begitu cepat, baik secara langsung maupun tidak, berdampak pada eksistensi keluarga. Keluarga yang tepat pertama kita belajar kasih sayang, akhlak, komunikasi, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan lainnya lambat laun mengalami perubahan, pergeseran, bahkan terkikis seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang ada. Dan ini menimbulkan tantangan tersendiri. Mulai dari gaya hidup, derasnya arus informasi, menurunnya kualitas interaksi dan rapuhnya akhlak, batasan pergaulan, hingga semakin kompleksnya persoalan dalam mendidik anak. Ketika keluarga menghadapi masalah, sesungguhnya yang kita perjuangkan bukan hanya keutuhan sebuah keluarga, tapi juga memperjuangkan masa depan keimanan generasi dan keselamatan kita duniawi dan ukhrawi. Lalu, bagaimana Islam memandang berbagai tantangan tersebut? Dan yang lebih penting, bagaimana Islam memberi solusi cerdas atas tantangan yang dihadapi keluarga di era sekarang untuk menemukan kembali nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman dalam membangun keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah saya angkat tema dalam program Mutiara Pagi di RRI kali ini, tantangan dan solusi Islami keluarga masa kini. Pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa hal yang saya angkat dalam waktu yang cukup singkat kali ini. Antara lain, ketika gaya hidup semakin konsumtif, Islam mengajarkan kesyukuran dan kesederhanaan. Pendengar RRI yang diriman, di era kesekarangan kita bisa dengan mudah melihat kehidupan orang lain setiap hari. Orang lain punya rumah bagus, punya mobil baru, pergi berlibur, pakaian glamor dan branded, makan di restoran mewah, dan seterusnya. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Padahal kita hanya melihat apa yang mereka tampilkan. Bukan seluruh perjuangan mereka, bukan apa sebenarnya yang ada di balik itu. Mari kita perhatikan firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku, kata Allah, akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku, kata Allah, benar-benar sangat keras. Syukur bukan berarti kita berhenti berusaha, bukan berarti menerima begitu saja apa yang ada. Syukur berarti kita mampu. Maaf, syukur bisa berarti kita mampu melihat bahwa di balik kekurangan yang kita rasakan, masih begitu banyak nikmat Allah yang kita miliki. Masih ada yang bisa dimakan walau seadanya, ada tempat tinggal walau sederhana, ada pakaian walau berjumlah 1-2, masih bisa menghilangkan kepenatan dengan berkebun, bersendal gurau sama keluarga, masih ada kesehatan, dan seterusnya. Untuk lebih menumbuh syukurkan syukur, hendaklah kita juga melihat ke bawah ketika itu urusan duniawi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Tungguru ila man huwa asfala minkum, wala tangguru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia, tapi jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Itu lebih bagus, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Berikutnya, bagaimana tantangan dengan derasnya informasi yang masif serta berita bohong. Di sini Islam mengajarkan untuk bijak. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam keseharian kita bukan lagi kekurangan informasi. Bangun tidur sudah disambut ratusan bahkan ribuan informasi, baik dari WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai media lainnya. Di era digital ini, lisan tidak hanya berada di mulut, lisan juga bisa berbentuk tulisan, komentar, unggahan, dan pesan yang kita publish. Marilah. Masalah kita sekarang justru terlalu banyak informasi dan tidak semuanya valid, akurat, benar. Ada potongan video yang kehilangan konteks. Ada judul yang sengaja dibuat provokatif. Ada informasi yang membuat emosi sebelum mengetahui kebenarannya. Islam sudah memberikan prinsip yang sangat jelas, yakni tabayyun. Kita perhatikan di surah Al-Hujurat ayat 6. Allah menyatakan jelas, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadim." Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita,

Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Atau jika tidak mampu berkata baik, lebih baik diam. Bagaimana membentengi, mempertahankan keluarga dari hal yang tidak bisa kita nafikan ini? Semua anggota keluarga kita pahamkan bahwa tidak semua yang viral layak ditiru. Mayoritas tidak selalu menjadi ukuran kebenaran dari sesuatu. Jumlah pengikut bukanlah standar kebenaran. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 116 juga dijelaskan begitu. Termasuk kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Di Al-Isra ayat 36, wala tar'u ma'a salaka bihi 'ilmun, dan seterusnya. Yang berikutnya mengajarkan tanggung jawab. Di surah Al-An'am, Al-Qur'an telah memberikan gambaran bagaimana kita harus memiliki tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Di penggalan surah Al-An'am 164, Allah menyebutkan, "Wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra." Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Yang berikutnya, solusi yang harus kita terapkan adalah tanamkan rasa malu. Disinilah, kalau kita sudah malu, tidak hanya pada manusia, tapi juga pada Allah. Insya Allah, kita tidak akan melakukan sesuatu yang menyimpang. Karena kita tahu bahwa Allah bersama kita. Di surah Al-Hadid ayat 4, di bagian akhir Allah menyebutkan, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berikutnya, ketika akhlak generasi muda rapuh, keteladanan dan pendidikan agama diperkokoh. Pendengar RRI dimanapun berada, salah satu tantangan terbesar keluarga zaman sekarang adalah bagaimana menjaga akhlak anak-anak. Mereka tumbuh dari lingkungan yang sangat beda dengan generasi sebelumnya. Mereka memiliki akses informasi yang sangat luas. Ada informasi yang mendidik, tetapi ada pula konten yang tidak sesuai dengan nilai agama dan moral. Cicinlah orang tua dituntut menjadi uswah berakhlak mulia, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, baik dalam ucapan maupun tindakan. Yang kedua, menanamkan nilai agama sebagai filter. Karena pendidikan agama bukan sekedar mengajarkan seseorang tentang ibadah, tetapi membentuk hati, akhlak, dan kesadaran moral. Ketika nilai agama tertanam kuat dalam diri anak-anak dan generasi muda, mereka memiliki pedoman untuk menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai kemanusiaan. Ingat pesan Rasulullah yang disampaikan bahwasanya, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bihima kitaballah wa sunnata rasul." Aku tinggalkan, kata Rasulullah, kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Berikutnya, perbanyak komunikasi tatap muka. Dalam keluarga kita harus dengan qawlan hasanah, qawlan layyinah, qawlan balighah, qawlan karimah. Dengan komunikasi tatap muka kita dapat memperhatikan ekspresi wajah anak-anak kita, intonasi, bahasa tubuh, dan respon mereka, sehingga lebih mudah menyesuaikan cara berbicara dengan keadaan mereka. Tentunya dilakukan dengan bijaksana,

0: artian perlakukan masing-masing anak secara personal sesuai kondisi kejiwaan dan latar belakang emosi mereka. Tantangan berikutnya adalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Interaksi yang semakin terbuka sekarang ini nggak bisa kita nafikan. Sehingga batas antara pergaulan yang sehat dan pergaulan yang berlebihan menjadi kurang jelas. Berpacaran, maaf ya, berpacaran semakin vulgar, sudah tidak malu-malu lagi. Sementara Allah memerintahkan kita dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilaadun syidaadun la ya'sunallaha ma amaruhum fa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kafir dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah dan terhadap apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini menjadi lanjutan untuk kita ikhtiar lebih kuat untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Pendekatan yang kita lakukan berupa larangan dan hukuman saja tidak cukup. Ada beberapa kiat mungkin yang bisa kita terapkan. Membangun komunikasi terbuka dengan mereka, sehingga anak merasa aman untuk bercerita tentang apapun kepada kita. Tidak langsung menghakimi ketika mereka bercerita. Didengarkan lebih dahulu agar anak tidak curhat ke tempat lain, yang belum tentu tempat lain itu memberikan nasihat dan solusi yang benar dan tepat. Juga memberikan pendidikan agama sejak dini, terutama mengenai adab pergaulan, menjaga kehormatan, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang tidak kalah penting, jadilah teladan, baik dalam cara berkomunikasi, bersikap, dan memperlakukan orang yang bukan mahram. Juga mengenal lingkungan pertemanan anak. Bukan sekedar melarang berteman, tapi dengan siapa mereka berteman dan seterusnya. Memberikan batasan yang jelas dan logis. Kapan waktu, mengenai waktu keluar rumah, penggunaan media sosial, dan pergaulan. Berikutnya, jika anak sudah memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, diarahkan dengan bijak. Termasuk mengenalkan konsep tanggung jawab dan pernikahan ketika sudah waktunya. Pendengar RRI yang budiman, tantangan yang lambat laun semakin tampak jelas dalam diri anak, juga anggota keluarga kita adalah kecemasan, kegalauan, kegelisahan. Dan ini Islam berikan solusi bagaimana mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah. Dalam data terbaru, kita dapatkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan gambaran melalui program cek kesehatan gratis pada tahun 2025-2026 dari sekitar 7 juta anak usia 15-19 tahun yang telah menjalani screening sekitar 4,4% atau 338.000 menunjukkan gejala kecemasan. Sedangkan 4,8% menunjukkan gejala depresi. Berbagai faktor yang melatar belakangi kondisi tersebut, antara lain ekspektasi keluarga dan masyarakat, ketidakpastian ekonomi, mahalnya biaya hidup, sulitnya memperoleh pekerjaan yang sesuai, pekerjaan persaingan kerja yang semakin tidak sehat, dan rasa pesimis akan kondisi ekonomi nanti. Belum lagi budaya harus sukses. Ini, kehidupan modern sering menampilkan kesuksesan sebagai sesuatu yang harus dicapai secepat mungkin. Akibatnya, sebagai anak merasa harus selalu produktif dan takut dianggap gagal. Ini juga membuat anak cemas, galau, dan seterusnya. Kita punya jalan keluar. Perhatikan Surah At-Talaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu bikulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki yang dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengerjakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Di sini ya, yattaqillah bisa juga dimaknai mentaati Allah. Memiliki etos kerja tinggi, ini perintah Allah. Memiliki etos belajar tinggi, ini juga anjuran Allah. Ada keyakinan, yakin, ada roja, ada harapan atas karunia Allah dan tidak putus asa. Jangan takut, wala tahzan, wala takhuf, inna allaha ma'an. Dan juga harus dibarengi dengan banyak zikir dalam hati yang sebenarnya. Allah menyebutkan juga, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir di sini bukan berarti hanya kita melafazkan astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, itu aja, tidak. Tapi bagaimana kita implementasikan dalam kondisi, dalam kelakuan, dalam perbuatan yang real. Maka ketika hati kita lelah, carilah Allah. Ketika hati kita gelisah, dekatlah pada Allah. Ketika masalah terasa terlalu berat, mintalah pertolongan Allah. Perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak doa. Dan jangan pernah berhenti berharap atas karunia Allah. Demikian Mbak Diana, barangkali untuk memantik dialog kita atau jangan tanya jawab nanti. Dan saya kembalikan kepada Mbak Diana.
1: Siap Ustazah. Alhamdulillah pemahaman dan juga materi untuk kita pagi hari ini tentang tantangan dan solusi Islami keluarga masa kini telah disampaikan oleh Ustazah Dr. Anda Khairulil Fatih MA dari Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Selanjutnya kami undang Anda saudara untuk berdiskusi langsung bersama beliau. Silakan di line telepon kami 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341. Atau Anda bisa sampaikan juga di WhatsApp kami saudara di 0815560091. Sudah ada beberapa WhatsApp yang bergabung Ustazah, saya bacakan dulu. Ini ada dari nomor akhir 9099009. Assalamualaikum Ustazah, saat ini saya lagi hamil 5 bulan dan aktivitas saya setiap hari mengajar full day. Alhamdulillah saya pegang soleh-soleha kelas 3 SDIT dengan berbagai macam karakter setiap anaknya. Yang ingin saya tanyakan, kadang saya merasa emosi dengan kelakuan anak didik, terutama yang soleh karena kadang berkata kurang baik atau berkelahi. Nah, apakah itu mempengaruhi tumbuh kembang atau akhlak pada janin saya yang ada dalam kandungan? Mohon tipsnya menghadapi anak usia kelas 3 SD yang dinasehati selalu melawan dan melanggar hukum. Monggo Ustazah.
0: Terima kasih pertanyaan yang menarik banget. Oke Mbak Diana, ya gak bisa kita pungkiri ya bahwa anak sekarang sudah wow, luar biasa. Gini, karena selamatnya atas kehamilannya. Ya, mudah-mudahan nanti menjadi dzurriyah thayyibah.
1: Amin, amin.
0: Bagi mungkin dalam menurut ilmu psikologi ya, ketika ibu sedang hamil, itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Selain dari diri sendiri ya, baik emosi maupun apapun. Di sini, ibu, sebaiknya ya ketika kita menghadapi sesuatu yang katakanlah itu gak nyaman buat hati kita, banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Ibu sebagai pendidik ini harus punya mental baja ibu, apalagi anak-anak SD yang belum begitu bisa kita kita ajak berpikir yang logis banget. Belum. Beda dengan anak SMA atau SMP sudah lumayan lah, atau perguruan atau mahasiswa. Di sini Ibu, mari Ibu ya terapkan pendidikan atau pengertian kepada anak sesuai dengan usianya. Dengan usianya, gak, kata orang Jawa gak usah gelbokno ati, didik kemampuannya. Ketika anak itu tidak bisa diatasi dengan cara yang diterapkan, serahkan pada yang lain. Daripada ibu menjadi korban, dalam artian janin ibu menjadi korban, memang di satu sisi itu tanggung jawab juga. Tapi di sisi lain ibu lebih tanggung jawab pada guriah ibu. Serahkan ada guru yang lain. Ya, di SDIT mungkin ada Pak Aroma Legendaris ya, dan seterusnya, serahkan ke sana. Karena kita yang memang harus dihadapkan dengan zaman yang beda dengan zaman kita. Ungkapan Rasulullah ya dalam sebuah hadis, ada yang pantara hadis, ada yang ini makolah ya. Alimu awadakum fa'innahum faya'nishuna fi zamanin wairi zamanikum. Didiklah anak-anak kalian karena sesuai dengan zamannya. Karena mereka akan hidup pada suatu zaman yang berbeda dengan zaman kita. Kita nggak bisa anak, wow, meler, kata bahasa Malang. Kita pukul, kita ngomong jelek, kita tatok. Maaf ya bahasa Jawa. Nggak bisa. Sekarang eranya sudah beda. Kalau dulu mungkin kita dengan guru kita ya, usia saya ini ya, disapu atau diceples, nggak masalah. Sekarang harus berhadapan dengan hukum. Dengan hukum, karena kebetulan orang tua beda dulu dengan sekarang. Cara mendidiknya juga beda. Cara menyikapi problematika anak dengan gurunya sekolah beda. Jadi inilah, makanya dengan kita dudukkan, berusaha kita beri pengertian. Kalau ngomong kotor, nanti akibatnya gini, diumpamakan. Nah, katakanlah yang keluar dari mulutmu itu seperti air yang keluar dari mochi. Ketika mochi, isi mochi itu putih, akan keluar putih. Ketika isi mochi itu merah, akan keluar merah. Nah, kalau itu merah yang keluar, berarti hatimu merah. Nah, kalau hatimu merah, berarti hatimu ya sakit. Ketika hatimu sakit, ya ini dan seterusnya. Mari, dengan bahasa lugas yang bisa mereka pahami, kita sentuh. Yang tidak kalah penting, pendekatan religius. Doakan, minta duryatina dan juga minta auladina, murid-murid kita, lamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walataji'alna wa iyyahum min ahlil dhair. Pegang, elus kepalanya, elus rambutnya, dan berikan doa. Di situ lantunkan doa, dan insya Allah dengan pendekatan religius ini semakin jitu. Gitu ya, barangkali ya. Makasih, mohon maaf.
1: Siap, Ustazah. Ini ada Bumi lagi yang bertanya, Ustazah, dari Bu Rina di Dau. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada doa tertentu menurut syariat Islam ketika hamil?
0: Oke, sebenarnya doa ini banyak ya, Ibu. Walaupun toh kita tidak bisa dengan bahasa Arab, okelah dengan bahasa yang kita paham. Apa maksud kita? Bermaksud Rabbana habl lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sangat biasa. Rabbi habli minas solihin, juga bisa. Minta ya Allah, sehatkan janin kami, sehatkan kami, sempurnakan kami, dan seterusnya. Dan jadikanlah generasi kami, anak ini ya, yang masih ada di jalan, dengan dibelai, dengan dielus sebagai kurota akhir, penyejuk hati. Waj'al dalil mutaqina imama, ya Allah, jadikanlah mereka atau dia imam, pantan bagi orang-orang mutaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa kalau menjadi pionir, menjadi teladan, uswah bagi orang yang bertakwa, berarti ya otomatis dia bertakwa, bahkan lebih bertakwawati. Itu yang kita minta. Karena bagaimanapun juga harapan kita atau aset terbesar kita bukan harta, bukan kekayaan atau jabatan, tapi ya anak-anak kita ini kita selamatkan. Kita beri asupan sejak dalam perut, sampai dengan lahir, sampai dengan mendidiknya, merawatnya, besar dan seterusnya. Mumpung ini masih bisa kita pegang sebelum nanti udah dewasa, udah lari kencang, itu bisa hanya kita kendalikan dengan doa. Kalau sekarang ya di perut, kalau sudah lahir bisa kita meluk dan seterusnya. Ya, doa monggo, bisa doa. Doa dengan bahasa apapun yang ibu paham. Oke, makasih.
1: Siap, Ustazah. Bu Nur Khalifah di Pakisaji, izin bertanya Ustazah, bagaimana jika suami dan istri berbeda pemahaman agama dalam beberapa hal? Misal tentang pergaulan dengan lawan jenis. Istri berusaha menjaga, sementara suami biasa bergaul dengan teman wanitanya. Berjabat tangan, duduk berdekatan, bercanda kadang kelewatan. Bagaimana harusnya sikap istri?
0: Oke. Cara itu tadi sudah saya sampaikan ya, untuk menjaga akhlak bukan hanya anak ya, tapi anggota keluarga kita, kita jadi pion, kita jadi teladan. Nah, kini mari kita kembali pada diri kita. Relakah seandainya anak-anak kita melakukan sesuatu yang melenceng dari ajaran agama? Tentu tidak. Mereka akan melakukan apa yang dilihat dan seterusnya, termasuk ibu, termasuk istri di sini. Mari bapak-bapak, walau barangkali secara psikologi bapak itu tidak lebih peka, tidak lebih sensitif dibanding ibu, mari bapak ngerti bagaimana perasaan istri ketika jabatan tangan dengan lawan jenis. Atau gini, seandainya istri bapak dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahram, terus guyon bareng bercanda gurau yang melebihi batas dengan lawan jenis juga, terus dapat tangan, bahkan tipi-tipi, atau apapun, bagaimana perasaan apa. Kita kembalikan diri kita. Karena standar itu adalah ada pada ketepat tadi mau diperlakukan seperti itu, jangan melakukan itu. Nah ini maka, mari duduk bareng. Kita ngomong. Memang kita harus sebenarnya, Islam itu memberikan aturan itu tidak hanya secara represif aja ya, tapi juga secara preventif Allah berikan. Sebaiknya ini ya pesan untuk yang baru atau akan menikah. Buat perjanjian. Ketika selingkuh, aku harus begini. Dan seterusnya. Ketika dalam pergaulan, ada batasan-batasan tertentu. Gak usah jabat tangan. Gak usah kita guyon yang berlebihan. Boncengan sekarang banyak, Mbak Diana. Di kantor-kantor apa itu, boncengan lawan jenis dan teman kerjanya, boncengan sepeda, itu dianggap biasa. Ya, ayo beli rujak yuk. Oh, aku bonceng yuk. Oh, ayo. Nah, ini hal yang dianggap lumrah. Padahal sesuatu yang besar itu diawali hal yang kecil. Kalau kita anggap lumrah, sudah nggak sehat itu. Kalau ditegur atau apa ditanya, oh, ini cuma teman, nggak ada apa-apa. Walau cuma teman, itu bukan makhluk. Makanya di sini, semoga ini bapak-bapak pendengar setia RRI ini bisa mengerti, mendengarkan. Kertilah bagaimana perasaan istri. Kembalilah ke Al-Quran. Karena Al-Quran katakan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Bukan berarti kita mendekati orang yang zina. Bukan. Tapi bagaimana kita dilarang untuk berbuat, melakukan sesuatu apapun yang nanti bisa mengarah, bisa menyebabkan ke arah atau ke suatu perbuatan zina. Ini gak boleh, mulai dari memandang yang tidak wajar, mulai dengan bicara dua orang yang gak wajar, mulai dari boncengan, jabat tangan, duduk berdempetan, itu pakai roti zina. Ya, termasuk kamu ibu, mari bareng-bareng mungkin luangkan waktu aja ke majelis taklim bareng-bareng, atau ibu aja jamaah ke satu masjid yang di situ ada tausiah dan seterusnya, insya Allah ya akan terbuka. Disama itu laki-laki pendekatan yang tidak salah penting tadi yang saya sampaikan kepada Bu Mil tadi, doakan ya Allah pada Allah. Ingat waktu-waktu yang mustajablah di antara azan dan iqamah waktu subuh, sepertiga malam terakhir dan seterusnya. Mohon ya Allah, lindungi anak dan suamiku ya Allah. Jauhkan mereka dari perbuatan yang menyalahi aturanmu ya Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Doa, doa. Allah sudah mengatakan jelas. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Insyaallah Allah kabulkan doa kita betul-betul mohon pada Allah dengan dibarengi iman yang kokoh. Kita Mbak Diana ya.
1: Siap Ustazah. Baik, dari Bu Galuh di Blitar, Ustazah, bolehkah kita memaksakan kepada anak untuk menuntut ilmu di pesantren, dan sebagai orang tua, kita sudah lebih dulu memperkenalkan apa itu pesantren, dan dia tetap bilang tidak mau. Bagaimana ya Ustazah?
0: Monggo. Iya, terima kasih Bu Galuh dari Blitar. Gini, banyak orang tua ya yang memaksakan enggak ya, cara mendidiknya beda. Yang mendidiknya itu sama kan dengan dulu ketika kita dididik oleh orang tua kita. Jangan begini, jangan begitu. Kamu harus begitu. Jangan termasuk mendidikkan anak. Kamu harus ke pesantren. Karena pesantren begini, kebanyakan orang tua sekarang ingin memondokkan anak ke pesantren itu sebagai hukuman. Ntar kalau kamu bandel, enggak bisa dituturi ibu, akan dokan. Nah begitu, kata yang begitu. Ada yang tidak lama, ada yang begitu. Nah ini, anak, apalagi sudah dikenalkan sebelumnya bagaimana kehidupan pesantren. Ketika anak tidak mau, anak saya yakin ketika itu sudah tamat SD, itu sudah bisa memilih. Tetapi tetap kita beri arahan. Duh, atau nak, ketika di pesantren, nanti gini, dan seterusnya. Kalau kamu sekolah di sini, tidak di pesantren, di umum. Sebenarnya enggak, saya di pesantren umum dan agama ya. Di sini kamu nanti terpengaruh ini itu, dan seterusnya. Nah, kalau memang anak enggak mau dan kita paksakan, kita enggak boleh berharap hasilnya maksimal. Oke, kamu maunya sekolah di sini, tapi gini ya nak ya, coba seandainya ibu atau kita menyepakati aturan seperti ini, oke, kamu tetap ngaji di madrasah diniyah, nanti habis maghrib, nanti murojaah sama ayah, terus nanti gini dan seterusnya. Tolong, nilai-nilai islami yang ada, kita pahamkan di rumah. Saya yakin itu juga tidak kalah ya dengan pendidikan di pesantren. Apalagi maaf ya, di pesantren yang wow, beratnya buahnya dan seterusnya itu perhatian iai pun tidak begitu intens kepada masing-masing anak secara personal. Gitu ya. Jadi ibu mungkin tadi saya sampaikan pendekatan ke anak ini secara personal. Mungkin anak yang satu, wah ini temperamental dan seterusnya. Wah ini dan detail apa yang tepat untuk anak ini. Oh ini barangkali gini dan seterusnya, ini sensitif banget dan seterusnya. Oh ini harus kita perlakukan secara personal. Nah ini lagi-lagi ibu sebagai anak, makanya termasuk ini tidak hanya di pesantren, termasuk orang tua yang maksakan kehendak untuk anaknya kuliah atau pilih program atau fakultas apa gitu ya. Pak, kamu harus jadi dokter. Ayah lo juga dokter, katakanlah. Nah, ketika potensi, kemampuan, ketertarikan, ya harus sesuaikan dengan minat bakat anak itu nggak sesuai dengan kondisi anak, jangan dipaksakan, jangan ego orang tua. Nak kamu harus di ITB, kamu harus jadi teknik insinyur kayak ibu, ya tidak juga. Kita lihat makanya ibu di sini yang dihadapkan dengan tantangan yang ada bukan kita terhadap anak aja. Tapi kita terhadap kita sendiri. Mari ibu, kita perbanyak ya untuk semua pendengar yang setia, kita perbanyak literasi kita. Ya literasi kita tingkatkan, kita banyak baca psikologi pendidikan, kita banyak baca psikologi perkembangan, kita juga perlu membaca psikologi massa dan seterusnya. Ini, mungkin ya, jadi lagi-lagi kita lihat, kita beri, oh pilihan ini begini nak, pilihan itu seperti ini nak. kalau kamu milih ini nanti begini-begini dan seterusnya. Monggo. Itu barangkali Bu Diana. Mbak Diana, makasih.
1: Siap, Mbak Ustazah. Dari Bunga di Malang. Terima kasih Ustazah atas pemaparan materi yang sangat menarik. Saya ingin bertanya tentang harta warisan yang sering menjadi konflik dalam keluarga. Bagaimana menyikapinya?
0: Oke, makasih. Ini tidak kita nangkat ya, tapi alhamdulillah ya. Ini memang topik yang kelihatannya sederhana Mbak Diana ya. Ini sebenarnya memantik berbagai macam ya. Karena persoalan atau tantangan keluarga sekarang ini tidak hanya itu tadi yang saya sampaikan, tapi juga bagaimana sekarang yang perempuan sudah bisa bekerja di ranah publik itu menuntut perceraian, bagaimana transgender LGBT ya, bagaimana ini itu dan banyak lah ini termasuk ya pemirsa yang berbahagia yang luar biasa ya itu tambah sebenarnya. Islam ya punya solusi ya secara preventif ya. Ya emang tidak apa ya tidak sedikit karena orientasi zaman sekarang ini uang-uang, kekayaan, harta itu nggak bisa kita lakukan kebanyakan itu sehingga apapun jalan walau itu haram ya ditempuh. Termasuk dengan saudara terjadi pertikaian, terjadi pertengkaran, bahkan pembunuhan bisa jadi. Nah sebenarnya Islam sudah mengatur tentang ini ya. Islam sudah berprinsip keadilan. Adil itu bukan berarti sama, tapi proporsional pembagian harta waris di Islam. Kalau kita lihat, jadi ya surah An-Nisa ya 11 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum min dzakari mithlu hadzil unsayain. Aku berwasiat kepada Allah ya, menetapkan ya untuk anak laki-laki itu mithlu hadzil unsayain dua kali atau sepadan dua kali bagian anak perempuan. Ini adil. Enggak usah berebut. Kenapa? Wih, laki-laki saya kadang di, ya, kita kan sama-sama anaknya, sama-sama disekolahkan, sama-sama ini itu, ngapain harus beda? Nah, di sini kita harus melihat dengan sama. Adil, lagi-lagi proporsional. Bukan berarti sama. Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu bertanggung jawab pada istri dan anak-anaknya, pada perempuan dalam hal ini istri. Sementara perempuan tidak wajib menafkahi keluarganya. Adil kan? Sehingga laki-laki itu punya dua kali bagian. Perempuan satu kali atau separuhnya. Dan termasuk keluarga yang dekat, yang berhak mendapat. Di sana ada yang terhalang, mahjub, ada masjid Hirman, ada masjid Mokson, ada hajib penghalang. Siapa penghalang? Yang hubungan nasabnya lebih dekat dengan pihaknya. Ini adil banget. Jadi secara preventif, ini sudah Allah paparkan jelas bagaimana berapa bagian suami, bagian istri di An-Nisa 11, 12, 13. Ya, itu kata apa? Allah menganjurkan kita tidak meninggalkan generasi yang lemah dalam ekonomi terutama. Ya, di surah yang sama An-Nisa 9, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di situ Allah menyebutkan janganlah kamu meninggalkan generasi dalam kondisi apa ya dalam keadaan lemah ekonomi ya dan seterusnya ini makanya hak anak untuk rumah harta waris harus diberikan oleh orang tua gitu ya jadi kita nggak usah maaf saya tadi lupa wal yaksal ladhi nalal paroku min khalfihim duriyatan di apa khalfu dan seterusnya sebenarnya. Tadi itulah, makanya kita nggak usah berarti semua ada rezeki yang Allah berikan, ya, proporsional. Allah itu mengatur rezeki kita. Waris, ya, nggak usah berebut, karena saudara, persaudaraan itu jauh lebih penting. Ya, harta itu hanya sebagian aja yang kita berikan. Terima kasih penanya yang luar biasa.
1: Siap,
0: begitu
1: Ustazah.
0: Mbak Diana.
1: Baik Ustazah, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara untuk pagi hari ini Ustazah. Sebagai penutup, monggo silakan.
0: Oke, terima kasih Mbak Diana. pemirsa, pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, ada satu kata mungkin yang akan saya sampaikan di sini, ya. Zaman boleh berganti, tantangan boleh bervariasi, tapi Islam selalu punya sesuatu. Terima kasih barangkali itu, Mbak Diana, bagaimana juga keluarga harus kita selamatkan. Kita nggak bisa mengubah dunia, tapi kita selalu bisa memulai mengubah dari rumah dengan iman yang kokoh, dengan ilmu yang benar, dengan komunikasi yang penuh kasih dan keteladanan. Makasih Mbak Diana, mungkin itu pemirsa pendengar yang budiman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah Dr. Anda Khairulil Fatih MA dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang sudah hadir membersamai kita pagi hari ini dalam Mutiara Pagi tentang tantangan dan solusi islami keluarga masa kini. Segera sesaat lagi saudara, kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi. Anda bisa simak kembali perbincangan kami pagi hari ini di YouTube kami RRI Malang Official.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Kami sangat prihatin dengan kejadian ini, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa.
2: Di daerah Malang Raya pun itu sangat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Tapi apakah mereka sudah mendapatkan keadilan-keadilan? Apakah mereka sudah mendapatkan hak-hak mereka?
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi, Sabtu 26 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza. Kita buka kabar pertama pagi ini, pasca video dugaan kekerasan terhadap siswa viral, pemerintah Kota Malang berhentikan kepala sekolah SMP Negeri 18 dari jabatannya. Berikut laporan Awang Sukmawan.
3: Video dugaan pemukulan terhadap siswa SMP Negeri 18 Malang viral di media sosial. Pemukulan disebut terjadi setelah siswa tidak mengenakan seragam lurik yang diwajibkan sekolah. Sejumlah siswa mengaku mengalami tindakan kekerasan. Salah satunya W mengaku pipinya dipukul saat hendak bersalaman dengan guru. Ia juga mengaku kembali dipukul ketika mencoba menjelaskan alasan tidak mengenakan seragam lurik. Siswa lainnya, S, mengaku ditampar hingga 3 kali. Ia menyebut matanya memerah dan sempat merasa pusing setelah kejadian. Menurutnya, ada siswa lain yang bahkan mengalami luka hingga berdarah.
4: Namanya, saya itu mau salin. Terus, tiba-tiba saya ditarik. Terus, pipi saya dipukul. Mana lurikmu? Mana lurikmu? Terus saya mau jawab, malah dipukul lagi.
3: Pemerintah Kota Malang kemudian turun tangan. PJ Sekda Kota Malang, Dandung Juarianto, menyampaikan permohonan maaf dan memastikan tindakan dilakukan terhadap kepala SMPN 18 yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Kepala sekolah langsung diberhentikan dari jabatannya. Untuk mengisi kekosongan, Pemkot Malang menyiapkan surat pengusulan kepala sekolah pengganti kepada Wali Kota Malang agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Dandung menyebut dari penelusuran awal sedikitnya 2 siswa mengalami kejadian itu secara langsung. Sementara siswa lainnya ada yang menyaksikan langsung maupun mengetahui kejadian dari cerita teman.
1: Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini. Kami sangat prihatin dengan kejadian ini, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa, justru ada kejadian seperti ini.
3: Pemkot juga akan memberikan pendampingan kepada siswa yang terdampak. Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu siswa yang mengalami intimidasi maupun trauma. Selain itu, Pemkot menemukan adanya sejumlah guru yang disebut mengetahui tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran, namun tidak melaporkannya karena takut. Dandung meminta kondisi tersebut tidak kembali terjadi. Ia juga menegaskan tata tertib sekolah akan dievaluasi, termasuk penerapan aturan penggunaan pakaian seragam lurik. Menurutnya, aturan sekolah harus diterapkan dengan cara yang tepat dan tidak menimbulkan intimidasi maupun gesekan di antara siswa. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya atau Amarah Brawijaya menyoroti penyusutan lahan pertanian akibat pembangunan di Kota Malang. Sorotan itu disampaikan dalam aksi memperingati Hari Tani Nasional di depan gedung DPRD Kota Malang beberapa waktu yang lalu. Koordinator lapangan aksi Farhan mengatakan, alih fungsi lahan pertanian berpotensi menekan pendapatan petani kecil sekaligus mengancam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Farhan menilai target swasembada pangan akan sulit tercapai jika lahan pertanian terus dialihkan untuk pembangunan. Pemerintah menurutnya tetap perlu menyediakan lahan permukiman, namun harus jelas menentukan kawasan yang dipertahankan sebagai lahan pertanian.
2: Brawijaya mencoba untuk menggaungkan kembali di mana sudah lama di Kota Malang ini tidak terjadi aksi-aksi hari tani. kita ingin memperingati di mana yang kita tahu sendiri di daerah Malang Raya pun itu sangat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Tapi apakah mereka sudah mendapatkan keadilan-keadilan? Apakah mereka sudah mendapatkan hak-hak mereka? Dan masih banyak dari hak-hak mereka dirampas. Itu yang menjadi dasar dari kami pada hari ini untuk turun aksi massa di 24 September 2026 ini.
0: Farhan mengungkapkan selain berdampak pada sektor pangan, alih fungsi lahan menjadi perumahan juga dinilai mengurangi daya resap tanah di Kota Malang. Karena itu, setiap pembangunan diminta mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Kabar dari Kota Batu, Saudara, World Clean Up Day 2026, Pasar Induk Among Tani disulap menjadi ruang kreatif. Rizky Darmawan melaporkan.
5: Pemerintah Kota Batu menggelar aksi bersih-bersih di halaman depan Pasar Induk Among Tani dalam rangka World Clean Up Day 2026. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan simbolis mural atau coretan pertama pada pagar depan pasar sebagai bagian dari penataan ruang kreatif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan mengatakan, aksi bersih-bersih tidak hanya menyasar sampah fisik, penanganan juga mencakup sampah visual seperti banner yang telah lapuk dan masih terpasang di sejumlah lokasi. Selain sampah visual, Dian juga menyoroti vandalisme yang ditemukan di beberapa titik ruas protokol Kota Batu. Menurutnya, penataan ruang kreatif menjadi salah satu langkah untuk membedakan karya seni mural dengan aksi vandalisme.
6: Pertama, kita di World Clean Up Day ini selain bersih-bersih sampah, termasuk sampah visual dan sampah advertising, kadang ada banner yang sudah lapu, masih nyentel, terus kemudian sampah visual itu termasuk vandalisme yang sering kita temui di akhir-akhir ini di beberapa titik ruas protokol. Nah, Pak Wali sudah menerbitkan 8 titik ruang kreatif, salah satunya Pasar Induk Among Tani.
5: Kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani mengusung pesan lingkungan sebagai bagian dari tema yang diangkat. Pesan tersebut juga merespon hari jadi ke-25 Kota Batu dengan membawa semangat mewujudkan batu sae yang berkelanjutan dan ekologis. Mural tersebut juga sekaligus menjadi penanda bahwa Pasar Induk Among Tani ditetapkan sebagai salah satu ruang kreatif di Kota Batu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat yang memiliki potensi di bidang seni dan industri kreatif. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia mengabarkan Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur jelaskan tahapan penagihan pajak hingga lelang aset. Berikut informasi selengkapnya.
7: Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur menegaskan penyitaan hingga pelelangan aset wajib pajak yang memiliki tunggakan merupakan tahapan lanjutan setelah upaya persuasif tidak membuahkan pembayaran. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3 Parian mengungkapkan, proses penagihan pajak dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan penagihan pajak dengan surat paksa. Menurutnya, setelah kewajiban pajak jatuh tempo, wajib pajak terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk melunasi tunggakannya. Sebelum masuk ke tahapan penagihan aktif, petugas juga melakukan pendekatan persuasif seperti menghubungi dan mengingatkan wajib pajak mengenai kewajibannya. Setelah surat paksa disampaikan dan kewajiban tidak juga dilunasi dalam batas waktu yang ditentukan, tindakan penagihan dapat dilanjutkan dengan penyitaan atau surat perintah melaksanakan penyitaan. Aset yang disita dapat berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Namun sebelum aset tersebut dilelang, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk melunasi tunggakan pajaknya. Jika sebelum dilelang, wajib pajak sudah membayar, maka akan dikembalikan asetnya. Parian menyebut apabila hingga tahap tersebut tunggakan belum dilunasi, DJP berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL untuk proses pelelangan. Parian menegaskan proses tersebut menunjukkan bahwa penyitaan dan lelang bukanlah tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba.
8: Di nomor 19 tahun 2000 dan di PP 135 tahun 2000 itu diatur tentang cara tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, gitu Pak ya. Jadi di situ dijelaskan tahap penagihan. Jadi setelah satu tempo penagihan dari kutipan pajak yang terbit itu 1 bulan, kemudian 7 hari itu ada kesempatan untuk melunasi. Nah, kalau tidak melunasi, kita terbitkan dengan surat teguran dan lain-lain.
7: Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Ari Haryono menambahkan, proses lelang juga membutuhkan sejumlah tahapan administratif sebelum pelaksanaan. Setelah dokumen dan persyaratan dipenuhi, permohonan lelang disampaikan kepada KPKNL untuk diproses. Jika lelang pertama tidak menghasilkan penjualan, proses dapat dilanjutkan dengan lelang berikutnya sesuai ketentuan.
9: Di kami itu untuk proses permohonan lelangnya, dia harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada.
7: menambahkan, kondisi ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penagihan dan lelang. Karena itu, persiapan proses lelang perlu dilakukan secara cermat agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 105 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 18 hingga 24 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas kegempaan tersebut masih didominasi gempa dengan magnitudo kecil hingga menengah. Berdasarkan data BMKG, magnitudo terbesar mencapai M4,07, sedangkan magnitudo terkecil sebesar M1,08. Rico menjelaskan, aktivitas gempa di wilayah Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, serta aktivitas sejumlah patahan lokal yang masih aktif.
10: Laporan kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode tanggal 18 September hingga 24 September tahun 2026. Pada periode ini telah terdeteksi 105 kejadian gempa bumi dengan rentang magnitudo 1,0 hingga 4,0. Penyebab kejadian gempa bumi pada periode ini adalah aktivitas subduksi lempeng, pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia terhadap Eurasia, dan pergerakan patahan atau sesar-sesar aktif di darat dan di laut di sekitar Jawa Timur.
0: BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait apabila terjadi gempa bumi. Bergeser ke Blitar, saudara terpilih menjadi Ketua Umum KONI Kota Blitar. Wakil Wali Kota Elim Tiu Samba prioritaskan pembenahan organisasi. Berikut laporan Ninda Alivia.
11: Wakil Wali Kota Blitar Elim Tiu Samba langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan setelah terpilih sebagai Ketua Umum KONI Kota Blitar. Elim resmi terpilih dalam Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa atau Musor Kotluk KONI Kota Blitar yang digelar di Balai Kusumo Wicitro. Dalam pemilihan tersebut, Elim memperoleh 24 suara, sementara kandidat lainnya, Ratih Dewi Indarti, mendapatkan 20 suara. Bagi Elim, terpilih sebagai Ketua Umum KONI bukan sekedar hasil dari proses pemilihan. Setelah Musor Kotlub selesai, pekerjaan untuk membangun prestasi olahraga di Kota Blitar justru baru dimulai. Ia menyebut tugas utama KONI adalah mendorong peningkatan prestasi sekaligus memperkuat pembinaan atlet dan pelatih. Elim mengajak seluruh elemen olahraga, mulai dari pengurus cabang olahraga, pelatih hingga atlet untuk kembali bersatu setelah proses pemilihan. Menurutnya, dinamika yang muncul selama Musor Kotlub harus segera disudahi dan dilanjutkan dengan kerja bersama untuk memajukan olahraga Kota Blitar. Sejumlah pekerjaan rumah juga menanti kepengurusan baru KONI Kota Blitar, salah satunya berkaitan dengan anggaran dan keberadaan sekretariat KONI. Elim mengatakan persoalan ini akan dibicarakan bersama pemerintah. Ia menempatkan pemerintah sebagai mitra strategis dalam pengembangan olahraga di Kota Blitar. Selain pembenahan internal, Elim juga menargetkan pembentukan kepengurusan baru segera dilakukan. Hal ini agar KONI dapat langsung bekerja dan menjalankan agenda pembina olahraga. Terlebih persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur juga sudah menunggu. Kondisi ini membuat Eli meminta seluruh jajaran KONI segera bergerak dan tidak terlalu lama berkutat pada proses organisasi. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming kami dan aplikasi RRI Digital. Saudara, puluhan kafilah Kabupaten Pasuruan optimis raih banyak emas dalam pekan olahraga dan seni antar madrasah diniyah atau Porsadin ke-7 Jawa Timur 2026.
12: Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori memberangkatkan para kafilah Kabupaten Pasuruan yang akan mengikuti pekan olahraga dan seni antar madrasah diniyah atau Porsadin ke-7 Provinsi Jawa Timur di Lumajang. Total ada 101 kafilah yang diberangkatkan dari Pendopo Nyawiji Ngesing Wani Gusti Jumat pagi dengan menggunakan 2 bis besar. Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmilia atau FKDT Kabupaten Pasuruan Ami Yahya menjelaskan, Dari 101 kafilah, 31 diantaranya adalah para siswa-siswi Madin alias peserta Porsadin. Kemudian 31 pembina dan sisanya pengurus DPC FKDT Kabupaten Pasuruan, baik dari Kemenak maupun Dinas Pendidikan. Dari 14 cabang atau nomor yang dilombakan, seluruhnya diikuti. Pihaknya mentargetkan 6 emas dari beberapa nomor seperti pidato bahasa Arab putra-putri, baca kitab putra-putri, serta MTQ putra dan putri.
13: Siswi 31, kemudian pembina 31, ditambah pengurus DPC dari rekan-rekan Kemenak dan NAS. Kami berharap unggul di pidato bahasa Arab putra dan putri, kemudian baca kitab putra-putri dan MTQ. Minimal diharapkan bisa membawa nama Pasuruan, minimal juara satunya ada 6.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori mendoakan seluruh kafilah Kabupaten Pasuruan dapat membawa nama harum daerah dengan membawa pulang banyak medali emas.
14: Hari ini Kabupaten Pasuruan hadir di dalam pelepasan kafilah Porsadin 7. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada madrasah diniyah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kami berharap nantinya di Porsadin ini tetap bisa meraih juara untuk merangsang kepada anak-anak yang lain yang bersekolah di madrasah diniyah untuk lebih semangat, karena inilah dasar-dasar karakter generasi-generasi kita menyongsong Indonesia Emas 2045 yang akan datang.
12: Sebelum pemberangkatan, Gus Sobi menyerahkan bantuan 10 juta rupiah dengan harapan dapat memberikan motivasi supaya bisa semakin maksimal dalam menghadapi lomba. Emil Akbar melaporkan.
0: Sekian berita pagi produksi RRI Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Video dugaan kekerasan terhadap siswa viral, Pemkot Malang berhentikan kepala sekolah SMP Negeri 18. Pasca terpilih menjadi Ketua Umum KONI Kota Blitar, Wakil Wali Kota Elim Tius Samba prioritaskan pembenahan organisasi. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: Streaming RRI juga, wah mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI! Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan tuan-tuan.
4: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan ini 24 jam.
5: Ini belum di...

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pasca sebulan lebih ditutup karena kebakaran hutan dan lahan, saudara, di jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang akan kembali dibuka untuk aktivitas pendakian ya. Dibukanya jalur pendakian ini terhitung mulai hari ini, saudara, Sabtu 26 September dan tertuang dalam pengumuman resmi UPT Taman Hutan Raya Tatahura Raden Suryo nomor 500.4.6.10/1690/12.3.7.2/2026. Pada pengumuman ini disebutkan keputusan membuka kembali jalur pendakian ini diambil dari hasil monitoring yang dilakukan di lapangan secara langsung pasca kebakaran hutan dan kawasan yang ada di Gunung Arjuna Welirang, saudara. Dari hasil monitoringnya, ini sudah bisa kemudian diumumkan oleh UPT Tahura Raden Suryo hari ini mulai dibuka kembali aksesnya untuk jalur pendakian ya. Meski sudah dibuka kembali, aktivitas pendakian tetap bisa dihentikan sewaktu-waktu, saudara, jika terjadi kondisi cuaca ekstrim ataupun kondisi darurat lainnya ya yang dinilai membahayakan keselamatan pendaki. Karena itu para pendaki diminta untuk membaca kemudian mematuhi seluruh ketentuan dan standar operasional prosedur yang berlaku selama melakukan pendakian di kawasan Gunung Arjuna Welirang ya. Diketahui juga penutupan jalur pendakian ini, saudara, sebelumnya telah berlangsung sejak hari Rabu 19 Agustus 2026 menyusul kejadian kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Untuk Anda yang akhir pekan ini sudah mulai bingung mau daki kemana, Anda bisa mulai atur ini pendakian untuk Arjuna Welirang yang sudah mulai dibuka hari ini, Sabtu 26 September. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, simak kembali informasinya di portal kami rri.co.id.

0: aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kabar selanjutnya dari Kota Batu, di mana Pemkot Batu ini melakukan pengamanan dan juga pengawasan terhadap ruang kreatif di pagar depan Pasar Induk Among Tani untuk bisa mencegah vandalisme ilegal begitu ya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan menyampaikan saudara setiap aktivitas kreatif di lokasi ini perlu dikomunikasikan dengan pemerintah Kota Batu. Jadi kalau misalnya di Pasar Induk Among Tani ini kan aset milik Pemkot ya, jadi tentu saja akan dilakukan pengamanan ya terhadap aksi-aksi kreatif yang ilegal begitu saudara. Beliau juga menjelaskan pelaku seni yang akan menggunakan ruang kreatif ini perlu berkomunikasi tentang tema dan juga lokasi karya yang akan dibuat. Ruang kreatif yang disediakan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi karya mural saja. Karya seni dan budaya seperti Arjuna Wiwaha juga menjadi bagian dari pemanfaatan ruang kreatif yang ada di Kota Batu, saudara. Jadi emang ada banyak sekali tempat ya yang disiapkan oleh Pemkot Batu untuk Anda menyalurkan kreativitas Anda. Hanya saja harus benar-benar disampaikan terlebih dahulu, dikomunikasikan dahulu bersama dengan pemerintah Kota Batu. Dia juga menyebutkan Pemkot Batu sudah menetapkan 8 lokasi sebagai ruang kreatif bagi masyarakat. 8 lokasi ini tersebar di sejumlah titik yang bisa dimanfaatkan ya untuk berbagai kegiatan seni dan ekonomi kreatif, saudara. Ada di Hutan Kota Bondas, kemudian Alun-Alun, PLUT, Pasar Induk Among Tani, Galeri Raos, Arjuna Wiwaha, Batu Tourism Mall, dan LPPLATV. Lokasi ini menjadi bagian dari ruang yang disiapkan oleh Pemkot Batu untuk menampung kreativitas dari masyarakat. Dia juga menyampaikan masyarakat yang ingin bergabung dalam kegiatan mural ini bisa berasal dari ekosistem ekonomi kreatif. Salah satu subsektor yang bisa terlibat adalah komunikasi visual dan juga desain grafis ya. Penggunaan ruang kreatif ini bisa dilakukan melalui komunikasi dengan Pemkot terkait tentang lokasi dan tema karya. Pengaturan ini diterapkan ya karena sejumlah ruang kreatif berada pada aset atau fasilitas milik Pemkot Batu, saudara. Selain mural, ruang kreatif di Kota Batu juga bisa digunakan untuk menampilkan karya seni dan budaya lainnya yang ini perlu sekali ya, dianggap perlu untuk menjadi wadah bagi pelaku ekonomi kreatif menyalurkan karya melalui lokasi yang sudah disiapkan oleh Pemkot Batu. Saya ulang kembali untuk beberapa titik ya, 8 titik yang tersebar itu ada di Hutan Kota Bondas, Alun-Alun, kemudian PLUT, Pasar Induk Among Tani, Galeri Raos, Arjuna Wiwaha, Batu Tourism Mall, dan LPPATV, saudara. Kami kembali hadirkan kabar ini untuk Anda dari portal kami rri.co.id dan tepat pukul 7 nanti. Nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kok, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir olai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan.